Ming. Kena ngeremai kerja ku Allah Ta'ala. Semaya Jesus di kedua, ianya semua semayang di depan tak dalam nama ia, dekat di berik, dekat di sawut. Menyadi tu siti resmaya Jesus, di suah saru, dekat suah salah, di sagam, bala kita orang Kristian. Jesus di tu, nadai bisa mada ke semua semayang dekat di sawut magang. Utai dekat Jesus ianya semua semayang kada gagak kita lam nama ia dekat tersawut. Nyalai menyadi utai ti berat benar patut derundiang kita apian kita minta utai lam nama Jesus ianya oleh ndak kini aku minta utai kaya dekat dipinta aku tu ngenak nama Jesus. Nuan tentu ndak oleh ngenak nama Jesus nanti nuan minta utai tidak mana nyadi borang tidak dikerinduk ke kita. Tau ke minta utai kena ngaya, tak ke ngeraja, ke diri impu aja. Tak ke lebuah kita berarti, tak ke ngagak pengawak, tidak mana. Utai dia dipinta kita menyadi, mesti nitiah ke penekak Tuhan Jesus. Nyak baru ya dekat diberi, anggai kita. Nyalai bujung sembiang pinta kita, kita patut ngenak jaku, ukai nitiah ke penekak aku, tak nitiah ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Ukai nitiah ke penekak aku, tak nitiah ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Tu baru sembiang kita dekat disambut. Nyalai dia tu kemai kita pulai yang baca kita minggu tu, ianya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi buat ayat 15 ke 16, Tuhan Jesus madah ku ya, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta reapai, lalu ia dekat beri ke kita penyawab siku. Ruh pembenar, di dekat meruan buat kita belamang. Jadi buat John kan nulis Injil untuk dia, nadai utai lebih dari pengasih, di tahu nyadi ketanda kitanya rindu. Jesus Kristus nunjuk ke pengerindu ia kalah talaga, Arya tingasi kalah pai. Lalu berkenyak megak, kita boleh mandang ke pengerinduk kita ke Tuhan Jesus. Arya kita tingasi ke pesan dia. Suah kita mensia, mutik mulut aja madah kejirinya rindu kurangnya. Tambah ulah, kita tahu medis kurangnya. Jaku kita ndak senutua ngeulah kita. Anak mayuh madah kediri rindu kapa indai sidak, tambah ulah sidak ngerja utai tengasuh hati apa indai sidak tusah teka pedis. Bakanya mega orang melaki bini tak madah kediri rindu kepangan diri. Taulah dikerja sidak suah nadai ngerundi yang kenyak ngenusah teka medis hati pangan diri. Nyalai bok Jesus, pengerindu ti benda tu ukai utai ti mudah dikerja. Laban dia muti oleh dipandang ada kita ti ngasi. Tang menyadi, Jesus ndak tak nejuk ke kita ke diri, nguji hidup senitiah kejalai orang Kristian. Jesus ndak nejuk ke kita ngena kuasa derimpu, nguji netiah kepesan dia. Lalu berbaca kita tadi, kita nengok Jesus semaya meri kepala murid dia sikuk penolong. Halpa kura putih. Bok jaku Greco, jaku kedesalian penolong tu ianya Parakletos. Parakletos. Tang jaku Parakletos tu, siti ari jaku tidak boleh desalian ke engkau cukup ngakai jaku orang putih tau ke jaku Iban. Jaku tu megak kalau desalian ngena jaku pengering. Pengering. Artinya orang tengering ke kita. Reti jaku Parakletos ianya orang kaya dipanggil mantu maya penusa taka maya tolong di gunung. Lalu penolong kaya dekat dikirum ke Jesus ianya Roh Kudus. Roh Kudus. Menyadi Roh Kudus sudah diberi Jesus ngagai tiap ikut kita. Awak kaya oleh mantu kita, area tinggi nyukup kutai kurang buat kita. Awak ke kita boleh nyatup semua pemar tidak tahu berpenghidup kita. Lebuh kita Allah laba penguji ketegak penglemik kita.
Roh Kudus oleh nolong ngering ke kita. Awak ke kita oleh nyatuk penguji, lalu menang lepas setan, ngaung lepas dosa. Nyalai dia tu kemari kita berhati ke ayat 18 ngakai 20. Tindur Jesus madah, aku ngai najuk ke kita ke diri. Aku dekat pulai ngakai kita baru. Nak lama lagi dunia tu nadai madah aku lagi.

0: Aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, maka aku ti dalam kita. Jadi di tu Jesus ngelantang ke tiap-tiap murid dia, leboh ya temadah ke ya ndak deka ninggal ke bala sida. Baka anak patu balu tin ada orang iri yang teka nulung. Jesus madah ke sida, ia deka datai baru ngagai sida. Lalu utai tika Jesus di tu, ianya pengangkat ia hari mati, serta megak ia ti ulih selalu ngau sida, udah ia tiangkat hidup baru. Sida deka ulih medak ia, laban ia deka hidup baru. Serta megak laban sida murid ia deka hidup baru dalam ruh sida. Lebuh Tuan Jesus siap jaku ngebala murid ia, ati sida benung tusah serta irau. Laban sida nemu Jesus nya semak benar ngagai maya ia deka ditangkap serta deregang. Jesus megak nemu pemerat ati bala sida. Nyalai Jesus madah ke maya deka datai, nur mata sida deka terbuka, lorun yang sida oleh merti, lu ati sida deka gagal. Lalu tu meh maya sida oleh medak Jesus baru. Lalu menyadi, utai tu nyadi lebuh Jesus angkat hidup baru dari mati. Kita oleh maca persatu lebih lagi bersurat kerja Rasul. Bala murid Tuan Jesus dipenuh oleh pengirau, oleh penusah dan penakut, ngasai ke pengadang, pengaga dan pemberani. Mereka baru sedang ngelala, engkau tetap Jesus tu amat anak tunggal Allah Ta'ala. Lalu ayat 20, Jesus madah, barang siapa yang terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, orangnya meh terindu ke aku. Apa yang aku dekat rindu, kurang terindu ke aku. Lalu aku pun megak dekat rindu kurangnya, lalu ngayan ke diri ngakaya. Munya ke kita hari pun tadi, buat John, kenulis Injil tu, pengrindunya meh pelasar semua utai. Semua utai yang kau mensia ngolah talak, ndak patut ditanggam dalam pengrindu. Bakalah talak terindu ke mensia, lu kita megak rindu kalah talo, bakanya megak kita mensia patut rindu ke pengadiri. Lalu Jesus nyebut baru madah ke pengasih tu meh tanda pengrindu. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita baka keminggu tu delengkak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku dulu mai bala peninga, sama dia jenuh, setelah bersamping aku, ngelah talo tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu terkenam udah ista. Allah Ta'ala tiap melepas kami, nuan dan lepas ke kami dari kuasa petang, serta mai kami masuk ke dalam perintah anak nuan. Tolong kami, awak kepaka ya, tu dah ngidup ke kami, ketegal pemati ya, biar megak area tindang selalu bising o kami. Ia boleh ngangkat ke kami agar penglantang timruan. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Dan Allah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nialah nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak dan penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mumpu aku.
1: Ya, jadi nyak betul dunia kita baru dengar ke program Lalau Penghidup gula engkau Bishop Eris Sumpiang Jingan. Jadi jam kita ke dia itu pukul 8.14 pagi. Jadi pukul 8.30 pagi kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, terus dengar ke kami bawa pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari 5 2026.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah yang pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
3: tu utai ke manyua nyadi persoalan pas setiap ikut minsia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil kebanding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi mana bak penghidup kita.
4: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita Segulai Sejalan.

Shalom. Selamat bertemu baru kita sekali lagi dalam program Tungkat Semangat. Ya, tidak kena merangsang kita lalu nyawab kita kering dalam pengharap di bertuai ke Tuhan siku aja. Sekali itu aku mai kita medok ngagai jaku Tuhan Yesus sempuh di berjaku ngagai induk Samaria di madah ngagayo bukit di nur telaga Jacobnya dia meh dua orang amat nyembah apai di disergo. Kita dulu macam berengkah hari ayat 23 ia disebut menyitu tan tempuh dekat datai lalu nyok sudah datai dia tu dorang ti amat bersembah dekat nyembah apai dalam kuasa Roh Kudus orangnya ti dekat-dekat apai nyembah ya Allah Ta'ala nyok roh ngau pemendar dalam sidak ti nyembah ya ndak tau ndak nyembah ya dalam Roh Kudus ngau pemendar. Jadi tu jaku Tuhan lalu awak ke kita berarti ke berkeni ku gaya kita itu rindu benar datang bersembian, rindu benar datang ke gereja, rindu benar berunding ke pasal pemanah Tuhan. Namo bensau taiti digi ke Tuhan dalam penghidup kita berkeni kita di pedak Tuhan. Awak ke kita berarti ke jakut Tuhan itu kena mengangkat ke kita, kena merangsang kita, kena ngasuh rundi yang kita itu buka. Berarti ke utai ti dikerindu ke Allah Ta'ala. Mayuh benar utai ti mana patut dikerja kita tang sitik perkara tu nak tau nak diperhati kita megak. Ku dituk madah ke Allah Ta'ala nyak roh lalu rati ndak tanda nyembah ya nyembah ya dalam roh ngau pemendar lalu timpuah nang udah datai okay dia kena kita rindu hati aja datai naga gereja bersemiang medak mayuh orang ngau kita bertemu ngau kita bersapa dan awak ke kita medok ngagai utai ti digi kok Tuhan nomor satu dalam penghidup kita. Tuhan nak sayau ke kita boleh utai bukai ngigok utai bukai lepas Tuhan nang udah ngungkup ke semua utai ti dikereka ti diguna kita ke kita ti Arab ke ya jadi ko Mazmur 32 ayat 2 berberkat meh orang lantang meh orang ti ndak disalah Tuhan ndak disangka Tuhan gereja pengawal ti salah dalam nyembah Allah Ta'ala dalam nyembah Tuhan nadai pengawal ti salah artinya kita ndak berani gereja ti salah bok mua Tuhan dalam kita nyembah ya kita ndak tau ndak ngau nak ke uliah ngemaruah ke diri berserah ngagai ya kita nadai niat hati bukai tau kau pengingin bukai nanti kita amat-amat datang ngagai Tuhan kita amat-amat ngigok Tuhan dalam penghidup kita jadi ko Mazmur 51 ayat 6 madah ke munyitu hati ti lurusnya ti dekat-dekat kenuan isi runding yang aku ngau penemu Tuhan buai dosa aku lalu aku dekat tuci basuh aku lalu aku dekat burak agi ari salju tok sampai siku orang ti ngadap ngagai Tuhan lalu nemu drempu nak uleh mai sebarang utai bok mua Tuhan ianya penyalah tak ke penyayik pengawal tang ia datang ngemaruah ke derimpu
Lau minta Tuhan meresia nyuman keong. Tumis siti hari pemayu kebuah di mana lebuah kita datai bersebiang hari minggu. Kita ingin dekat bisik kawal. Nomor satu, ngau Tuhan. Nomor dua, ngau pangan. Kita nak uliah ke diri nanti dekat mansang, nanti dekat kering dalam pengharap. Dalam buk kerja Rasul 17 berengkah hari ayat 10 ngagai 12, kita boleh berarti ke gaya orang tik diau buat menua ndur. Rasul Paul berkunci ke jakuk Tuhan kok dia madah ngagai kita munyitu serta hari itu udah malam. Sidak ti Arab ngasuh Paul seluai Silas mansa ngagai Berio. Lebuah seluai datai dia seluai lalu mansa ngagai balai gempuru orang Judah. Nyadi orang di ndurnya merti agi ari orang di Tesalonika. Sidak mending ke jaku Tuhan ngau benar ngau bama amat. Lalu genap ari sidak belajar ke Bob Kudus berarti ke jaku dalamnya. Sekali kau tak tiku Paul nyoh amat. Mayuah sidak Arab lalu mayuah Indo orang Greka tik dibaso orang ngau sidak lelaki Greka ti Arab kau tanya. Tuk gaya sikap orang dekat mansang dalam pengarap. Sidak bahamat mendiang kau tak tik diajar. Udahnya sidak mansiak. Kena nemu amat kena utai kedek tusui Rasul Paul ngau Silas ditu. Sikap kita megak patut nar berkenyak lebuh kita datai bersembiang, lebuh kita datai ke gereja. Kita ukai sebenar rindu bertemu ngau pangan diri. Tak kita rindu ningau jakuk Tuhan lalu belajar kerti yo. Labanyak meh utai tik nguntung ke kita lebih hari utai bukai. Kita bisi semua penglemi ngau pengurang tang dalam pengurangnya lebuh kita begulai manyuah kita bisi pengering dalam pengurang dalam pengering Tuhan ngigok penghidup di nyembah ya dalam roh kudus ngau pemendar bahwa dalam satu korik masmur dalam masmur 147 ayat 11 ko ditu madah ngagi kitai munyitu tang yo rindu meda orang ti nangi ke yo ngau sidak ti bapangai bo pengrindu yo ti meruan belama-lama. The Lord takes pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy. Nak kok meh penglantang ati lebuh kita yang nasai kendak dikumbai Tuhan ngerja penyalah tau ke penyai nak kok meh pengerindu kita ngau pengerian kita bertuai ke Tuhan nyadiku Mazmur 1 ayat 6 madah ngagai kita munyitu Tuhan dekat ngintu orang tik lurus tang orang tik jai dekat merinsok belama ya. Sekali itu namo jakuk Tuhan diberi ngagi kita namo tadi gigok Tuhan hari kita ndur nyembah Tuhannya nadai milih ndur bok bukit bok darung tak kebok ndur landai bok dini-dini ndur munyi kedisebut dalam Jeremiah 23 ayat 23 Tuhan bisik di sebarang ndur ya bendur ti tinggi bendur ti baruah bendur ti dok ditemu orang yo tidi gigok Tuhan tadi kita nyembah yo dalam roh kudus ngau pemenar nyalai arameh kita berarti ke jakuk Tuhan nyembah yo ngau pemenar nyembah yo awak ke penghidup kita bisi perubahan bisi utai tik manah nyadi buat kita nah lah kok kita nyoba tahun-tahun nyadi orang Kristian bersembiang tang nadai sitik utai tik berubah nyadi dalam penghidup kita. Nak kok gak pengasih nanti kita berkenyok ku gaya dalam penghidup kita. Berubah meh kita. Lebuh kita datang ngagi Tuhan.
lebuh kita nyembah yo dalam roh ngau pemenar. Awak ke pemenar Tuhan selalu nyempulang hidup kita. Utai cik manahnya tidak gigau kita. Ukai penglemi orang, ukai penglemi kita empu tang pemanah Tuhan. Tiudah ngidup ke kita, ngangkat ke kita, mai kita semak ngagayo. Lalu berarti kau pemanah yo, nuju kita siku-siku. Awak ke berkat Tuhan nurun melimpah dalam penghidup kita ti betuai ke yo siku aja awak ke kita ngasai kita empu lantang hati, no nangi, no takut. Ningo toko berarti ko Tuhan tibisi ngau kita. Amin. Amin. Tuhan berkat.

Iya, jadi nyak metode mendingnya kita baru dan nyak ke program Tungkat Semangat, lalu program Tungkat Semangat tadi ngujuang ke segmen Penggerak Pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Terima kasih semua. Kita aku dah segulasi lain gawak aku rajas booking untuk ke RB berangkat pukul 6 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 9 pagi itu lagi. Jadi pukul 9 pagi indoor kita sama-sama ningat ke berita. Kita ditabur terus hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur, okey? Jadi, tuan-tuan kita gulai dalam segmen kita Penggerak Pagi YFM. Sekali lagi, mere selamat hari indai. Ya guys, semua kita kudah bergelar indai. Kemudian ingat ke kami, Nagira Dinindur, kita diau jam kedai tu. Selamat hari indai nuju kita semua. Okey, nanti kita ke bertemu baru. Ba awak ke bukai. Tak ke bencam ke bukai. Selamat pagi semua. Selamat minggu. Bertemu baru. Bye-bye semua.

0: hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei Kenang Kenyau hari Subah di Intu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan pekenya hari ini bersekedap menua bukai megak nak disambut sama hari lapan bisi megak di Intu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak kerempuan pangsa dunia PBB ianya hari Minggu di kedua bulan Mei lalu sekedap hari menua nyelinting hari pesai ngau pengerami bangsa lalu ditetapkan jadi hari ini. Saya menariti hari ini dikenal kita yang peribasa menang pengangkut penguasa dan memesai kepala anak ngau ngintu orang bilik yang kau megak bekerja kalai hari ke dikelai bangsa Tome dikenal memesai balai inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.
1: Info temuan. Sekali itu, kami, mai kita temui ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemegak di kumai kita Pasar Semangat. Asal menua. Pasar Lubang Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubang Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutu nitiak kepansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Tutu sebenarnya pasar tu dipindah ke ngagai palan tau ke nur ya kerja tu. Asal menua Lubang Tutu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kerja. Mayo bagai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kira iban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seluai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuk keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap Siti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kerja tu. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampung ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ia kena bayar bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngage buang merah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisi 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah nuar mandi ngelantang ke hati. Kenuk pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak akan muai keluar tu bisi tertemu ke Bungai Refresia. Ini tadi sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amai mana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak wong tu bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air wong tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
2: YFM, segulai, sejalan. 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai. Segulai sejalai engkau kami Pak Wifan.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya sudah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya ada di situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi peterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis Mara sebanyak 20% bagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat dan Menteri. Jadi, ada keterangkuman keseluruhan dalam Mara menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada Mara di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskorp telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat selenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan, kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Ngah Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sestei dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: dari buah-buahan, dari pelbagai sumber, kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicarakan tentang menegur dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Suruhlah ke jalan Tuhan, wahai Muhammad, dengan hikmah dan tegurlah. Ajarlah, didiklah dengan kata-kata yang mulia, yang baik dan sebagainya. Kita sering dengarkan, bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan repair, akan perbaiki hubungan kita sama manusia. Sebenarnya, ini pesan ulama' pada Tawabah, bila manusia, siapa pun menegur kita dengan teguran yang positif, ianya sebenarnya teguran dari Allah. Allah menegur kita melalui manusia. Masya Allah. Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkan kepada kamu. Jadi kalau kita suka orang cakap dengan satu cara kepada kita, jangan buat yang sama. Jadi kalau nak tegur ke, nak cakap ke, dengan cara yang paling hikmah. Sebenarnya pengalaman menunjukkan bahawa bukan orang tak boleh ditegur. Kebanyakan orang boleh ditegur, baik orang perempuan, laki-laki, kanak-kanak, remaja, orang dewasa, semua boleh ditegur. Tapi kadang cara kita menegur yang menyebabkan mereka menolak teguran kita ataupun memberontak, sebab kecil hati. Nabi bersabda, khatibun nasa ala qadrim kulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya, kemampuan dia faham, personality dan kebolehannya untuk memahaminya. Maka bila kita pegang akan hadis Nabi itu, maka kita mudah-mudahan membuat kata-kata dan teguran dengan penuh hikmah. Apakah cara nak menegur dengan hikmah? Pertamanya kita doa. Doa agar teguran kita tu ada hikmahnya dan memberi kesan pada orang yang kita tegur. Berdoa. Ramai orang menegur tapi tak berdoa. Nombor dua, kita sebelum menegur, Nabi pesan ta'aruf dahulu, bertanya khabar dahulu. Sampai ada seorang sarjana mengatakan, tak usahlah, tak apa, ialah kungfuza. Andaikan, jadikan kawan kamu itu seperti orang baru setiap kali kamu jumpa dia. Kita dah kenal kawan itu 10 tahun. Tapi bila kita jumpa begitu, kita layan dia macam orang baru. Kenapa? Sebab kita tak tahu mood dia, situasi dia, keadaan dia, kesihatannya, emosinya. Jadi bila kita jumpa orang baru, kita tak cakap kasar, kita sopan santun, kita muliakan dia. Orang baru, jadikan kawan kita orang baru setiap kali kita jumpa dia. Itu kita, jadi kita bertaruh, bertanya khabar. Nombor dua, nombor tiga, sebelum kita menegur, siapkan orang itu untuk ditegur. Contohnya, beda. Tawabah ni bukan apa. Tawabah banyak kelemahan, awak pun ada kelemahan. Awak ada kebaikan 1, 2, 3, 4, tapi ada juga kelemahan. Tawabah ada kelemahan, kalau korang tegur, Tawabah sangat suka. So kita pun tegur. Kita puji kebaikannya yang dengan ikhlas, dan kita sebut kesilapannya. Mudah-mudahan dia dapat terima dengan lebih, kata orang tu, reda. Lepas tu, of course lah, untuk kita menegur dengan hikmah, maka kita kena ada hujah berdasarkan pada Al-Quranul Karim ataupun hadis. Paling kurang daripada ijma' ulama' ataupun qiyas. Kita gunakan Quran dan hadis sebagai hujah untuk menegur, ramai orang akan dapat terima dengan lebih terbuka. Dan gunakan contoh-contoh atau cerita yang boleh menyentuh kalbu. Bak kata seorang sarjana kepada Tawabah, jangan memberi nasihat tanpa bercerita. Jangan bercerita tanpa memberikan nasihat atau hikmah daripada kisah tadi, ibrah daripada kisah tadi. Dan ingat, manusia berfikir gunakan gambar. Jadi kalau nak menegur manusia, baik kanak-kanak maupun orang dewasa, cakap dalam bentuk yang mereka dapat gambarkan dalam kepala mereka. Teguran kita itu jelas terbayang. Jangan kata, jangan buat benda dosa. Tak, sebut apa dosanya. Jangan tipu orang. Nanti orang akan tipu kita balik. Jangan kacau orang, tolak-tolak orang. Nanti kita akan tolak balik. Sebab setiap kebaikan yang kita lakukan akan patah balik kepada diri kita. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hujung minggu anda bertemankan Izzah. Hari ini hari Ahad, 10 Mei 2026, bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa, Izzah akan temani hujung minggu anda 3 jam bertemu kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang telah pun 9.30 minit pagi, dan Izzah nak kongsikan terlebih dahulu untuk anda ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Seri Aman dan juga Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula, Seri Aman dan juga Betong ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malamnya pula, Seri Aman hujan di beberapa tempat, Betong tiada hujan. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam, dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Mulakan hari anda dengan penuh keceriaan, dengan senyuman yang manis. Bagi yang mungkin dalam perjalanan kemana jua destinasi anda pada pagi ini, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk yang bekerja hari ini, selamat bekerja, selamat bertugas ya. Kita geng pagi ni ya. Okey. Dan untuk anda, pastikan terus layan Seri Aman FM sehinggalah ke penghujung siang kita nanti. Dan apa kata kita layan dahulu lagu ini untuk anda, Spectra 912.

9.52 minit pagi dan selamat hari ibu juga untuk ibu di luar sana. Apa juga gelaran anda, ibu ke, umi ke, kan mak ke, mama ke, mami ke, umi ke. Selamat hari ibu, anda wanita yang hebat dan teruskan menjadi wanita terhebat di mata anak-anak kita. Apapun, selamat hari ibu untuk semua ibu, bakal ibu yang dah pun bergelar ibu, dan diharapkan hari ini anda penuh dengan kegembiraan ya. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RT Kuala Lumpur. Dan selepas itu, Izz akan kembali lagi menceriakan pagi hujung minggu anda. Dengarkan lagu ini untuk anda. Yeah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jibshed. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin al-Amma dilantik sebagai Susa Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Ezzor. Beralih ke sukan saingan Serie A Itali, Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petar Sucic dan Henrik Mkhitaryan sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam karirnya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu baru.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Iza untuk waktu ini. Dan untuk anda yang baru saja mendengar siaran kita, terima kasih kerana memilih Seraman FM sebagai sebagai hiburan bagi anda. Dan Iza nak bacakan di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pagi ini di Facebook Seraman FM pagi ini. Iba Vincent, selamat pagi DJ Sri Aman, katanya selamat pagi Iba Vincent. Seterusnya pula James Pengiran, selamat pagi DJ, selamat pagi Jam. Kita juga ada David Kong pagi ini, selamat pagi David. Okey, selamat pagi Iza, katanya selamat bertugas, semoga sihat dan ceria selalu, cuaca panas di Seratok pagi tu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih David Ikom ya. Okey, seterusnya pula kita ada Rini Sabai. Selamat pagi, selamat berhujung minggu katanya. Semoga sihat walafiat selalu, cuaca di Serikai panas pagi tu. Okey, terima kasih Rini Sabai. Dan kita juga ada WK Baja pagi ini, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Iza, ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Salam Hari Ibu buat semua-semua yang mengenali WK Baja katanya. Selamat Hari Ibu. Terima kasih DJ Seraman FM, sama-sama kasih untuk anda Dublin K Baca. Okey, seterusnya pula kita ada Rashida Eddy. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas katanya. Selamat menyambut Hari Ibu untuk semua yang bergelar ibu. Dan Al-Fatihah untuk arwah ibu katanya. Putarkan lagu Umi daripada Datuk Syekh. Terima kasih, insyaAllah, sama-sama kasih Rashida AD. Okey, dan seterusnya pula kita ada siapakah lagi. Okey, kita ada Rai Kuang pagi ini, selamat pagi Hari Ahad DJ, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Seraman FM. Warnai harimu kerja sambil dengar Spectra 912 tu DJ. Selamat hujung minggu serta selamat Hari Ibu buat semua yang bergelar ibu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Rai Kuang. Okey, itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita, dan kita akan bacakan lagi dari semasa ke semasa ya. Dan apa-apa pun, kita berhibur lagi, kita dengarkan lagu ini untuk anda, Bunga Hati, Spectra 912.

0: Haribo.
1: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tinggal diam!
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
4: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
5: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
6: Inspirasi berinformasi.

10.49 minit pagi dan mungkin ada yang merancang aktiviti bersama dengan keluarga tercinta pada hari ini. Almaklumkan hari ini hari ibu, pasti ada perancangan aktiviti yang nak diadakan sempena hari ibu. Mungkin juga nak membawa ibu anda keluar berjalan-jalan kan, ataupun mungkin ada makan-makan untuk ibu kita yang tercinta. Apapun apa jua yang kita lakukan pada hari ini, Izzah doakan agar berjalan dengan lancar hendaknya, dan sayangilah ibu anda selagi masih ada, dan kasih ibu itu membawa ke syurga tak, dan memang takkan terhenti di situ. Hargailah ibu anda, okey? Dan dengarkan Lembayung Tari pagi ini, Wani Hasrita.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Masa 23 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah. Dan kita nak bacakan lagi di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada siapa lagi ke? Okay, Ramlili. Salam Izzah, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Terima kasih Ramlili. Kita juga ada Ibrahim Akib. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi jual DJ Izzah Sri Aman FM, happy konti katanya. Mohon ada kesempatan mau request lagu Ibu kumpulan Blues Gang. Okey, insyaAllah kita akan cuba cari lagu ya. Okey, terima kasih Ibrahim Akib. Kita jual ada Timbul Tawau pagi tu dari Rumah Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam berhujung minggu katanya semua rakan Sri Aman FM. Buat DJ Izzah selamat bertugas, terima kasih Timbul Tawau. Okey, dan seperti biasa seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Safradu bagi anda yang berada di zon 6. Dan sebelum itu kita dengarkan dahulu lagu ini, Kemelut di Muara Kasih, Ziana Zain.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

0: kesi. Jangan mana faham, kia si faham. Mesti buat kerja betik dan nyusah orang. Hei!
1: Ai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tua, bah. Banyak kena tanyanya. Udah dipadah dalam meeting, masih juga si faham. Tak apalah, ajak siap.
1: Oh, kawan. Si boleh mula orang cemnya. Lebih lagi, orang nak dianok kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan. Ada hati dia boleh cemnya. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mojok dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
0: Budi bahasa, budaya kita.

0: bak-bak je suara radio dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Belah sekarang saya kongsikan untuk anda info sofrado bagi anda yang berada di zon 6 Seremban dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fajar Zuhur tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, asar 3.55 minit petang, maghrib 6.38 minit petang dan isyak 7.51 minit malam. Dan demikian tadi jadual info sofrado bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemankan Izzah Sarawak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siaran kita untuk hari ini. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk edisi hari Ahad 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan sekali lagi Izzah ingin ucapkan selamat hari ibu untuk semua ibu-ibu di luar sana. Dan jumpa lagi insyaAllah esok Izzah akan menemani anda untuk edisi hari Isnin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Tema tengah hari bukan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Indai siku orang ti amat berjasa ngagai bala anak, kelebih lagi bak pengawak ngajar, ngembing, bersabar serta lurus hati. Nyaklai kasih sayau siku indai, ti diberi ngagai bala anak sekali ke maya senang tau ke tusah, nyak siti hari jasa tip serti, serta nak boleh dikira pengiruah sida nampak ruang bilik ti lantang ngau sepenemu. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengawak ngintu hari indai patut nyadi kelalau. Ngagai semua orang meri terima kasih ngau kasih sayang ngagai sidak ko dah mayah berambun nyawa ungko pengelantang ruang bilia. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bersamping ngambil ke semua indai semampai diberkat ngau pengerai pengelantang hati serta berkat tim Ruan. Perambu Undang-Undang RUU Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak 2026 antara 4 RUU didekat dibantai serta dipejurai kebak Aum Konsel Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar madah ke RUU baru tu ngembuan 7 dekat nombor ke Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak. Nyadi kuasa statutory dikenang atur ngemansang serta negap ke industri padi Ngau Berau Menua tu. Penubuh Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak tu dekat meri kuasa kebesai ngagai Sarawak, ngagak serta ngatur undang-undang. Berkawa ngau perkara tinyingkawam sektor bertanam bertopi. Untuk nyerangkum pengawak merambu pemansang, numbuh ke komiti, madu ke pengurus besai kelimpah ariti ngatur belanja, ngau agih belanja. Nyalai tanah terdekat di kemansang ke ungkup nanam padi, dekat ditetapkan nyadi tanah menua. Ngambil ke nadai penyarut berkawa dengan orang ti bempu tanah. Kelimpah harinya tujuh kandang dua tanah menua tu sudah ditukuh ke ungkup berjalan ke pengawak nanam padi hari baru langkar ke di perambu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin meri terima kasih ngagai perintah besar laban udang ngemenar kagia belanja tiboleh 445 juta ringgit. Dikenal berjalan ke projek ngadu kebaru padang bilun miri hari baru langgar pemansai Malaysia lumpar ke 13. Menteri Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke agia belanja asalnya sudah dikemenar ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau agia belanja 150 juta ringgit dalam bulan 9 2024. Ia madah ke 3.2 juta ringgit sudah diungkup ke Tawan City itu kemari dikenang ngepun ke berjalan ke pengawal ngadu ke projeknya. Pengawal berjalan ke Pansiap Valuation Lab dalam bulan 2 tahun tu tadi tertemu ke bisik pematut dikenal nambah ke ungkur siling asal tiboleh 150 juta ringgit dikenal nentu ke semua pengawak ngangkat ke pemanah projeknya oleh di pejalai ke ngau mujur. Di bau ngembuan potensi kebesai serta ulih bersemekih nyadi produk dagang temuai berpelasar ke budaya ngau pesaka asal. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong Kin Sing madah ke bau di kelala ngau sejarah tugung emas serta ngembuan identiti raban bangsa bidaya ke agi tegap. Yang madah ke bala temuai kemaya aritu ukai seminak dekat madak palan ti narit ati ajak. Termegah sidak dekat ngasai ke budaya ngau penghidup ti lantang ba menuanya. Perintah megah udah meri perhati ngagai pemansang sektor dagang temuai ba kandang menuanya. Hari pengawak ti berjalai ke sekedar projek infrastruktur yang kaum arena lumbak ngau main bau, palan main asal bidaya ngau ngadu ke jalai. Nambah kenyap motek megak dekat nyukum pengawak ngemansang ke Taman Budaya ngau dagang temuai bau. Serta berarti ke perambu ti bekawal ti dekat dibaik ngagai renggat Rolling Plan 2028.
Sikut nombor Form 3 sekolah ba SMK Daro Mukah Balat Bakal ketinggal di pelabak ke kena tangkap karan. Lebuhaya ke dekat ngambil air nuci diri kena hari 3 tu tadi lalu nembiaknya dia tu direport ke Nadai Ngawak. Kepala Polis Pelilih Matu Daro DSP Rahim Mihos madahkan nembiak lelaki itu sudah dipindah ke hari unit rawat terapi Spital Sibu ngagai wad biasa kenyau hari 5 tu tadi. Tajak pihak ke buah penusah tu ketahut nyadi agi benar dipan siap taban polis. Bapak penusahnya ke nyadi megak sikut nembiak pun 4 ditetap ke mati. Berbangunnya opis pelajar menua Sarawak bak sebengkah media ramah madahkan nembiak ke matinya kena penusahnya sudah likun dikubur ke Bapenam Islam Daro hari 5 tu tadi. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM jadi berita tu ditusun na Akila Arbain serta di Salin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sareto, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah menetapkan pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching menjadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke terubah bak menua itu. Menteri Pembangunan Pengurus Industri Sarawak, Abang Johari Openg, madahkan projek itu dekat digagak ngobrengat lalu di Sadang Tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang itu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangkap projeknya, ia madahkan sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madahkan pembujuk polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengadil baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban lembiak di ulih menak peluangnya misi penguak puang. Bukai seminar pemansang industri bahkan yang mengeri ajak dan perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disediakan upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Humpis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan Bandur Renggah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu bakarwai manang ke servis ngau tanggung mengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerako bansa, randau penyerako bansa, lalu bisi penyawak berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerako Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerako Bansa Malaysia.
1: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Hi, my name is Carter Adele

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Okay, selamat tengah hari. Selamat merarau. Ngaji kita ke benua merarau sambil ningang ke kami YFM. Pemegang kita ke udah merarau nya tadi benua ngali Kediri Mayato Barwai. Bak bilik besai, bak kaki lima kini. Terima kasih ya merindang kita ngau kami bak YFM. Aku Daniel Stephen ke Sarito bari Minggu tu kita bergulai bak Ninjau Sarawak ngau mega lagu peminta antara stesen bak Ninjau Sarawak kami dekat mai ke kita berita-berita. Ya ke bisa dekat baik aku ngamuga pengelola program kebukai dalam tempoh lebih kurang sejam lebih atau lagi lalu balagu peminta antara stesen kami dekat macam pesan kita akan bagi pesan hari ini ngam pesan hujung minggu berserimai ngam cerita hari ini 10 bulan 5 2026 lalu lagu peminta antara stesennya dekat diungkup ke ngagai kita nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, bukannya amat rintai program kita dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu Ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen serita hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Ok, munyi ke daripada aku tadi bisa pergelar program kebukai ke dekat bergelai ngau aku bah lagu peminta ngau baga Ninjau Sarawak kita ke serita bah hujung minggu tu kita ratai ke kita ngagai limbang dulu siapa nak pergelar program hari Limbang. Hello Limbang.
2: Hello Neil.
1: Hello nah. Nama berita nah. Selamat rindai.
2: Terima kasih Neil. Kenapa kita mesti ke wish sama rindai ke kami?
1: Ya.
2: Nak ngira tadi. Udah kawin ke pada kawin ke?
1: Udah aja nama. Udah aja nama.
2: Udah aja. Oh, di mana berita kita di Limbang tadi Neil? Yang tadi ante nona ke gaya hari to kemarin nenel kemarin kamu lepas ke bisi program kita kemarin kau dah di apa dah kita itu kemarin program bazar gawai temu penamit kita 2 hari beronggo yang tadi kemarin umas ya empat biar balai kemarin.
1: Oh.
2: Biar kem kita terbaik maka cedak ke jual kasih tu dah mendal cedaknya sini kereta tadi di penamit din. Biar tinggang kem biar patah kem
1: bazarnya
2: baru ya. Bansal kita yang tadi. Ya tadi. Lepas munyi kita udah 10 tahun munyi kita sidari komite tamu benami tadi udah 10 tahun nubuah ke jabatan kuasa tadi dan nubuah ke komite tadi. Tu ya keterubah ya pengawal banyak nya tu. Munyi kita bencana apa kita tanya nyari.

0: baru ya. Penuh seh tadi.
1: Oh. Ya. Ah, nak kanya aja. Lagi habis itu saya baru lagi kini.
0: Nadai.
1: Nadai. Oh, nak tu aja.
0: Kita rejai ya. Dan sari tu nanti kan muda gaya gaya hari sari tu mana? Sari tu tahu nyam tu. Kau bermuah ke hari kita di limbang nyam kau tadi. Puji puji Tuhan, syukur ke lapan udah manggai manggai sebulan kita empat panas kita di limbang tu. Jadi ni hujan, ni bisi hujan udah masuk bulan lima tu kemarin. Bangkanya udah temu orang biar ngetau minta deh. Lepas kasih saya dah ngetau, saya dah ngetau empat hujan ya sebuah deh. Jadi tu panas hari nya hangat hari nya. Mai kena saya nyembi padi tadi. Jangan sah gua dah padi saya sekena.
1: Makai beras baru mas kena ke gawai tu neh.
0: Betul.
1: Rina itu dinding itu nah. Berumah dia.
0: Rina itu berumah dia lagi udah play kita udah play kita minta gaji 3 jam tu dulu lagi nanya kita ngerumi nyambut Rina lagi di rumah lagi.
1: Okey. Kita ke Miri. Hello Miri.
2: Hello Neil, hello Anna.
1: Nama berita atas.
2: Mana? Lama awak kita nak bertemu nah?
1: Si 3 bulan anak.
2: Bisakah? Aku punya naingan ya. Bekor, lama, eh. lama tua kan ya.
1: Ya, mai tua, maka perlu di tua.
2: Ya, bok ya.
1: Selamat rindai ya ta.
2: Au, terima kasih.
1: Bisa dan terima kia.
2: Bedau tu.
1: Kemaya dah. Malam tu lagi surprise orang
2: kini. Nemu ya inai ya kerja cerita.
1: Lagi orang. Ambil lagi dulu orang
2: macam tu. Iya, si gay balan ya. Udah ngagak surprise. Lagi asuh orang santung gay si inai. Lagi lah bayu tepi.
0: Apa si gay lubeh ni tu?
2: Apa ya ni buah harap na?
0: Si gay lubeh.
2: Kadang-kadang hari yang puah dah ya, nak ingat kemaya ya ada.
0: Nyamai aku dah.
1: Nggak kira lah kanya.
2: Amat ni ni ya, nampak ni ya.
1: Nggak kira lah kemarin
0: kuai. Lepas bisa bini, awak ke bini tanggung jawab ingat ke hari pengadak aku ya.
2: Oh, amatnya. Lepas tu mereka umur-umur kami dia tu. Nah, kadang dia rempuh ada hanya nak ingat punya kuih ni ya.
0: Semakin mana tinggi
1: ingat ke benda dah enggak ada dari ingat
2: ke benda nanti utai dah hantai nanti ya lepas utai udah ke hantai sudah bisa bermua mata kita dia baik kita lah ya mana kita ke baru ada ya
1: Hana baru ada kak okay Hana ni jam millennium
2: ya millennium millennium
1: Okay, kita ke Bintulo. Hello Bintulo. Hello Bintulo. Sidinga yon.
3: Bisa.
1: Nama tu geng mak-mak mah geng ne.
2: Mak-mak sari tau lah. Mesti.
1: Selamat Rina yon.
0: Terima kasih. Lebat
1: lagi dia. Geng mak-mak
3: hari kita sari tau. Tau. Ani enggak nyebut mak-mak.
2: Ani enggak. Nau liang enggak makai. Balam mak lagi.
1: Mak gorgeous deh. Mak penuhnya gorgeous dah.
2: Uli, ane Yohan.
3: Mesti.
2: Dene Dina lagi Yohan. Dina tanya apa.
3: Udah pagi dah bayar.
2: Udah ambil tadi. Nya, pangwa menya.
1: Tumuh dah main ni Yohan.
3: Tumuh. Angkat korang tumuh kita. Aw aja meh. Pangwa remai. Aw un aja.
1: Ya. Lalu kesai ke temannya puah.
3: Aw. Ingat kemarin badan ada kini-kini. Lawan badan ni.
1: Aw. Ya. Semangat. Ini orang kamu yang makan ini, Yon. Tak berasa ada puas hari itu.
3: Ya, mesti.
1: Kita ke, kita ke Sibu. Hello, Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
1: Selamat hari indah, Nana.
4: Terima kasih.
1: Mama lagi yang aman, mama lagi yang sereto nih.
4: Biro wanita sereto.
1: Tiko nemu minta tukar ko sereto nih.
4: Biro wanita sereto.
2: Tato, to mama tuai kurang ngau kia. Bisa mak biaya, aneh mak biaya.
1: Berapa ikut ucap, Nana?
4: Ante dikira hari balam-balam yang apa udah si cip.
2: Iya.
1: Udah pangkat.
4: Tan derem pun pai bisa ucap.
1: Mendaun.
4: Aja maya vacancy.
2: Nyo.
4: Balam-balam.
2: Bukan ke. Aman.
1: Derem pun ada yang tan dan juang dan nah.
4: No doi. Dah dapat.
0: Kalau nak dapat.
4: Ni kita enggak kan juga ya.
2: Aman, aman.
0: Geo-geo dan nah.
4: Aho.
1: Ati agi kebiayaan nana. Oh,
4: ati agi lepas.
2: Ati ya nang kira.
1: Patungnya nana uli nana seputih nana patung.
4: Iya, kawan.
1: Kati kababu isan lah nana.
4: Ah, tungkat kau. Iya, iya.
1: Kena tungkat ya. Oh, biar kena tungkat. Ya, emang lah lah isan.
4: Kayak
1: kena. Oh, ngege Sri Aman. Halo Sri Aman. Halo Sri Aman.
4: Agak ketawa ya dia.
2: Siapa? Dini. Apa itu? Okay.
1: Halo Kai.
0: Halo Nel.
2: Halo Nel. Selamat. Nah ingat tekan ke, utanya dihak tadi.
1: Dini doa ya tadi. Ya,
0: mayoh mayoh tanya. Nama tahu tanya ke batititiaknya nyungai munyi tanya. Mas mandi dipadam ke?
1: Oh. Namanya nih.
0: Nasib. Nasib main ke jari jampan ya, maka sesuntung jari itu.
1: Segi orang terlebak empuk. Kan ya, 20 tahun dah gawak ni.
0: Sama amat tuan Nel. Anaknya
1: Nel. Sebab nama utai nak bunyi sebab lu kesal kan sih. Itu nadai. Nak ngasuh kesal utai ni.
0: Nanti lagi ke utai belah tau. Nel. Ngayak ini kau utai belah luar ni. Aku dah Nel.
1: Lagi lingan kangkung berjalan dengan MC Alan tu tanda bunyi. Sumpah nak dah.
0: Kadang-kadang
4: sebenarnya jam dah ada donga. Dia tu 5 minit.
1: Cerita.
2: Cerita sih dah ya.
1: Perlebah.
0: Sebab bob si teh main nenel mesti bob si teh dia tu. Tertanyuan ni main si teh bob miatnya. Telefon aja kadang-kadang.
1: Telefon.
4: Sekantuan uang kesiak main.
0: Terima kasih ya sebab main lah.
1: Selamat hari Nain Sien.
0: Oh, terima kasih Nel. Piam gagal.
1: Nama beri. Beri Didi malam tu dah.
0: Oh, nadai kami kami ketua itu cara lain kita akan biar cara lain.
1: Oh, bisa special lah hari Didi itu Nel.
0: Bisa. Tumo pagi. Ana lah.
1: Tumo pagi.
0: Susu tiap malam. Susu tiap malam. Susu tiap malam. Susu tiap
1: tunggu pagi sayang dulu.
0: Lemu main, ya main ya buat Nenel. Lama kita sudah bisa pengalaman Nenel.
2: Oh, oh ya betul.
1: Tapi udah bisa pengalaman kan ya ding?
3: Kejar pernah deh Hana.
0: Nah, nah nengal kita lihat benung, benung, benung ngerito atau ngerito gitu.
2: Ingat ya, kalian kantung.
0: Aku tu tadi hari naik pagi tadi tumu kami dua bala aku tongi ruap Nel. Amat gengnya aku hati aku nanya nama nama tadi berak dari naik cerita ke aku. Eh, kau yang kau kedek tu hari hari hari naik ya. Selalu di mana aja lerti ya.
2: Manja.
1: Tak hari naik, bisa memberi orang
0: nanti. Tak semestinya lepas hari hari deh. Okay nama nama tu tadi kita melaki bini tu kadang-kadang bersengke mejako tadi Nel. Tang patut bersyukur ke kita itu tadi deh leban tak semua utai ke dipinta di kekak kita di dunia kita diberi ya nak tang apa penghidup kita bersari-sarinya mayoh nargi ya mantok kita ya Nel bersumai lebuh maya kita keburu basok ke gare lebuh kita keburu berjemi ke gare lebuh kita ke ngai dari tumu
2: anak mana kenyang sih
0: kenyang ya
2: anak berupa
0: nah uliah kita kalau rajin lama
2: pengerindau pengerindau
4: lebuh nak siku kungsel
0: lengan. Iya, aku kadang-kadang lebuh kita kami ino tu tadi Nel. Kadang-kadang bisa ke maya kami ke healing ke aga shopping mall anak laki ke buan rumah deh. Kami lelenti ya ke ada pasar jadinya.
1: Agak kukut.
0: Agak kukut. Agak kemini.
1: Hanya me time orang Indo yang
0: nak. Me time. Nyalah ko ya tu tadi adik tu hari-hari. Kita
2: mesti mengalaman Nel.
0: Ah, okay lah Nel.
1: Okay.
0: Oh, panjang cerita na.
1: Mak macam yang main balang kau. Ya ke Hana aja main tentu macam pengalaman ya.
2: Ini macam.
1: Dia namanya pengalaman dulu deh na.
2: Ya terima.
3: Lalu terima kalau lagi lalu terima. Kau pernah
0: okay namanya nak yang asal yang iga lah tahu untuk kebenar ya
1: awak. Jadi kau diberi orang take special.
0: Masing-masing bisa pengalamannya. Mai kita beranau ketok deh.
1: Ya, tu pernah lah kan tu. kami berandau di nafaham kan
2: nah. Ulian nyilup-nyilup ke ajak kau nene.
0: Aneh kan. Aneh sekali. Lagi ke muka dictionary di tau. Di bagi ke tau di tau di sawat lagi.
1: Tuh sih ke cerita ada nama cerita ada dia.
0: Laman munyi kita ada laba aku tu ke kepala yang biak kita antara kita semua ikut bedau bisa tahu yang mau munyi kok ah.
1: Ya.
0: Jadi aku tu nebah ke kita lagu tadi ikut sigi udah bisa bekak wall tadi tahu laman nanti malah peningat aku mana dulu tahu mana dulu lagi sombrop sawup mutar ke lagu gak nebah ke lagu laman kami info cek non kami tu nantu berapa nantu sedih kan yang nada di samut orang hari mothers day pembakau. Lagu aku bisa ke dah dengkak aku buka wall tu jam eh. Ya kuliah di tarik. Ya kalau lagu kuka yang nak kuliah di tarik tu tadi. Oh, jadi laban kami ke biak atau kami ke agi rumpas tu tadi. Aku mai kita ini ke lagu hari ikan seful malam agi muda.

0: malam lagi muda. Saya ke nyawa tadi. Sini ngah kita tadi, indah-indah.
1: Uliah gada dinggut, bau mimin. Kakak
2: ngah lepat. Aku tau, nama tau mata inialnya buat uuk ya. Kami, kami bapak ikau nyata dengan aja mata tuis, ngena baju dronya ada ni.
1: Rino, mama baju om.
3: Mungkinnya ada, mungkinnya ada imagine dene.
2: Udah nyamai mai nama tau utai ke bakar bulu manuaknya dan yang angkat batana bau itu
3: berlihat kedai berkuang
2: ya, ya, ya.
1: Oh jadi Marilyn Monroe itu
3: ya kasih tunji aku lihat kau imagine
1: nena dress jari kepai-kepai
2: denya bunga rayan ke batas tu deh ke atas pala
1: tu
3: ya denya oleh ngonso minyangin patuh nena kasih tunji
1: kena kuyuk
4: nak ngawak kuyuk bis.
1: Dia hidup lamanya. Oh, nyatanya tadi lagu kena mungkal kita bawa awak di jauh Sarawak kita yang kau bari limbang. Yang malam lagi mendak ya ke di nama ke ya ke lagu kita tahu tadi yang penyanyi tadi Ika Saiful tadi. Oh, jadi terima kasih guys kita hari kolab layat Brunei kebesi mendak kita bawa live di talk limbang FM ngopi yang mereka live Facebook kita. Jadi tahu ngau tahu mereka kumpul. Terima kasih mereka angkat pengelola program kita di Kuching, ngau Sriaman, Sibu, Bintulu, ngau Dimiri. Jadi pihak mereka nak tinggal mereka angkat bela peninggal kebukai. Kebesi tinggal kita ke awak sekali tahu Ninja Sarawak. Kebesi hari itu 10 Mei tahun 2006 jadi ngajak kita geram agang. Jadi sama Rindai ngagai kita ke bergelar Rindai, kita ke kak bergelar Rindai, tika baru kak jadi Rindai. Ah sama Rindai kita ngalap Tuhan berkat ke kita. Oh jadi kita nguyang ngagai FM 104.9 MHz Sawai FM Limbang ke sekali tu aku mai kita berkongsi ke sekedar berita ke udahnya di Limbang 2-3 hari itu tadi deh. Jadi berita terubah hanya dikunci aku hanya perintah mengungkup ke belanja semak RM100,000 mutar ke penusah tusur abah SK Tekurwa. Jadi perintah sudah mengungkup ke semak RM100,000 untuk kerja nyeruri infrastruktur engkau perangkat guna abah sekolah kebangsaan Lubuk Tekurwa berindik hari isu tanah tusur engkau ampo bah ti bendung ngeruga pengelikuan engkau pengelantian kandang sekolah. Jadi Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah isunya ada kelala maya penemuai tindak susul parlimen ngagai sekolahnya lebuh yampu dia baik meresah empas dari tanah tusur bak tebing sungai temerik empas terus ngagai kandang sekolahnya. Jadi SK Lubuk Tekurwa ke dilawak sedaya maya pengalami atau maya program tindak susul parlimen lamai kemari betapi ngau isu berkawal ngau tanah tusur serta ampu bahti ngasuh sekolah tak kondusif. Jadi koya ia minta atur dipejalai ke ngolengkas dikena mutar ke isu tu ikut dah nyadi koya. Jadi ni teh koya mega agi belanja ke diungkupnya dikena nentu ke kerja ngintu uliah dipejalai ke ngolengkas ungkup pengelikuan nembia pengajar ngau semua staff sekolah. Jadi berbangannya SK Lubuk Tekurwa mega SK Lubuk Tekurwa mega benuang diperundiang ungkup cara mutar ke pekaranya dalam timpuah ke panjai yang kaum perambu mindah ngagai luar ke baru. Dilikuan agak serta engkeman agak. Ya. Jadi nyemak gayanya berguna kenya. Jadi nak uliah sidak kita nak uliah gawa ungkup bala nembia pengajar ngau semua pernah SK Lubuk Tekurwa ko ya nambah. Jadi perintah dekat terus mansi isu tu engkau komprehensif engkau ke agensi tipe kawa dia kena nentu ke atur mutar ke penangguati diambilnya meruan serta efektif. Jadi nya berita kita kerubah. Jadi berita kita titik kedua ianya mendamit dekat ngasai ke transformation. Jadi sapit menteri perangkap pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah negeri mendamit dekat ngasai ke transformation serta nerima pemayak pemansang. Tok Kuya berindi hari pengawak berjalai ke projek besar jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Rengat 2 ti nyambung Limbang terus ngagai Miri enda ibuh nengah menua Brunei kelimpah hari pengawak berjalai ke projek pemansang kebukai. Jadi berbaik ngonyo mega ia minta UPS parit ngon tali ai JPS Sarawak nyampat ke pengawak ngagak dua buah jabatan tetap di Seriban engau semena ianya hulu mendamit, aku dah lama diantik pernah menua pesisir kenyau wari beberapa tahun ke udah. Di kaban parlimen, Limbangnya madah munyitu lebuh bercakup berpengerami berjadi gawai agro mendamit tamu di Dewan Terbuka Mendamit. Di Tandu Hasbi Habibullah, madah pengawak ngagak kedua-dua jematannya berguna amat labannya di jalai berguna ngagai pernah di menua pesisir. Dan ini tiap kuyo proses berarti dia tu benon di pejalai pengudah tindak projeknya ditutup bulan April tu tadi. Aku ngarap ke apakah kuda dismaya JPS Rambau Bazar Christmas tahun yang kemarin projek tu boleh di pejalai ke engau lancar. Tindak untuk projek tu udah ditutup bulan April tu tadi, lalu dia tu udah berangkat berarti kuyo. Ko hasbin orang, jembatannya berguna amat laban nyambung beberapa buah genturong pendiau buat kandang menuanya. Sama bisik, Datai Sapit Residen Limbang Rosita Kulai, Chairman Komiti Lamuk Mendamit Rumai Sanggau ngebala temui ke Bukai. Yang berita kita etik kedua. Lalu dikongsi kaku berita kita etik ketiga. Bazar Agro Gawai Mendamit ngemerat ke penyerakup ngau pemansang ekonomi. Jadi pengrami peran angguh ke Bazar Agro Gawai Mendamit 2026 ngemerat ke agenda penyerakup ngau pemansang ekonomi komuniti lebuah sapit chairman komuniti clearance ringgit kenatai ke jaku sebeda pengrami nutup rasmi. Jadi program ke diatur komiti tamu Mendamit Limbang bergulai ngau kaunsil pelilih menua Limbang ngempuruk ke komuniti menuanya urang dagang agensi perintah ngau temuai pupu bangsa dalam gaya pengelantang ngau pemanah hati. Di dalam jaku dipansut ke yal clearance ringgit amri besai terima kasih ngagai semua pihak ke bisik kaul yang kawan bala temuai di pebasa agensi perintah urang dagang ngau komuniti menuanya ke udah meri sukuang tegap ngemujur ke pengarami 2 hari berunggunya. Ia mega amri besai terima kasih ngagai pengari menteri penyerakup menua YB Datuk Aaron Agodagang ti di hari ke Tuan Pandan Semat, Sekretari Politik Bak Upis Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, laban udah datai serta nyukuang programnya. Nitiah ko ya, pengawak ngatur Bazar Gawai Agro Mendamit 2006, ukai seminatnya di pelasar aktiviti ekonomi aja. Tang maga, berjalai ke tanggung pengawak keberat dalam menegap ke kawal antara komuniti, pupu bangsa serta nerenak ke kerjasama antara perintah besai, perintah negeri engau autoriti lokal ke PBT. Jadi program tua ketu jadi pelasar ke berguna dalam menegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke semangat berbatak asur engau kerjasama setipat engau aspiration segulai sejalai timai reti seriris serta sejalai koya. Di clearance ringgit mega ngemerat ke komiti pengatur pengawak jadi penyambung antara sadar renggat baru engau perintah. Kelebih lagi ngelatai ke aspiration engau utai ke diguna komuniti setempat engau lebih efektif. Jadi hari sukut ekonomi ia nyemetak madah ke penyerta pedagang mit ngau orang dagang menua tu udah merempas positif ngagai ekonomi menua tu. Setipak ngau pengawak ngenegap ke komuniti menua pesisir. Ia mega ngelalu ke kerjasama ti terus dari mayu bengkah agensi perintah yang kaum konsil pelilih Limbang dalam tentu ke program berkata boleh diterus ke ngau manah agi jemah ilah. Jadi pengaminya mega bisik negau aspiration penyerakup bangsa ti ditegap ke dengan mayu bengkah inisiatif dari baru upis menteri penyerakup menua ti bertuai ke Yang Berhormat Dato' Aaron Agodagang setipat engau agenda Madani Malaysia. Lebih nyimpu aja kok ya, Mr. Claren minta semua pihak terus ngemeran ke semangat bergulai serta nyaga pembersih sepemanjai pengawannya dengan cara berjalai ke kempen Pesta Tanpa Sampah. Jadi pengaminya udahnya ditampung engau pengawak rasmi nangguh serta mandang ke pemain asal di mana ke penyelai budaya komuniti di Dun Batu Danau. Lalu ngaunya ngelaik ke pemujur Bazar Gawai Agro Mendamit 2026. Jadi berita tiga penuh dia dekat dikongsi ke aku. Ianya pengerami Bazar Gawai Mendamit Agro Tamu Mendamit Limbang 2026 menerima puji penyerakup saruran ditegap ke. Jadi inisiatif Kaunsil Pelilih Limbang ti merik kelala konsep Pesta Tanpa Sampah sepemanjai pengawak ngatur programnya nerima puji dari Sekretari Politik Bak Upis Premier Sarawak Pandang Semat. Ia tinggal reka Menteri Penyerakup Menua Dato' Aaron Agodagang madahkan inisiatifnya dianggap atau dikelainya di singkang proaktif dalam nambah ke penyedar mensia mayuh buat pengawak nyaga rampak menua ngurang ke pengawak ngena plastik sekali guna engau cara pembersih tik meruan lagi. Jadi kedok ku ya, cara tu setipat engau Aspiration Malaysia Madani ati merat ke pemansang inklusif meruan serta berpalan buat pengelantang pendiau rakyat. Jadi ia maksud ke jaku lebih berjadi ke lebuh berjadi ke pengerami nangguh ke Bazar Gawai Agro Tamu Mendamit 2026. Jadi ngelansak pasal pemar kenyadi dia tu, ia nyemetak madah ke pemesai guna ngenegap ke ekonomi rakyat buat rengat baru berindik dari gaya ekonomi dunia kena tentu ungkus menghidup kemajat nikit serta pemar penglikun apa makai. Jadi perintah besar ikut ya, terus ngemerat ke pemansang sektor bertanam bertopik engkau industri pemakai dengan bermacam inisiatif bantu engkau program pemansang orang dagang dikenal nentu ke penglikuan pemakai menua terus dijaga. Di pengrami Bazar Gawai Medamit Agro Tamu Limang 2006 diatur tu kelai pemujur program ke diatur berplasar ke ekonomi rakyat engkau pengawal ngenegap ke komuniti menua pesisir di pelilih menua tu. Aku kaya ngari ke WB Menteri Merit Besar, terima kasih ngagai komiti Tamu Medamit Limbang engkau konsil pelilih Limbang ketika pemujur pengawal ngatur program menengau efektif kaya. Jadi nite kaya pengawal ngatur Bazar Gawai tu ukai semina nyadi pelasar dikena ngerami budaya teka engkau menasal komuniti lokal tang mega nyadi pengepun ngenegap ke ekonomi komuniti nengah penyerta orang dagang mit pekebun engkau orang butupik serta pedagang tamu. Jadi ia moga ngenatai ke pengagati ngagai genap 10 tahun penumbuh tamu Medamit Limbang hati dipadah ke nyadi siti pemujur tu cukup besar hasil dari komitmen ngau kerjasama ti ndak ngetau ari komuniti sebenarnya dalam ngemansang ke ekonomi kandang menua Medamit. Jadi berbangunnya perintah Sarawak dengan strategi pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 moga ngenegap ke agenda pemansang menua pesisir yang kaum transformation bertanam bertopik moden ekonomi digital engkau nambah ke penatai pemisik rakyat. Jadi projek jalan penyambung Sarawak Sabah Fasa 2 atau renggat kedua di mungkur kandang menua Limbang moga laban uliah ngemanah ke rentaian communication nyungkat aktiviti ekonomi serta muka menyagi peluang ngagai komuniti menuanya kuya. Jadi ia moga ngenatai ke pengagati ngagai semangat penyerakup ti dipandang ke komuniti pupu bangsa sepemanjai programnya ti dianggap menjadi kelai penegap kebenar Sarawak dalam penyelai budaya ngau penyelai pengharap. Jadi pengrami gawai ku ya, ukai semina pengrami budaya aja tang nyadi kelai. Terima kasih ya, begulai serta berterima kasih ya ngagai hasil pengamak komuniti. Jadi nya tadi empat berita di kunci kaku hari Limbang. Jadi boleh merungkan wanil.
3: Okey, terima kasih Hana. Lalu kita ke Miri Atta.
5: Okey, Ba Miri ku dan nyedia ke sitik lagu tu ni ya. Labang ngai merek lagu indai dulu labang mayun mesti sidak tadi bisi minta tebah lagi kita nebah jam kedua ke lagi nah. Di nak jam ketiga lagi. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita nak mayun nang kami hari Miri tu lagi bisi empat itai. Kita berpindah dulu ngau lagu ke disada Def Victor Indo Bansa Dayak.

0: Okey, nyaya tadi lagu kita Indok Bangsa Dayak menuju semua Indok ke bisik ninga kita bakal ke tengah hari tu. Aku berkongsi ke terus ni sekedar berita ke bisik nyadi di kanan menua miri. Aku ngepun kia ngau siti pengawak ke udah muju diatur di miri yangnya kena satu hari bulan lima tu kemarin ianya pengerami keterubah gawai Dayak Bazar ngau Ethno Cultural Festival 2026 udah muju diatur dikena nerima serta nerima sambut ke cukup mana kayaknya ya dibuka kena satu hari bulan terkemarin. Jadi pengawak tu udah diperjadi sapit menteri pengawak berumah ngau perintah lokal ke megat chairman komiti pengatur Datuk Dr. Penguang Manggil yang madah ke miri nyadi tuan rumah Sitik Basa ke cukup besar kelimpah hari mandang ke pengandal perintah menua ngakai penguliah pengatur. Jadi pengerami tu diatur nyentuh agai 23 hari bulan 5 tu ilah tu 23 hari bulan Mei ngundan mayuah macam pengawak ke ngerindu kati yang kawam pemerindang main asal pekit kumang iban keligit orang ulu dayung sanggun ngau keling belawan kelimpah harinya megak bisa ngajat bertabuh sapek duo gendang pampat tarian panjang ngau seni ngetan ke diri ianya kuntau sepenyampau 79 buah bansal bisik didiri ke te bisik nyual mayu macam pemakai yai irup ngau asir penglandik jari ngagai bala temuai ke datai nguluk pengeraminya kelimpah harinya megak pengawak mayanya megak di ricah kegi ngau atur pengawak Little Miss and Mister ianya pengawak mandang ke fashion traditional 12 sepupu raban bangsa di miri kelimpah hari pengawak pemerindang hari artis menua tau. Jadi pengarami tu megak matak penatai bala temuai hari strata menua Sarawak ngau menua luar yang kawam negara Brunei Darussalam lalu ngau nyak miri nyadi palan di tapat temuai berserimai ngau pengarami gawai Dayak tahun tu nyak berita tik keterubah nguing aku ngagai berita tik kedua berkawal ngau kes berbadi bak Jalai Alun. Sepenyampau 5,609 kes berbadi bak Jalai Alun udah direkod ke di menua kita di Sarawak di tu bak Siti Timpuh hanya berengkah hari bulan 1 tu kemarin bulan Januari untuk angkai bulan Mac lalu nyak merik pengirau kebenar ya tentang tikas pengelikuan pengguna Jalai Alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin yang madah ke hari penyampau nya bisik 99 kes ianya penusah berbadi ti inaban ke nyawa ti ngujung ke 107 kes pemati kelimpah harinya 30 kes berkawal ngau balat bakal 69 kes berkawal ngau bakal nak balat lalu 5,411 itik kes berkawal ngau pengrosak reta tengkira. Di miri itu sepenyampau 1,165 kes berbadi sudah direkodkan dalam tempoh 4 bulan itu. Ia nambah ke 4% nanti dibanding dengan tempoh kesama buat tahun sitiknya kemarin. Lalu lebih ngirau ke hati ianya kes berbadi tak naban ke nyawa ia nambah hari 14 ngagai 19 itik kes lalu penyampau pemati nambah hari 15 ngagai 20 ikut antara palan ti berisiko tinggi di diterima ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Tebing Tasik, Jalai Pen Borneo ngau Jalai Airport Miri, Miri Airport ya. Jadi kandang luar black spotnya yang kawam Jalai Beraya sebagi hari Jalai Pen Borneo di Suai serta mega Jalai Miri Bypass hari Imat Riam ngagai simpang Jalai Tanjung Batu. Nya berita tek kedua. Jadi kunguin ngagai berita tek ketiga. Ianya berkawal dengan pengerami gawai Dayak Miri ke-20 tahun 2026 tahun itu Dayak Bidayuh National Association DBNA dipadunya di ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua Miri ke-20 tahun itu ianya pekit ti narit ati bisa diatur dayung sanggun keligit orang ulu kumang iban ngau keling belawan malam tadi udah muju diatur kena arinam ba sebangkah palan berbeli barang ti tebilan di Bandar Raya Miri dito, lalu grand final day ya kak diatur kena ke 16 hari bulan 5 tu ila kena arinam begak ba site sebangkah hotel ke tebilan di Bandar Raya Miri. Lalu sidak tu ila siapa sidak ke mujur sidak tu ke bepeket tu ila dekat nerima prize mata duit nyentuk ngagai RM5,000 nya berita tiga-tiga aku ngue ngagai berita ti ke penudi sebedau ku mere awak tu mulai baru ngagai ni kita mendiang ke dulu teaser tu ni berkawan ngau minggu penyerakup Zon Sarawak kita mendiang kata dulu
1: Zon Activity Y Miri
2: Aram sampal bertemu dengan kami bak pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak kena 9 ngau 10 hari bulan Mei 2026 hari 6 ngau hari Minggu 10 pagi ngagai 10 malam bapalan kah kereta Boulevard Miri Sarawak mayuh macam program tinarit ati disedia ke ungkup kita ngau diri sebilia nyingkawum ruai pemandang agensi perintah ngabejua rahmah Kanibah ekonomi rukun tetangga progresif, pemakai pupu bangsa, ilumba ngau main penyerakup, persembahan silang kebudayaan, Unity Fun Walk, Peket Nyura, Faza Activity and Steam Kids serta Mayu Hage. Bah, datai babala mayuah ngericah ke pegerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak.
1: Zon Activity Y Miri.
0: Okey, berkenyak kia tadi Neil, empat itik bengkak pengawak ke udah mujur diatur serta benung ya diatur bakal ke sari tu tadi hari penyerakup ya, Minggu Penyerakup Zon Sarawak. Boleh baru ngagi nuan dia Neil?
3: Okey, kita ke Bintulu, Yon.
4: Okey, terima kasih Neil. Jadi ya, sepeda aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu, kumai kita berperindahan dulu. Ngawas itik lagu hari Lia Mitiu Meruan Nguan.

0: Ya, nyak tadi lagu hari kami di Bintulu itu jadi merik selamat tengah hari ngagai ni di Kuching insin di Sriaman ana di Sibu atau di Miringau ana di Limbang kau mega bala peninga ke bukai ke benung ke lengo kita jam ke dia tu. Jadi berita ke terubah ke dikunci ke aku asal itu ianya sepenyampau 1681 ikut orang penerima bantu nintian bulan hari baru upis pengintu pengelantan pendiau raban bangsa bagi Bintulu nerima pemerik khas berserimai ngau pengerami sejambak hari gawai 2026 ke diatur ba Siti Palan membeli kebaran itu kena hari 2 tu kemari 5 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi hari penyampaunya bisik 100 ikut penerima dikangau data nerima pemerik terus bak pengeraminya. Jadi tiap ikut penerima megak bisik nerima prayas mata duit ngau hamper pemerik hari Petronas. Lalu sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang Palan penyangkai kapal Sarawak Datuk Majarenggi mada ke pemerik khasnya dikarap ke ulih ngelempung ke tatim belanja sidak kelimpah hari bantuk sidak ke kena nyikap diri ngintu pengerami ngau lebih teratur yang megak nerangka pengawak ngatur program sejambak kasih tu cukup besar reti laban ngayan ke nilai pengerinduk ngau pengibu antara komuniti. Awaknya tadi berita ke terubah hari Bintulu angu yang kita ngagai berita kedua program ke dekat diatur minggu baru ianya hari 6 16 hari bulan 5 tahun 2026 ianya niti daun ba Esplanade Bintulu berlabuh hari pukul 6 pagi lalu temuai ke di Pebasa kediadaan menjadi ke pengawaknya ianya Sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Palang Penyakit Kapal Sarawak Datuk Majarenggi megak dekat datai menjadi ke pengawaknya lalu muak kemalam peninga dia pengerami mantar gawai Dayak Tikas Bintulu megak dekat diatur bak sebengkah restoran ke Tebilang di Bintulu ditu jadi lebuh mayanya megak dia diatur pekit kumang gawai 2026 dia megak bisik persembahan gendang pampat ngajat iban ajat bidayuh ngau orang ulu hanya tadi pengawak ke dekat diatur minggu baru serimbai ngau pengawak pengerami mantar gawai Dayak Tikas Bintulu. Lalu berita ketiga tu peninga ianya tu gerah datai dari gereja St. Anthony Bintulu berkawal ngau misa khas sempena hari guru kena merik terima kasih ngagai bala pengajar kita. Jadi tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 ianya hari 6 jam pukul 11 pagi bak gereja St. Anthony Bintulu. Sepengudah misa dia megak dekat diatur sesi fellowship tok ke Port Bless bak Dewan John Van Dila jadi semua di perancang datai kelebih lagi sidak pengajar dipinta datai ngau nguluk pengawak misa khas berserimbai ngau hari pengajar tu. Lalu berita keempat atau kawal ngau serumpuk pragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat diatur kena 23 hari bulan 5 ianya hari 6 jam pukul 6 lemai nyentuk lagi pukul 10 malam ngau temaya tema gawai lalu patron gawai mayanya ianya YB Johnny Pang Leomin Adun N68 Tanjung Batu lalu aku ngelansak sekedar program kedekat diatur mayanya dia bisik megak diatur pekit ngajat anak miat induk ngau lelaki pekit ngepan pemaduk manah ungkup orang besai hanya induk ngulu laki pekit lagu rohani orang besai tua yang anak mit lalu penerang kesiliat megak kita tahu bertanya ngagai Dr. Kennedy Payeng bak lumur kusung 19855-2253 tahu ke bertanya megak ngagai Madam Rachel Rani bak lumur kusung 17811-501 yang berkawal ngau serumpuk pragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu tahun 2026. Lalu ke penuh dia Tok Niel Tok berkawal ngau program vaksin anti-rabies ukui ngau nak berbayar ngau merik lesen bergulai ngau lembaga kemajuan Bintulu ngagai orang ke bisik ukui dekat diatur ba Dewan Hokkien Association Bintulu Jalan Pisang Embun Bintulu kena 16 hari bulan 5 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Jadi suah megak kita ninga basin tu mina terbuka ngagai ukui ke berumur 3 bulan ke atas serta gerai ngau nak ngandung lalu udah vaksin tu tentu ke ukui yang tadi nak diberi mandi bak pengelamak seminggu ngau megak di kuarantin 28 hari. Okey Neil, hanya tadi berita kami hari Bintulu. Mayuh pengawak kami minggu baru tu Neil hari 6 tu. Mm-hmm. Berserak pengawak kami bak Bintulu di tu.
1: Ya. Mm-hmm. Okey. Terima kasih Yon.
0: Okey.
1: Kita ikut okay. Sibu.
2: Okey, sudah ngatai ke berita hari ya, sibuk dulu kita berperinang nah. Sedek lagu tu jaga ini orang metuk bajet-bajet. Ini orang hari Stanley M.

Okeynya tadi lagu ke debat Stanley M baca ini orang kena melindang ini orang baca ke tengah itu nah. Okey sekali lagi bersama Rina guys semua indah di Stratum Nua Sarawak harap ke menyukuran tadi penghidup kita tadi di berkat tau. Okeynya di berita keterubah ke dikunci kemari Sibu pengerecah ngap penyelai budaya serta penegak dunia berseraku beberapa bangsa di Kenawian mujur dipandangkan lebih kurang lebih 1,000 ikut penyerta ngambil bagi bab pengawak niti daun ke dia tu Serimai ngau Kanival Budaya Kenawin atau ke KCF ya 2026 tik terubah ya diatur kena ke hari 5 tu tadi jadi pengawak niti daun tu tadi berengkah di pukul 8 pagi udah di pasuak 35 itik kontijen tik nyengkau mari agensi perintah sektor private gerempong ke kuasa perintah atau ke NGO institusi pelajar tinggi serta komuniti Pak Menua Nyampu yang niti penerang hari Menteri Penyeraku Menua ke Megak Kaban Parlimen Kenawin Datuk Sri Aaron Agua Dagang ke ngulu ke pengawak niti daun tadi berengkah berjalan hari kandang upis pelilih menok Kenawit sebedau ngelingi pasar lalu tembuk bak panggau besai KCF 2026 bak tebiang sungai Kenawit. Jadi pengramai ikonik tu Ukai Semina jadi medium dikenak ngangkat ke pesaka seni budaya lokal tan Megak jadi platform berguna dikenak ngedegap ke integrasi nasional setipat ngau konsep penyerakup dalam pemayuh penyelai ngau pemanah jadi kelimpah hari niti daun dia KCF 2026 Megak diricah ngau mayuh bengkah pemerindang bak panggau besai ke lalu nyukung ngau ngenyakah kagi sektor dagang temuai domestik ngau ekonomi mikro rakyat di pelilihan menua Kenawin. Jadi pengerecas pemanjai program itu diatur megak mandang ke timar positif hari komuniti ngagai pengawak keterubah ngatu karnival tek di kandal ke dekatnya di program nintian tahun dalam kalender dagang temuai Sarawak. Okey, jadi kelimpah kari pengawak niti daun dia megak besit di nyeruma KCF tertarik megak besit diatur pekiat akumang gawai. Jadi pekiat akumang tu dekat diatur kena ke 23 hari bulan 5 tahun 2026 ngagai balai indodara di Kenawin yang kita tadi dekat nama besit tinggal pekiat tu dia kita

0: Malaysia berbangsa Dayak serta berstatus bujang apin kala menang gelar kumang lalu kita mai pekit tu di kita tadi wajib ngena ngepan iban ukai ngepan contemporary ya jadi pekit tu minat di hat kengagai 10 ikut orang ajak lalu hari kepenuh indoor kita nganyong form yang kena ke 20 hari bulan 5 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesilih ada kita tahun tahu bertelefon ya ngagai konselor anu gue konselor Belala Entawi Empawi Bak Lumur 013-5717-982 tau ke Evelyn Repan Bak 010-205-1043 tau ke Turmah Bendelin Bembang Bak 019-76-76-858 nya tadi bekal ngepekit kumang gawai nyerumak pengrami kenawin kaca festival atau KCF lalu pihak megak bisa diatur pekit karaoke megak diatur nyerumak kenawin kaca festival megak bisa diatur berengkah saringan kena ke 17 hari bulan 5 lalu final kena ke 21 hari bulan 5 2026 bak pentas utama kenawin kaca festival jadi form do kena kita nyeretai paket tu nya dekat dibuka kena ke 23 hari bulan 4 tu tadi lalu atau diambil kita rupis pemandah pilih menolak kenawin lalu form dari mesti dan yang kita agai urus dia sebedau tau ke kena 8 hari bulan 5 udah lalu tu tadi jadi agak kita ke dekat benda pekit ada salah kita datang agak pekit karaoke pesta kenawin saringannya kena ke 17 hari bulan 5 lalu final kena ke 21 hari bulan 5 lalu kelimpah harinya antara pekit-pekit pukai ke BC diatur harinya pekit masakan kuih tradisional megak bisa diatur kena ke 13 hari bulan 5 tahun 2026 berkah dari pukul 9 pagi yang gaya pukul 1 lemai lalu pihak megak bisa pekit berpantun dengan beramban megak dekat diatur kena ke 16 hari bulan 5 tahun 2026 okey nya tadi antara nama tadi pengawak kebisi diatur nyerumak Kenawin Culture Festival okey jadi berita bukai ke dikunci dengan bala peningkat kita berkawal dengan bazar gawai dayak bak permai Lake Garden Food Court permai Sibu jadi pengawak tu diatur berengkah hari 8 hari bulan 5 nyentuk kanggai 17 hari bulan 5 tahun 2026 jadi gerai dibuka berengkah dari pukul 10 pagi untuk agak pukul 10.30 malam sepanjang program diatur lalu nyerumaknya megak macam-macam aktiviti megak bisa diatur ambil ke bandi yang bakal pekit berlagu karaoke ke diatur sedari seberkas pampang buasan pekit ngajat ngebetabuh ke diatur SDNU Pampang Sibu pekit pansuh manuk ngai tuak ke diatur sedar SIDS Pampang Sibu lalu pihak megak bisa pengawal berjual ke barang handicraft pihak megak malam ayuh ke datai megak dekat di perindang bala local band ke ngeladiri di All Village Guys kelimpah renyah megak mayuh pemakai bangsa kita Dayak megak bisik dijual ok antara berita, berita bukai ke dekat di kunsing bala peningkat kita yang pengawak ke bisik diatur sarito 10 hari bulan 5 yang pengawak nyerah serta berjari ke Rural Transformation Project setiap ke RTP ngagak baru pusat J3K Kampung Bahagia Jaya Tekuk jadi pengawak tu tadi sudah diatur pukul 11 pagi tadi lalu dipjadi ke Yang Berhormat Datuk Haji Dr. Anwar Rapi'i yang timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak ke Megah Adun N55 Nangkak lalu kena ke Sarawak Megah sudah Megah diatur yang pekit ngintik Pantai Belawai 2026 jadi pengawak atau kepikir ngintai tadi berengkah datur pukul 9 pagi untuk kagai pukul 2 ngali hari itu lagi lalu 2 setengah dia pengawak ngedatai ke Prayas ya ngagai sedak ke Mujur dalam pekit ngintai lalu kerepi basah dekat nyawak ke Prayas ungkup pekit ngintai Pantai Belawai 2026 enyak yang berhormat Dato' Insinyur Haji Yusuf Haji Abdul Wahab enyak kaban Parlimen P206 Tanjung Manis okeynya tadi antara berita kami di sini untuk tadi Neil udah nak nyokat kau tadi okay, WhatsApp je sokat semua teh sokat ni antara nyeri antara.
1: Nah, one. Ada shopform ke ni?
0: Ada shopform ke terus. Okay, kita ada antara berita kami di sini ni. Boleh baru kenal.
1: Okay, kita terus ke Sri Aman.
2: Okay, ne.

0: hau ah nyadi ya, terima kasih angkai Nuan bak kucing dia nyadi nebah lagu konel nak
1: tahu lah nebah lagu lagi
0: nebah lagu ne hau ah okay nyadi terus nebah lagu to lagu dari Sylvester Michael ne lagu sino ngenang apa inai.

0: Ya, jadi hanya ke Siti Lagi Hari Sylvester Michael, lagu ke dipilih kami hari Wi-Fi Mas Riaman, lagu Sinu Kenang Apa Ina ya. Nah, berasa itu nih, 7 menit lagi dekat pukul 1:30 kali hari. Nah, awak harap ke bisa peluang nama tu tadi. Cukup nama tu jamnya lagi ini, Nel. Okay, jadi terus lagi pengawak kelebih lagi berita kami hari Riaman itu, untuk kenang Siti Hari Program. Ya ke udah muncul diatur di Sriamantonya bengkel pemantapan kemahiran IT siri kedua tahun 2026 udah muncul diatur tiga IT agensi ke bisa di Sriaman itu ianya pusat khidmat Parlimen P202 Sriaman begulai ngau Sarawak Skill Sriaman ngau UPS Pelilih Menua Lingga UPS Pelilih Menua Pantau ngau Balai Ringin jadi bengkel pemantapan kemahiran IT siri tiga dua tu udah diatur 6 nyentuh angka 8 dari bulan 5 2026 ya. Lalu pihak mega bengkel tu kemari udah mega mujur di Pasuak ya. Ketua Rabah Bansa atau ke KMKK Basita Parlimen Sri Aman itu lalu mujur mega dipenyadi ke Kaban Parlimen Sri Aman yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody. Jadi 7 bengkel itu diaturnya kena nambah ke penemu lebih lagi bak tuai Rabah Bansa awak ke sidak tu tadi lebih lagi landia bak penglandia digital jadi nyak ko Siti Hari utai ke nyadi lebih lagi di Sri Aman itu lalu pihak mega kena malam 9 hari bulan 5 2026 tu kemarin nya udah diatur Siti Hari pengurami ianya pengurami makai lemai ya ke dikumai sarung kebaya dan batik night tu dah diatur semenggah hotel ke terbilang di Sri Aman itu lalu pengurami makan lemah itu Siti Hari pengurami ke diatur palan aktiviti orang ke udah tuai umur atau ke pawai Sri Aman lalu 7 pengurami itu diaturnya kena ngeriang ke budaya berkena ke kebaya atau ke baju draw pihak megak batik serta megak kena sidak tu tadi ngerapat ke kawal bahawa orang ke udah tuai umur ngau bala komuniti kelebih lagi ia ke bisik di Sri Aman itu ya. Jadi nanti kita berhati ke sejarah pawai Sri Aman itu peninga. Jadi pawai Sri Aman itu kebenarnya sudah ditumbuh ke kena 26 hari bulan 6 tahun 2024 nyen kemarin. Lalu pawai Sri Aman itu kebenarnya Siti Hari Palan yang akan dipegai UPS Pengintu Penglantang Raban Bansa ngau UPS Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik ngau Raban Bansa. Lalu pawai Sri Aman itu megau sudah berengkah menerima kaban kena 20 hari bulan 11 2024 lalu ia ke diatur pemayuh kaban pawai Sri Aman ianya bisa 163 iko ya. Jadi pawai atau kepala nativiti orang ke udah tuai umur tu Siti Hari Palan Community ia ke nyedia ke dikena nyeliah ke sidak ke udah tuai umur tu tadi awak ke sidak tu tadi nak kelalu ditinggal ke by aktiviti sosial di menua tu ya. Artinya tadi awak ke sidak ke udah tuai umur tu tadi nak kelalu sunyi bab penghidup lalu sidak ya tu tadi semampai di setiap ke ngau aktiviti ke nama tu engkeman bab umur sidak ya ne. Okey nyadinya ke Siti Hari pengawak ke bisik diatur lalu pihak megak kita terus nguyang kai Siti pengawak megak ke bisik diatur di sepawah ne tungak ke betung kalai hari 6 tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bisa demuai ke sepawah alai bak penemuai ya tu kemari ya bisa ngagih ke belanja penyampau RM268,600 ngagih gerempung Tionghoa sepawah ngau 8 buah sekolah ke bisik di sepawah kena negap ke pemansang pelajar menua pesisir yang kaum nyedia ke fasiliti belajar pihak mega program ICT program STEM ngau pemansang modal mensia lalu 8 buah sekolah yang menerima agih belanja tu inya SK Penum pihak mega SK Pol Paku Central SK Sure SK SJK Chunghua Spawa SK St. John Nangatiga SK Nangagayau SK Spawa ngau SMK Spawa jadi hari semua agih belanja yang diberi tu kemarin dia 70 ribu ringgit udah diungkap ke kenanya dia kabob ngagai 7 buah sekolah primary ya ke bisnis disebutnya tadi ini. Jadi ya kepala pengajar SK Nagagayau ya Nyatuan Stanley Matthew Kalung ngau kepala pengajar SK Sepawah Tuan Rahmat Saleh madah ke mengaganti Rempo bak pemerik ke diberik yang berumah Dato' Amar laban Tok Koya Tok Kostuaya boleh nyawab ngatur program ICT ngau STEM di sekolah serta muka nyawab nyikap pandemiak napik pemar dunia modern ya ke berpasar ke teknologi pihak muka nyukung belanja ba aktiviti lomba kokurikulum ngau pemansang nemiak di sekolah. Jadinya kuasiti muka pengawak ke bisik diatur di Sepawah ya. Jadi berita ke penudi di bayi aku ngali hari itu Nel Tok ngenang berkawang ngau pengurami makai tengah hari berserimai ngau Jubli Perak 25 tahun Biro Wanita Gensurai tau ke Serakup Indo Gensurai Layar udah mega mujur diatur ya. Jadi pengurami makai tengah hari itu kemari diatur barumah panjai Gensurai Tompo lalu digulok mega sapit Menteri Nembiak Lumbak Main ngau Radagang Sarawak kelalu mega nyadi Kaban Kaunsel Negeri Layar yang berhormat Dato' Cera Rentap Jabu serta megak bini ya. Lalu sama bisa datai bapak pengurami itu kemarin nyak kaban parlimen betul yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapo ya. Jadi pengurami itu kemarin megak mujur ngumpul kira 47 buah rumah panjai ya ke bisik di layar atau ke di betul. Lalu nama itu dikenal nyukung Biro Wanita di Gensurai dia yang berhormat Dato' bisik megak merik RM5,000 dikenal sidak tu tadi nama tu berjalan ke aktiviti bergagak ke kraft tangan barumah panjainya ne. Jadi nyak ku ngenang sekedari pengrami kelebih lagi diatur di Gensurai. Jadi kita meritaniah meh ngagi gerempo indo sidak di Gensurai Layar laban udah 25 tahun ditumbuh ke ya. Jadi nyak Ibin ke Denel berita ke di bagi kami hari siapa perlu pakai nuan pak kucing
1: ding dia
0: sorry
1: Nel
0: okay
1: ini
2: biar love
1: barang yo ama okay lalu terus ngagai kami di kucing di tu lalu berita di kucing itu tu berkaitan dengan berita penyakit denggi kalai mensia mayuh di Semerak Asa Jaya udah ngatur pengawak gotong-royong tau ke ngeropan kemari dikena meresi kadandur masidak ngambil ke nagang nyamuk arika betelok ba sampah di oleh nimbun air. Jadi pengawak tu juga digolok di O Asa Jaya Jeriza Nudin Bidin kalau yang muji pengawak tu begitu laban pemerhati-hati mensia mayuah tinjaga pemersi oleh mai penguntung ngagai genturung pendiau sidak yempo lalu sidak ke bersinggau ngolok pengawak tu yang kawam sidak hari Semerak Ulu Semerak Ili ngau mega Semerak Lot ok ni berita ke terubah lalu tu berkawal ngau berita ke bersinggau di Batu Tujuh kalai Majlis Pembadaran Pendawan MPP sudah merik 32 itik ton sampah ngagai kedai ba Pasar Batu Tujuh di Kuching hari 5 tu tadi. Jadi tu ngambil ke kandandor Pasar Batu Tujuh yang tadi bersih lalu dikena ngorang ke orang temui sampah bandor di nak dikemenar ke lalu MPP megak ngelalau orang ngambil ke nerima tong sampah orang ke nerima tong sampah tu ngambil ke jaga nyaga ngau maneh meh tong sampah di diberi ngagai sidaya laban bisi tong sampah ke diberi nya tadi nya mis pecah nya kameh meh nya ke buah MPP madah ke nangkan sidaya ngambil ke nyaga tong sampah nya ngau maneh. Okey lalu tu ke sekali tu berita di Sebuyau kalau mensemayuh ba Sungai Nibong Sebuyau dekat ngasai ke penyamai mindah kin kito antik jematan antik bungkus lebih RM900,000 tembok gagak udah tuila. Jadi JKR kontraktor ngau mega pengari upis perintah ke bekawal bisi ngabas tabak projek jematan tu sampai lama kalai jematan ke dia tu nya tadi semina jematan sementara aja lalu nda boleh di tengah perangka pengangkut ke besar-besar lalu dah tebuk ilak tentu ya nyamai sedap ba Sungai Nibong tu berjalan ke pengawak dagang ngangkut barang pansut ngagai jalai besar. Okey, ke sekali itu untuk berita di Terbeduk, kalau lebih 2,000 ikut penerima, sudah boleh bantu buat projek sejambat kasih hari gawai. Dia tu hari tiga tu tadi baru mah panjai dah kisau amo di Terbeduk. Simbolik bantu tu dari golo sapit Menteri Warindo anemit ngau pengelantan Raban Bangsa, pengelantan Raban Bangsa Sarawak ianya Datuk Muhammad Razis Hitam, lalu buat program kesama Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke di Terbeduk aja bisi 696 ikut orang nerima bantu nintiang bulan di bungkus lebih 300 ribu ringgit. Lalu kelimpah harinya megak yang madah ke hari bulan 1 tahun 2025 nyentuk ke dia tu bisi 51 ikut orang minta kad OKU. Jadi kad OKU tu berguna kebenarnya dikena sidak ke amat-amat OKU, dikena sidak ya boleh bantu hari perintah ni amat kebuah sidak ya tu tadi minta kad OKU. Jadi kan dia bring apa tentang mayuh atur atau kemega pengawal atau ke syarat ya, ia ke patut dititihkan nanti dia akan minta kad OKU tu. Ok, jadi ia ke penudi hari kami buat YFM tu untuk bisi info berkawal dengan fun run tu. Ok, kita ningal ke tu dulu.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian ila.
1: Okay, info ke penudi, berita ke penudi dari kami ba YFM di Kuching itu. Okay, jadi sebelum kita bukulai ba lagu peminta antara stesen, jadi udah terlagi kita dekat bukulai ba lagu peminta antara stesen, terus bukulai ngau kami ba YFM.
3: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
4: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Okey, kita bergelar lagu peminta antara stesen. Kita cerita bergelar dengan Insinyur Sri Aman, Hana Hari Limbang, Nana Risibo, Yon Ari Bintulo dengan Atta Ari Miri. Ini kita lima lagi itu.
2: Bisa.
1: Nanti kena wajib. Agi rancak
2: kami
1: ni tu. Agi rancak nata. Nama pengawal dia rancak dia tu.
2: Biasalah kami di toko. Influenza.
1: Lawa mat. Komendah poster dia lawa mata.
2: Lawa. Bajak ke?
1: Baju AI tak kan namanya?
2: Kita mesti guna ke namanya peminta tiru. Wow. Anak-anak kita ngigir gambar orang yang tubuh orang orang kita. Nah, ada duit kena kumaya sama. AI ngagak nak ngawak.
1: Lawa anak aneh.
2: Terima kasih. Nama uji ku mana ya apa mau ini atau pada aku buka balik. Anak ini anu naik ini awu.
1: Dulu data.
2: Namanya siapa buka bang waktu deh. Ino dara ke baik kau gini. Ni di Ino dara.
3: Tuk kau.
1: Dara ya kak.
2: Dara ya kak. Okey.
3: Okey kak. Okey
2: kak. Ngomak ke dek. Ngomak ke u.
3: Hai mak.
2: Hai nak.
1: Anda yang dengan wang ke diri kata. Apa dah ini pangkat mak.
2: Ya. Okey nama. Laban yang teh kak kini-kini. Entah emak yu hanya serata duna. Bisa hanya ngai udah jahit nguyau.
3: Betul.
2: Nemu ini mesti nemu ngidok ke diri. Uji nanya si dan anak. Nanti ini nemu ngidok ke diri. Mayu hanya yang ngintu. Ya makai peri ke mana ke dini ya.
3: Amat.
1: Nana kabisan dia Nana.
2: Ing. Aku deh dulu na. Bagi aku lupa aku ketua.
3: Okey. Aku terbaik aku mulai. Terima kasih yang mengatakan Nuanta. Laban mai aku. Sama aku lagi Nuan. Mana baik lagu ketua lagi.
2: Okey na.
3: Terima kasih. Terima kasih yang mengatakan bala peninggal kita ke sini. Kita buat media sosial kita. Ya, buat TikTok 5FM. Ngomong-ngomong buat Facebook kita. Jadi terbaik aku macam dulu sekedar pesan rindu hati berkari sidak tu ba TikTok Limbang FM tu benar meda live itu nyari Mrs Jonica sama ribu ke ya kita semua ada semesta lan bisinya apa kita itu ada Kristi Serika sama Rinda nuju Winda Tun ke Pan Agnes Inda Ulat atau ke Pan Elis ngau mega Inda Apoy atau ke Puat Tekah ke sama hari Inda mega nuju semua Inda Inda ke meda live Limbang FM ke ya. Ini tu bertengkar ke suku tu. Jo ngau William Sayen tu bertengkar ke Empurau. Yang ngau ngi ke Empurau, saya mai gawai tu. Ko, apa muka Jo mari sama ri gawai muka ngai semua DJ kita di Sarawak di tu ko ya. Alu ngau apa muka hari ujo cawang stage DJ ke sama hari indai panas sinaya di sebawah ko ya. Jadi tu hari Richard Unum. Kita nguyang ngagai Facebook kita live Facebook kita harga hari Richard Uno sama kali hari DJ sama berjalan ke pengawal ngagai nuan nebah lagu tai orang hari ini kaya kena merindang ke ban FB ngau balap tunggal meri selamat rindai guys semua kebegelar rindai thank you DJ hari jalan simpang semuncan ku ya jadi tu sekedar pesan rindu hati apa FB kita menyukut tadi. Enya hari ni ada, mana yang lenyau deh?
2: Ni ada.
3: Nai, kini kena.
2: Nama dia ni?
1: Pelayan kerja dia.
2: Kanya awak telefon dia na?
3: Apa? Ya? Tahu ke?
2: Tahu. Abis saya orang ngangau ketuanya. Hello, kau deh dia.
3: Okay. Hello. Hello.
4: Hello.
2: Yang.
3: Oi, siapa tu? Tahu.
4: Tahu.
3: Halo.
2: Nah, ya, na.
3: Dengan jalan lah. Rada lah, nanti ini itu. Benar-benar tiba, nonton. Nanti benar-benar tiba, ngetuk dulu, itu sih jalan ya. Nanti itu nangkap sama telepon, nonton. Lain telepon. Ini nonton baru, ya.
2: Nah, ini tadi, ya.
3: Nah, ini nyawa.
2: Nyawa, mak.
3: Telepon baru
2: nama nengah jalan adanya. Nama nyawa aku ke nyawa. Apa tu saya nyambi saya baru ya nak sawat ke. Ha,
3: Hello. Assalamualaikum FM itu. Oi, siapa tu?
4: Hello. Cali dari Sibu.
3: Cali dari Sibu. Halo. Nama berita Cali Sigat.
4: Halo, mana BJ mana?
3: Apa iya mana?
4: Halo, mana?
3: Oh, terus ke pasar nanti mana?
4: Saya kutu pasar minggu tu 7 pengen kita 6 pintu. Mhm. Ada kita awal dari Sibu Jaya. Ada Sibu dari Sibu Jaya, ada Sopri Sibu Jaya. Ada Mahadin Timoka. Ada kita kena pintu ke BJ. Sama hari minggu. Main lagu ke BJ.
3: Amin lagu. Nereka meri jako sama rindain kan?
4: Nah, aku nak meri terima itu. Aku dah main lagu jenis apaan lagi?
3: Lagu nama kini?
4: Lagu jenis apaan? Sebenarnya yang lagi?
3: Lagu jenis apaan barang ya?
4: Sebenarnya lagu jenis apaan ya? Okey lah.
3: Okey, terima kasih, Charlie.
4: Okay, bye.
2: Bye. Oh, ngai ya tadi nah mereka sama Rina.
1: Nak kira wah kira.
3: Nak kira wah.
1: Asal meninggal lagi jadi aman.
2: Oh, bayar meh.
3: Mana aman? Mana mungkin tangguh kamu ya? Nak kena kasih. Itu mungkin aku kasih tipun tata.
2: Oh, okay. Sawat ketua mende rajin ke?
3: Aku rajin. Aku rindu.
2: Halo.
5: Julai tadi.
3: Oh, Julai tadi.
5: Itu bahas koriti itu.
3: Nama bertanya aja, tiga hari.
5: Pulai Resibo.
3: Pulai Resibo. Nama pengawak kini?
5: Itu ngatur kereta tayar semua macam saya dah ada. Ngatur buka. Lawak pe makuk mereka ngagai namanya UETC kia.
3: Oh, nama ini muntang pengawak ledah ke UETC kira? Siti ajak 27.
5: Ya. Baru pulai.
3: Terus kusik berhati mana?
5: Okey. Absen tu di 7 lagi sudah. Rata sudah lihat di Riau. Nah, sudah semua di Kuching lihat, sudah Frenky, sudah Dimba, sudah Ali, sudah Senior, Sebuyau, Henry, sudah Nupsai, Nupnia, semua sudah tercibu juga. Kita tidak rimbuh tadi ke undue itu harapkan bisa dengar masih tidak ya? Tidak boleh keladang sama teman tadi kalau nak tinggal ke negai balai parku dengan bawah seluruh mengura nak tinggal ke balai bini ku ke kena abad tadi ke tidak ke Kuciang kalau nak tinggal ke balai parku kalau nak tinggal lagi kita 6 pintu ke mereka selamat hari naik.
3: Cepat
5: kita ikut dengan lain.
3: Ngeke bini no ngeke solo ati mentari udah nama dah sama rindai ngeke ya tadi.
5: Udah. Nyambut. Ya kan betul jadi nai jadi ila jadi nai me ya.
3: Amat.
5: Dia tu kau tahu ila jadi nai.
3: Ila. Nanti nak lusa nak lusa lupit.
5: Pulang. Mengam mengam nasib tentai jodoh.
3: Iya.
5: Ngaku kita main kaku lagu sitik lagi. Pulai ke sarang.
3: Lagu nama? Pulai ke sarang.
5: Oh.
3: Tujuh genuan belum punya pulai ke sarang nah.
5: Kita enam pintu meh. Semua saya tak ke bisik dengar radio meh. Alap ini tenang bawa semua pun. Mujur megam.
3: Terima kasih Julai. Biji mak benar macam lalu nah. Bye bye. Ya terdeta tinggal kita ya terdeta aku bisa tinggal kita apa awak sekali itu tak ini play perlu kena hantar
2: ya hanya tadi benar niti jalan hanya tadi ketipu yang memula putus nah
3: iya
2: okey
3: nanti maka pengerindau putus tengah jalan mungkin nyaman buka jalan alun putus tengah jalan kan nyari
2: sambung baru nanti kan nyari sambung nah ada masalah ya uku ya
3: pakai pandir pun ya
1: kai jadi ini rasa pengalaman kaku
3: Bola kita bisa ima pengalaman. Kita bisa ima pengalaman sebenarnya ti.
2: Aku dan tu yang kong ini aku ngai ketarik isi pendiaga pula lagi. Okey lah nanti ini udah aku macam ngaku di talk ga. Mayu si dah tu tadi bila di talk mula-mula aku live tadi si dah minta lagu indai hari NK yang ngai lagi mengaku mai orang bola aku tu lagi. Untuk si tay hari Melvin Vin tu buat Facebook. Hari Bandar Raya Meri tu mari sama hari indai agai bala peninga WiFi Miban kena di indai minta putar ke lagu NK yang gai mega kena merina semua tip gelai indai baik ke agi bisi indai tau kena dai Adeline Wilfred nadah ke diri hari IPD Hulu Terengganu mari sama hari indai agai semua ke bergelar indai serata dunia nuju dirimpu ya agai entua ya nambi luhum selamat hari indai mengkat nujun yang indai aku dan nandai tahun kedua nandai ya buat dunia hijau untuk pihak aku ya pengerinduk penyayang Meruan Bati minta putar ke lagu Pulai Lalu Nak Pulai Arifibi Chloe kena yang merindah semua ini indai serata dunia tu Arab kegerai selalu ngau muncul dalam semua pengawak nak tinggal mengkat salam lelengau nuju apa ya Wilfred Jerry Wilfred Jenny ke dia buat kampung angkat kota Samaraha nanya duitik duitik lagi hari James Anyau minta ditebah ke lagu hari Stanley Puang Roman Umur dikenai merindang di Rimpu bala kaban yang Mary Ubon Martin Emilia Sai mengamayu hagi kebukai nama berita kita ku ya panas hari menua di Sibu Hillary Jones selamat tengah hari nuju semua DJ 6 pintu sama berjalan ke pengawak Bakonti hari Sri K tau panas pihak kuya request lagu ID utai orang kena merindang semua peminat YFM harap terperindah men-DJ ok nyak ya ya kari TikTok tadi bisa udah minta lagu indai tu kena bah ke kita hari NK yang naik berperindah dulu kita ya nah
6: indai
7: I love you, Indai.
8: Indai.

0: lagu kami dua hanya sehari itu.
1: Habis tiga nebah lagu yang lain ya.
0: Yang lain lah banyak ke mayu pintar sida hari tadi deh.
1: Apa orang seti sudah ya terpantau hati sudah.
0: Puas hati mayu ke bata tentang nyama jam kita pun nak entu yang kuang kita ini ni. Ambil ni bagi kuliah aja macam lagi.
1: Nak kuliah enggak sampai pukul 6 lagi.
0: Pukul 6. Janji gua turu yo ane ni.
1: Ya. Sedang ku
2: sedang sekali mada luput bak kunti lah.
0: Nya berapa gawak kunci ya mar.
3: Dekat ngau nak nyawut si kau.
1: Bagi sejam si kau.
2: Bayar ngeramai.
0: Amat ni yun.
1: Okay, kita ke Sibu Nana.
4: Okay Sibu, siapa ngau ku mulai? Tua darah.
5: Awah, okay darah. Oh, aku dulu ada darah.
1: Nemu ya, ini bagi darah. Aku nak nemu, aku ini bagi darah.
5: Aku
1: akan nyawut kena. Nyamai
5: kati dan bume. Pernah nyamai kati. Aku dah ada darah. Ya, betul.
2: Mak darah.
3: Kalau lentik ke apa kau?
5: Dek nak kenya dek ibian kami dua, bisa ada darah kami dua. Tertaluan yang bujang dek lah.
3: Nah, nama ibian tanau, ibian tanau mutai tanau
5: ibian. Okay, darah terus ngaji aku matone duite kangau ngau duite pesan Rinoati dari Facebook Siaman FM. Jadi kita ke dekat berpesan Rinoati bau ujung minggu tu tau telefon aku 083-3254-36 ne. Harus telefon ke distia ke kami pak WiFi Mas Siaman ngali hari tu. Jadi sementara nanti balap tinggal kita ke ngangau ba arus telefon kita yang liar itu aku terus maca pesan rindu hati ke rejima kita ba Facebook ke Siaman FM ngali hari itu ne peninga ke terubah ya yanya Marnik ari pam Villa Miri sama ujo minggu ngakai bala family di terumai gang selepian bakung piamga ex tu rumah Samin di Batu 8 Lamir ayak lawin di Miri ngakai tu rumah jantan di dengat laus sampai bakat di dengat jelak lu bantu akik kanau ngau baki di Seloi Sibuti tan di ni Suai ngau bala kenglala nak tinggal enggak ngagai semua inai kuyam reslama rinai ngagai bala inai-inai di dunia tu lalu piam kami tak tebah ke lagu hari ni yang mai ke jemaat saya bungai layo ngapa kuya wey. peningan kita Alex Delta Bina Wata Barau bisa udah macam atau bedau tadi nah bedau assalamualaikum
3: bedau
5: awak hari rumah Johannes Laja Penti baru sekarang keliling mereka mengalih hari lebih enggak selama rinai nuju nuan DJ ku oh, terima kasih minta tebah ke lagu malam agak muda hari Ika Saiful dikenam rinang balakaban kesuah mesan ke lama tu lalu piam enggak tujuh enggak DJ ke benung gawak jam kedia tu sawab jalai ke pengawak ngakai kita enam salam rindu salam sayau selalu jangan lupa untuk bahagia ku ya salam Malaysia Madani. Jadinya ko doi ko peningat ke bisi ningal ke komen sidaya ba Facebook ke Siaman FM. Jadi api na bisi kangau gato darane na wa ku maca sitek dak ga ne. Lalu peninga kita ke siko tu nya ujuah cawang bersama ngali hari ku ya samat berjalan ke pengawak ngagai DJ 6 pintu panas di bawah dia tu ku ya lalu piam gamre selamat hari naik ngagai semua orang ke bergelar inai ku ya awahnya dinya ko sekedar pesan ke diterima kita sitik ada gadara ne nare orang ngau tu dara 4 itik sekali lah kena kita nganti aduh itik kan ngau ni ne nare ngamak ne dara awah Edlin Wilfred ngali hari itu selamat ngali hari ngagai kita 6 pintu DJ sama jalai ke pengawak bau jo minggu tu Ari IPD Hulu Terengganu tu mere selamat rinai ke semua orang ke bergelar rinai di strata dunia piam ke tujuan ke Derempo piam ke ngagen tua ku ya nambi luhum mere sama rinai megan ujun ya inai aku dah nadai tahun kedua tahun tu ku ya pengrindu penyayang meruan bati ku ya minta tebah ke lagu pulai lalu nak pulai hari ya piwi kloi kena yang merinang semua balai-balai inai di strata menua tu ngarap ke sidai kerai selalu ngamujur dalam semua pengawak nak tinggal menggal salam lelengau nuju apa ya Wilfred Gini ke dia bak kampung nangka di kota Semarahan. Terima kasih DJ ku ya awaknya dinya kosikori peningan kita bak IP di Hulu Terengganu tu darah ne jadi pulai baru akan nuan di Sibu dia.
4: Okay, terima kasih Dara. Kita tengok jenjar kangau dulu hari pala pendengar kita. Jeputus. Okay, 3532224 harus telefon kami di Sibu. Handuar kita ngelatai pesan dengan harus telefon. Jadi kita ajak kangau baru. Halo. Yang kau bisa menawak. Kini telefon ku tahu. Okay, ngeji baru.
2: Pilihan ke dulu. Pilihan ke dulu.
5: Karena lah sama kan pengawak. Tanya tua atau Dara.
4: Ya kelihatan betul yang saya dagi tanya ya. Halo. Ya. Okey, hanya kita yang ujung nanti pesan dengan Facebook Ari Ricauno. Udah tertarik ini?
5: Betul, Dara.
2: Udah.
4: Sudah.
2: Aku tulis kok.
4: Silahkan ini udah.
1: Tulis ini yo.
4: Assalamualaikum hari Senin selamat hari Minggu DJ ku ya minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Ramnes Water kena merina drempu ngau sedak sebilik di pintu lu pihak mengadu kita 6 pintu DJ serta semua peminat YFM ngau semua peningan YFM mega harap ke semua kita tadi terperinang serta belelak bak ujung minggu. Terima kasih DJ ku ya. Okey hari anak le selamat tengah hari DJ sama berkonti minta tebah ke lagu Ari Florence Hai bujang apa orang dan kena merina bala pening YFM, semua pelan marit serta semua kawan FB dan WhatsApp harap ke kita tadi bisa ya, dengar pesan dari aku ku ya. Salam saya, salam rindu selalu menuju semua kita ku ya. Ok, Fiona Bunga hai DJ, minta debat lagu Florence Hai bujang sampai orang, kena merindah diri serta menuju ke semua kawan belayan di kawan belayan megak di Sarawak harap ke semua terus semuju dalam semua pengawak ku ya. Okey, hanya tadi pesari bala peningan kita ngunci nyawa tak mati nada kita perinang lagi. Halo. Halo. Ya. Halo.
6: Halo.
4: Siapa tau?
6: Ina Sunang.
4: Ina Sunang, hari ini Ina Sunang.
6: Dari Sibu itu.
4: Terus nggak pesan?
6: Aku sempat ngare hari je. Aku halo nama Mri selamat hari ini juga.
4: Okay.
6: Jadi aku kasih pesan tunjuk belok ke?
4: Pesan ya meh.
6: Aku pesan ngawa bala kud rumah panjai bin ke ngarap tidak di sini ngah ke bala madik belah negeri ke menyedak kebeli belah bandar belah kepala Sibu belah Bekai, Reman, Bukiang, Kapit. Harap tidak dengar magang. Tidak dengar aku bakal dengar itu juga. Aku mereka lagi rindai juga menuju bala tunggal, ku bala ipar, ku bala madik. Ku semua apa ya kebambu indai. Nggak memberikan rindai magang kalau tidak. Aku ngelawa indai kumpul juga bakal jalan terbaik dia. Harap tidak di sini ngam ni je. Au nyak mau dah mudah je.
4: Okey, sama hari ni megak.
6: Au.
4: Okey, bye. Okey, nyata dari Inai Sunang nyak kita terus berperinang gosti lagu kena pinta pendengar kita tadi Air Mata Bercerita dari Ramles Walter.

0: Okey, hanya tadi air mata bercerita hari kami di Sibu.
1: Okey. Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Ngagayon.
2: Bau munyi. Nanti aku tua meh.
1: Tua yon. Okey. Aku
2: tua yon pun.
1: Dengar-dengar ke nama yon ke? Bisa de bisa nulis nama ke kita ya deh. Engkau bisa dah kena baca ke aku?
2: Ngai ke bisa ketinggal tadi ke maya kulalek.
1: Nengawak.
3: Aku tu aku mada dalam tu cuma aku nak nyawat lagi itu nyau karan kami tu lawan tu nyau petayang gitu di dalam kopi itu.
2: Oh black out. Baka sepan dom kemarin.
1: Nama black out kita dia. Ia kerja tu ngana nyam. Ngana kata nama.
3: Standby.
1: Oh ngana generator nih.
3: Ya.
1: Namanya
3: okay, padam lagi.
2: Ngana jam tu. Kemarin. Kemarin jam tu mah.
1: Ada ngagak alasan tanya ni sana.
3: Sigi udah selatan udah.
1: Lagi. Udah padam lagi. Lu pada ni padam lagi.
0: Engkau udah setting sedaannya.
1: Dulu ya tanya tanjun dia makan mie dulu.
0: Au.
4: Kalau makan dom karanya kau punya.
0: Au.
1: Ni nombor. Sistem lagi hidup dia.
0: Ya.
1: Makan padam.
2: Ya makai kau punya.
1: Kita nak dah mana nemu.
0: Nah, dah kita nemu
1: nah. Bola yang nak kita nemu.
3: Aku ya pernah petang mu hari. Luar petang dulu pedam tu petang. Mina alam menyu kita terang hari PC tu jak merek penerang tadi tu.
2: Jimat pama kaki ke geledeknya lagi.
3: Ya bisa tu bisa kapan tu tu. Nah, anak gue dulu ke kau lagi mah ke kau.
1: Bisa gerinang nah. Babaruhan ya.
3: Bisa benar joget dan baru.
1: Okey, tu pesan buat Facebook tu Adeline Wilfred tu yang beri sudah dah ni Bibiana
2: Bedau
1: Bibiana Bedau ni di kerani kita ni ngetia orang kena baca ke Bedau
0: nasi sidak ya meni sama 2-3 kali
2: dua kali cekot
1: ya meh nama nak temu kita nasi banyak untung ya. Bibiana ngadan selamat pagi ku ya hari Selangor tu kang nate ke pesan hari indai ngagai mak ya didengar ke sit leban ya ngarap ke gerai belama mak ku ya terima kasih yang leban dengan ada kia badunya tu ngibun ya rembet nyentuk ke besai terima kasih yang megau dah nyadi ini di ngibun ucuk ya ku ya pi megau ngagai bala ngagai abak ya terima kasih dan nyadi apai kementas ngau siruk ke bala ucuk ni pesan ya dai seduai siapa meh kami dalam dunia tu sekali lagi terima kasih ke penudi terima kasih aku ya ke penudi nuju ngagai kita semua happy Mother's Day oh, ya pesan Bibiana ngaruh ke indah yang ingam eh indah yang tu ba nangga kesit leman ya indah Bibiana ngadan ngaruh ke nuan inga besar timat pesan tu ba aku meh
2: nyawat dia
1: out nunggu out meh telefon ya ngagai anak lagi okay, ni bagi ke Bedau tu. Richa Unuk pun dah tarik dah. Alice Spencer.
2: Bedau.
1: Alice Spencer. Okay. So, dengan hari ku ya. Panas di Sibu Jaya, Kemerit selamat hari inai dengan Indah Yampu. Ianya Madam Dara Tombing. Anak ya Michelle Fiona dengan Mona Lisa Ivy ku ya Isan ya ianya Mak Lani menjadi Yempu ianya Lika dengan Puyo Ipar ya Lucy Dingai jadi semua sedak tu di kapit Kuci yang miri betung lacau Melaka ku ya lalu pesan ya ngarau ke seruran mujur bak semua pengawak ngarau selamat hari indah dengan orang ke disebut ya tadi serta Aris Anting Kiatu dah saya ke Bedau tadi ni Yon
3: Bedau ni
1: ke Cina ke Cina ke memang gitu ke selama nyambut hari naik ya ngagi semua ke bergelar indai ke bagi ngagi indai tuai drempo ba jalai penerisan di Kuching jeko pesan ya selama hari indai indai ti mana mai pengelandang ke ruang bilik ya okey ingat ke telefon tu dah mayuh ran telefon tu nyot telefon tu yon hello wife fam namanya lain dah
2: ya ya lapa
1: salah tu ya
3: hello mau bunyi hello
1: hello
5: hello
1: siapa tu
5: Ah, ini piang tu nih, hari betul.
1: Oh, ini piang. Selamat Rina, ini piang.
5: Terima kasih ya, selamat hari Rina mega ngagai darah isi.
1: Nak yang darah kita.
5: Ya, mesti kaku ngagai darah belama deh, lebih ya biar.
1: Jaku kangau kita, anyway.
5: Ya, jaku si rau, lebih kami ketua ngagau sidak kebiaknya darah.
1: Aman, kenyak.
5: Okay. Kalau meri selamat

0: Yuan sa Marine dai ngagai ngau ngau ata ga.
1: Ninggal kita.
0: Yan, selamat. Selamat hari rumpas ngagai urang ke jauh di nemu ya deh.
1: Nya indah emangnya. Bisa ana ada.
2: Ini mint.
0: Oh ini mint. Oi. Nya nyanda ku main mint. Naban aku nama aku ini mint.
3: Iya. Tamang.
2: Aman.
1: Aw. Terus ke pesan apa yang?
0: Aw, sebenarnya aku pesan ni ya. Aku minta kita 6 pintu. Nebah siti lagu Ari Jespian Jalian Sebana Nada Indai. Lebantu nang maya yang ketika ngenang Sebana aku rimpu tu Nada Indai. Aku tu lama udah Nada Indai 13 tahun dah. Aku mpu Indai siku ke cukup siru.
1: Ya.
0: Nelap lagi. Pesan ku tu sumeri selamat hari Indai ngagai bala anakku ya ketua ya nya Indai Koi, ya kelomo 2 Indai Yori, ya kelomo 3 Indai Angelin, lalu ngagai menantu ku Indai ketika nama ucuk ku
1: siko. Ucuk ni ngan.
0: Oh Indai Leslie. Ya Leslie. Mayu ah ucuk aku dah. Nyana anda ke kita sudah tuai, 8 dah ucapnya. Tapi ini kena nemu gamal, kena nemu tuai.
1: Nama, biar belum mau menuai.
0: Ya. Lalu anda tinggal kaku mega, ngagai Sasha Amanda, ini Bowie gak, Mbak Sibu, grup kaban setiaku, enyak sulu amai mata, Bintulu Din, lalu ngagai Dara Linda, Mbak Kucing, Ian, Bajalepot, ngau Nurin, Inai Acun, ini Rian, lalu ngagai ini darah bajiak megau, ngagai semua ke ngelala aku. Meri selamat Indai, meri selamat hari Indai, ngajah ke kita, belok sama-sama gerai. Oh, DJ Nana. Oh, na.
3: Oi.
0: Alah, mai, dia di kedua, Nura. Madah ke bujang hari miri, ne.
3: Ini kuya dia, meh.
0: Udah, nyak. Kena ke DJ GB sedoi darah insian. Orang kesamanya.
3: Au.
0: Ne buane sih gayanya deh. Orang landia nyarau. Ya.
4: Landia lama dah deh.
0: Kadang nabi se nan nemu sekali sare itu lagi. Nan nemu siapa bagi kena ke lagi nai. Oh,
1: ngira kana kena.
2: Ya lu mai kita.
0: Kana ada telipuan.
1: Aman kena. Ingat kena.
0: Oh, ya, ada telipuan ya. Iwan, sikit enggak lah, enggak ya kena. Ya, ngai nuju Iwan ya, laba Iwan ngelala ya.
3: Siapa ni?
0: Ini Iwan. Kemarin lah, Iwan.
1: Udah minggunya kemarin.
3: Oke, terima kasih. Siapa?
0: Bujam. Kurang, Meg.
1: Oke, nampil.
0: Awalnya aja. Oke, mari selamat. Tengah hari selamat hari Minggu lo selamat hari gawai teka datai ngagai balo DJ.
1: Ya.
0: Okey semua lah saban layan kena lo sebut. Okey terima kasih ya, harapkan nebah ke lagu sebana anda inai lagi au.
1: Okey indah piang selamat jumpa Minggu.
0: Okay.
1: Selamat indah sekali lagi.
0: Okey terima kasih bye.
1: Okey bye. Okey nyai indah piang peningnya hari YFM di Kuching itu okey. Okey Yon boleh baru ngagai kita di pintu lo Yon.
3: Agi bisik kangau Daniel, nguji nyawat kangau sitik
1: aku. Okey, kau ngedek ni. Bisik tu yon, ngguai lo.
3: Nyamai dah tu ngedek kusik kau.
1: Ngguai lo. Bisik tu, teng. Ngasuh ya telepon dulu, ngagai ni.
3: Telepon baru.
1: Ngasuh ya telepon baru. Telepon ke sitik ni, hidup teng, nadai button. Do yon.
3: Ileng button
1: ni. Ileng.
5: Hello.
3: Hello.
5: Hello, Alicia to. Ya.
3: Yeah. Okay, hari ni Alicia.
5: Hari KL.
3: Hari KL, okay.
5: Selamat tengah hari, nuju kita.
1: Selamat tengah hari, Alicia.
5: Ya, yeah, aku Alicia Nabojeng, hari Kuala Lumpur. Kamari selamat hari ni, nuju makku di Bintulu. Tua aku di Skrang. Dan ya, nuju bala indai-indai bak rumah panjang kami di Tebarung Bukit Kundung sekarang dia. Serta nuju bala ibu, bala petunggal, bala ipal. Ngau semua kawan-kawan ke ngelalau meh kudahnya di indai. Lalu pihak megak ngagai kabanku di Jensin. Selamat hari indai.

0: Tentang ujung semua DJ ke Danya Rindai dia. Harap ke putuk semua kita semampai diberkat petara serta diberi penyabar hati tertinggi jadi indai napi ulah balanan. So serta beri selamat hari gawai menuju semua meh. Harap kita gaya guru gerai nyamai lantang senang wak menua.
1: Bisa pula ini gawai telan ni?
0: Bisa. Bisa. Nyak, kini kurang nyebutnya acara tahunan jadi je. Pula jajak tiap tahun.
1: Ngabang aku elan ni yang ni.
0: Ilap meh, ilap madah kena wanti bisa rembus ke lubang tu kan.
1: Okey, sama dengan gawai.
0: Sama dengan gawai, serta selamat ngejar pengawak menuju kita semua ni.
2: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih DJ.
3: Okay. Gion,
2: you say? Jauh peningat kita.
3: Jauh. Kapan ni insian ni tadi?
2: Kapan insian?
1: Ya.
3: Nanti kangau tu yo. Nanti sudah yang telefon. Yang benda ngambil telefon siko yang benda aku. Nanti. Nanti enekan nombornya.
2: Ya, dah. Dan kuso 82. Okay. Hello.
4: Hello.
2: Hello. Ya, selamat ngaliari. Siapa tu?
4: Selamat. Tu hari Miri.
2: Terus ke pesan, Wan?
4: Okey, aku tujuh hari miri dekat pesan yang saya bawa aku pas ngesian atau sibuk dia serta para kenal aku lah. Selamat hari ini, mari ini aku dah selesai. Tapi dalam hati masih ingat kiap lama. Waktu dia minta lagu ni deh. Hari rencana berpurus semua. Lagi kita juga, garam kita, garam megang dalam semua semua.
2: Okey.
4: Terima kasih.
2: Okey, bye-bye.
4: Bye.
2: Okay, terima kasih, Anil. Okey, okey. Terima kasih, Anil. Aku terus macam pesan ke bisik di Kenatai Kepeningan kita. Buat live Facebook RTM itu dulu hari Junaidi Layang. Selamat ngali hari ku ya. Lalu selamat ujung minggu menuju semua. Minta lagu Pulai Kesarang hari Remjana di Kena Emrindan semua. Lalu yang madah hari panas dari kami di Johor. Ngelamat tuk-tuk buat tatau tuk. Dah lantai buat Johor.
3: Oh, kau buat Johor dia ya. Cuti dia
2: nak? Lama tu hari tata. Nak nemu. Tu tadi mana bat Johor. Engkanya berjalan kini. Aku nak ngawak. Kita terus macam pesan ke setidak hari Rita-Rita. Selamat hari Indai ke nuju semua ke bergelar Indai. Jadi itu hari TikTok, live TikTok hari Tio. Selamat ngintu hari Indai ngagai Indai ya. Bak Bintangur ngau semua ke bergelar Indai ku ya. Ngau ke penuh dia tu Rosie Rose selamat hari Indai. Okey Neil, jadi nak ngasak kati peningat tu Neil. Lagu ke dipinta Indai yang tadi tu lagu hari Jospin Jalian kena kita merina malam peningat sebenarnya ada Indai.

0: dan ya okay. Harap ke Mapping terperindang mah.
1: Ya, harap terpantuk hati ni dengan lagunya. Okey, terima kasih Yon. Kita ingat gai Hannah di Limbang. Hannah.
2: Ya. Yeah. Tuk mako dia tahu berita aku baru dah habis apa yang kami tahu.
1: Bisa apa nah? Hmm. Ya. Banyak banyak. Ya lagi nemu lesap lagi.
2: Ya, nak mako. Hmm. Oh, nyanyi kata ya, terima kasih Genanil. Jadi nya tu play baru untuk internet kita pun play baru ke.
1: Nanti yang dia ingat di murus dada dia ni.
2: Ya, mai tadi buru semua bentar lagi depan ya. Oh, jadi ya macam siapa ngaku gini? Siapa ngaku?
1: Aku baru dah.
2: Nah, ada tadi. Kamu datang, ngiga orang kepisit telepon. Kamu ada insin meh?
0: Sino ana.
3: Oke. Sino tuan nunduk ke kepisit telepon neh.
2: Nyoma nunduk ke kepisit telepon.
4: Ante kami ada telepon ngai lah, ngai kawan lah.
3: Nak paliak kawan.
4: Nak maliak lah, nak muniak lah. Anu nak jana.
2: Sama belar rangap kami dua lagi. Sapa betlipo sapa kami dua yuan.
4: Oh, mentang-mentang sedaya orang utara atau orang pura-pura magang, cantik-cantik magang.
2: Oh, terima kasih.
4: Nah, orang kalian kita celuam, kita itu ngak ke menua tasiak tau. Nah, semak tasiak.
1: Nggak tahu puji mimin. Aduh, lalu nanti ya, puji mimin.
2: Ganti, kita. Ganti orang bukan muji nanti. Ya, tuh bisa insya muji lah. Terus tinggal ganti. Ya. Oh, jadi lagi nuan mau tahu nebah ketua lagu ke lagi nuan sen.
4: Aku nebah lagu, aku tahu.
2: Nuan nebah lagu.
4: Okey.
2: Nebah minyak aku tadi cek nuan kami itu nak balik kerja sama langsung.
4: Pia.
1: Oh, nanginya nih.
2: Okey sakit ya, nyo lebih sebulan tu dah. Sige ya, ganti Mr. Yap dah tayo tu.
4: Kalau halah aku Mr. Yap semua. Kita khusus ingat ada sama darah Chris nih. Hulu halah.
2: Jangan hulu halah.
1: Hulu halah yang ada.
2: Hulu halah. Hulu halah.
4: Hulu halah. Jangan okay, kalau dia ya, ada ya. Masalah lo lah jangan hulu halak. Aku mak tawa.
2: Okay. Itu udah ke hulu halak.
4: Okey. Okey nah kita terus nyawat kangau peringat kita Pak Arus telefon kali hari itu. Halo, sama kali hari.
5: Halo DJ.
4: Oh, siapa ngau ku beranau tawai? Argas mai munyi nyawa tau. Udah ngetu tengah hari itu.
5: Sudah DJ, aku tu Arista,
4: Arista Betuang. Oh, Arista Betuang. Oh, oke, okay. Terus ke besar Arista, Arista tadi na.
5: Ah, yo. Oh,
4: oke. Okay.
5: Aku ke besar, sama Arindai, ngagai semua Indai ke bo serata Sarawak tu. Sama Arindai muda, ngagai Indai aku ke bo Betuang. Ngau sama Rindai mega ngagai anti-anti aku ke bawah Kucing, Mbak Miri, sama Rindai. Nyajak DJ sama Rindai mega ngagai Nuan DJ.
4: Nuan udah nyadi Nai?
5: Bedau tu DJ.
4: Bedau, oke. Okay. Ngarap ke jam 4 gamenya di Nai?
5: Oke DJ.
4: Jangan lupa. Nah, Anang na ingat ngiga jodoh tahun to ao.
5: Oke DJ.
4: Oke, ya nyadinya ke peningah kita ri ya betung bisi bertelepon kita bawa FM Sri Aman. Jadi peningah bukai yang ke dekat natai ke pesan Rinuati ngau pesan Arinai atau terus telepon 0833254 36. Oke. Jadi yang nguyang gai pesan ke di cuma kita bawa Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang genualnya Jilan eh. Peringat kita hari awiak seratu minta pasang ke lagu Rem Jana Bisik Maya Bapuro semua dikena Merina Drempo Inai Boy di Bintulo Inai Dom di Kuching ngau semua menyadik ya bala anak di Johor ku ya ngau pesan anang nak pulai Maya gawai tu ila mana pesan tu ne. Okay, lalu piam ke Venus Jonas udah baca tu tadi bedau ne. Selamat tengah hari DJ Insian sama terbejalai ke pengawak Bak Konti dia aku yang bersama Rinai nuju semua balai Inai ke ngintu Rinai ke nyadi Inai madah ke dream pori sungai bakuang Bram Miri. Jadi nyako sekedar pesan ya ke Juti Mak kita di Facebook ke Siaman FM. Jadi kita terus boleh ngopdinga baru saat telepon tu. Halo, selamat hari.
6: Halo.
4: Oh.
6: Selamat tengah hari, DJ pagi.
4: Oh, siapa tu? Ini.
6: Sheila tu.
4: Hah?
6: Sheila Arisibu.
4: Oh, Sheila Arisibu. Oh, salah orang ku tu. Sheila. Okay, Sheila. Nama kakak Sarito. Bisa minah ke Bukai?
6: Tadi kerja pagi.
4: Ah, oh, tadi kerja. Oh, udah nyari naik tau Sheila, bedau?
6: Agak bedau darah, tang-tang-tang.
4: Hah? Ketika?
6: Agak darah, tang-tang-tang.
4: Oh, agak darah.
2: Darah, tang-tang.
4: Oke. Takut dinil dengan lagu darah, tang-tang-tang.
1: Agak saya bulu kau dengannya.
4: Sheila, terus ke pesan mandi ya, Sheila.
6: Oke, okay, thank you, DJ Wadji. Ngarep santuk tujuh keluarga mamiku, Madam Marta, lalu ngamal ibu, balakazanku, ya kudarnya dinai. Selamat hari nasa itu, harap kita semua gerai-gerai. Lalu ngangai nuan ngak DJ Wadji ya.
4: Au.
6: Selamat hari nai. Oke. Selamat hari nai, ayan bertiti-titi. Rino menanak nuan ya.
4: Ya.
6: Okay. Okay. Thank you. Bye bye.
4: Okay. Terima kasih yang kena Sheila. Peringat kita hari Sibu. Jadi kiranya meh engkau to hari Siaman to nah. Pula yang kena di Limbang dia. Minta sangkuang nuan ka. Kangau nak. Nuan bisa telefon dia.
2: Sangkuang ja.
4: Sangkuang ja neh.
2: Nanya ku mai nuan tadi.
4: Okay. Tahu ya. Tahu an nuan kangau ya. Bisa.
2: Okay. Halo.
7: Halo. Halo.
2: Gak kenal. Bisa sih ngeneng.
7: Gak mah. Sehingga
2: bisa singkat sekali tau. Ketika.
7: Nanti sih kawan. Mendingan kita tau.
2: Apa ya. Bisa singkat sekali tau kaku.
7: Bisa. Singkat.
2: Bisa. Mesti kan singkat. Oh terus ke pesan mana?
7: Sebenarnya aku pesan. Kerunduk. Semua kita pernah pintu. Nah kita sama sudah jadi indai, sama hari indai, satu dunia. Aku melihat selamat hari kawai, saya sekarang saya. Nah semua kita semua sawa, saya ingin itu kawai. Aku nanti minta lagu, selamat lagu kita jajak dia. Jajak, hari aku.
2: Jajak.
7: Terima kasih ya.
2: Oh, terima kasih. Ya, sampai boleh lain tuh.
4: Ya.
2: Awalnya tadi peninggal kita tadi kompetisi pun tadi nasian.
4: Aau.
2: Semua boleh layan lah sudah itu. Tuh. Nada kita orang telefon.
4: Aau nada. Apa dah bisa?
2: Nada ne.
4: Aau.
2: Aau. Kau macam sekedar besar indah tadi kita ne.
4: Okay.
2: Aau besar indah tadi hari akik van hari interni tidak ke hari sungai Mapai Kenawit minta bermain ke lagu sebarang penyanyi lalu lagu kena merindang entili nyegang ngobini semua saya tahu di ulu-ulu Bali Limbang ngaji ke pesan lantang-lantang selalu ya. Nah untuk moga berkawan kita di TikTok Limbang FM hari impa bisiknya apa kita Roslan bisiknya apa kita bintang bulan bisiknya apa kita tu hari sawadikap.com apu hai san ke huh kemanya aku tu bisik bisan tu kemanya bisik menentu.
4: Halo.
2: Halo. Enggak perlu pakai. Anu tu, Ari Agustin ayah anyai anak panjai tu cuma nan hana. Kan nyari nak tu cuma mesti kat tu cuma nan orang lagi. Tau. Atau Ari Nicholas kini simpoi sama tengah hari enggak sama hari nama tu sama hari India. Di Jeli Bang.
1: Indahnya atau koreknya.
4: Typonya.
2: Sama hari indah ya perlu aku. Tori Rosita sama tengah hari DJ sama penjalan ke pengawal tu hari Kennedy ama main ke lagu ibu hari kumpulan exist dituju dengan semua orang ke bergelar indai nyak kata di nyak sekedar pesan rendah hati ke pesi di terima kita di tu di Limbang FM tu sen. Boleh baru ngenan nebah ke kita lagu sen.
4: Aku kira nak nebah lagu tu lagi nah nah. Uliah kan te ko nebah baka setiap puisi lah ngenang inai tu tadi nah nel. Uliah nel.
1: Uliah. Siapa? Puisinya tempo sen.
4: Okay. Aku udah nguji puisi tu tadi nel. Tanah uliah. Nada kila.
1: Ganya di nyawa kita ini.
4: Ganya di. Nada kila ke road nya meh nama tu tadi apa nai mai nama tu ngerintai ke Jako lalu ngeliung-liwak ke nyawa jadi kita terus mendiang ketau lah kena kita ngingat ke inai kita lebuh mai hari inai sarito ingat meh ke inai
8: semua orang di kandung diada ke inai bakanya megah aku aku diada ke inai. Lebuh baru ada, maya aku awas orang tinusu kaku inai. Maya aku lapar, orang tinyapi aku inai. Maya aku kediri, orang ti selalu ditisi aku pan inai. Inai madah, keterubah aku nemu jaku, jaku keterubah disebut aku inai. Maya dani tindu aku dulu ngikau inai. Maya aku nyabak, orang ti dulu ngawam aku inai. Lebuh maya aku minta dimanja. Aku datai sama inai. Lebuh maya aku tusah hati, orang ti mujo aku inai. Nanti aku manjal, orang ti dulu ngelaro aku inai. Lebuh aku ringat, orang ti ngumbu aku pan inai. Lebuh aku ngerja penyalah, orang ti dulu nganu aku inai. Nanti maya aku takut, orang ti ngerengkun aku inai. Nanti aku dekat di berap, orang ti selalu merap aku pan inai. Aku semampai ingat ke inai. Maya aku irawati, aku mesti telepon inai. Maya aku senang hati, orang keterubah dipadah aku inai. Maya aku bingung, aku sebana apa inai. Maya aku sakit, orang kepemaduk irau inai. Maya aku kak perasa sekolah, orang kepemaduk kiruah mega inai. Maya aku besik penanggul, orang ketusah hati pan inai. Orang keselalu merap serta ensium aku inai. Orang kena lejuk nyumai pemakai tidik rindu aku pan inai. Orang keselalu ngemas barang-barang aku inai. Orang keselalu kutap-kutap ngakai aku mega inai. Orang keselalu muci aku mega inai. Orang kengajar aku pan inai. Maya dekok berumah tangga. Orang keduluk nur aku madah ianya inai. Tang pengudah bisik tawing dalam penghidup. Lebuh aku gagal, aku dulu ngikak tawing hidup aku. Tang maya aku tusah hati, aku ngikak inai. Lebuh aku tulih ke pemujur, aku dulu nusui bercerita ngakai tawing hidup aku. Tang maya aku nak tulih ke pemujur, aku nusui besbana ba inai. Lebuh aku lantang dalam pengerindu, aku merap ngurat tawing hidup aku. Tang maya pengerindu aku lenyau, aku nyabak merap rat inai. Maya kemisi kak raun, aku mai tahu yang hidup aku. Maya aku kiruh kisuh kerja, aku nganjung anak di bun inai. Maya inai sakit, basuah suah ngatau yang nyaga inai. Tang tahu yang hidup madah uka inai ya. Maya nyambut hari pengerindu, aku bisik pemerik ke tahu yang hidup aku. Tang maya nyambut hari inai, aku seminak merik jaku inai, selamat hari inai. Suah aku ingat ketawing hidup aku. Tang inai suah lagi ingat kaku. Sebarang maya aku uliah bertelepon ngakai tawing hidup aku. Tang bila ilok nanti aku dekat bertelepon ngakai inai. Selalu aku beli barang pemerik ketawing hidup aku. Tang entah nak semaya aku beli barang ke pemerik inai. Tang inai nadai kalau sebana ke semua tanya. Ngakai semua kita yang nak inai berundiang meh. Sama-sama kita belum mati. Tentu subok, inai bisik nyebut. Nanti nu anak udah habis belajar. Temuk sekolah boleh pengawak, kerja menyana. Uleh ngabas inai anak. Uleh meri inai belanja. Inai nak minta suah diabas anak. Inai nak minta mayuah. RM50 sebulan panumas. Dia tu, betrenjoy air mata naya. Dia tu inai dekat 500 bulan panak uleh meri. Aku boleh ngirum. Tang inai udah nadai lagi. Pekenikak ngabas. bekenih kamari belanja. Nuju semua, semua kita bisi inai. Ingat meka budi, ingat meka pemerdias, ingat meka pemerintah inai ti ngada, ti ngibun, ti ngemesai, ti nyungula, ti nyaga kitai, ariada, nyentuk ke kitai, nyadi mensia. Sekali ke kitai, mensia ke jai, mensia ke mana, ingat meka inai. Bakanya meka, jai tu ke mana inai kitai, tetap inai. Laban inai ti ngasuh kitai ngelala dunya. Selamat rinai nuju semua induk tiudah nyadi inai.
4: Ya, nyadi kiranya meh nama tu tadi nganti lagu kami doa Hana hari Limbang nena. Siti saja ingat meh kinai.
1: Baru nya sana.
4: Udah lama kan ya Nel?
1: Tengah, bakal lagi ke baru dengar.
4: Ya, sinok maninga Nel, aman kan Nel? Ya. Nanti kita berhati karena
2: peninggal kita ya, menyukup peninggal kita itu, sinok ninggal aja kok, lawan kau dah nada indah kok, sudah respon itu.
1: Okay. Oh, terima kasih, Insin. Ngau puisinya tadi, jadi ngaji kami di Kuching di itu. Aku di Kuching mai ata di miri.
9: Bisoi anai rau.
1: Mau pengawal dia tak? Menjaga orang buat titi.
9: Bisoi ke dia. Ninga, ninga tanya-nya. Sadai indah entar.
1: Feeling mana nak?
9: Feeling. Sambil aku muda si dapat titi. Si dah tu tadi ngantai aku maca pesan rinuati si dah dia. Mayu mami telaku. Oh,
1: baca ke dia meh. Ngai ke si dah yang lagi ni. Terperasa.
9: Iya, aku ngueng ke Facebook live dulu tu Neil. Bisa induk kena wait. Bisa dah macam kita.
1: Rindai.
9: Okey. Mari sama penyalai ke pengawal serta sama Rindai yang madah kegayari sidak dikena wait panas. Minta lagu permintaan terus station tu Indai hari penyanyi Jospin Jalin udah tarik out dikenal dengan atai ke pesan sama hari Indai ngage semua kebegelai Indai di serata dunia kapan FB ya Mary Bon Martin Lina Bugis ngemayu ngage sidak kebukai serta semua peninga WiFi Miban ngau semua kapan FB kebukai muka harap ke semua kita terperindang serta sama berlelak bau ujung minggu. Okey, aku nguing ngagai TikTok bisik celenggai pensi Chill minta lagu orang ketiga dari Henry Abin. Kennedy Alma minta ditebahkan lagu Stanley Pua pengingat lama tua Subak. Udahnya siapa lagi mayu sila terima mayu minta tebah ke lagu dari M. Bujo Ikilat Ngelambang Remai. Lagu Neil Pengerindu dibagi dua semua tidak tu tadi minta lagu makan tu tadi ni boleh tu kendaknya lagi berundi yang kena ni
1: ya hal nombor dua
9: hal nombor dua tu hal nombor tiga tu kuka maca tu baru siapa tadi bulan pengerindu bisa dah maca tu kita berdau.
1: Aku nak dai kota.
9: Nak baca baru kan. Nanti nak dai aw aku maca ya hari batu ni ya. Mari minta ditebah ke lagu NK Yongai. Udah tadi kena merik samat hari inai. Keterubahan nuju Y Ayut ya. Lalu ngakai ini giman apa laja tamang yang po harap ke bisik ninga lalu pesan dituju agai ayak minggu ya sebiliak di Taman Uni Garden Samarahan kabar melayan di sebangkui serike manik di berayang jelani indah jiji di sibu lalu tuju ke yang agai grup kaban setia baka mapping di selulah betung idai di bis sulu amai mata Ferry Mas Mayu agai sila buka itu nala sebuah kuritum agai ngau nak tinggal megang agai apai agai bro Steven Juan Layung piaku ya pesan uju semua rindu selalu Bibiana ngadan mada ketiri Ari Selangor dekat mereka pesan sama Ari Indai nuju mak ya ba nanga kesit lemana terima kasih mayu mak pihak ku ya udah ngada kaku nyaga aku hari mit nyentuk kebesai terima kasih mega dah jadi inik tiba tanggungjawab ngagai bala ucuk nak ditinggal ngagai abak ya mega terima kasih lah udah jadi akik tak mentas sirup ke bala ucuk nadai seduai siapa maku dalam dunia tu pihak ku ya terima kasih sekali lagi mak abak ya nuju DJ ku ya sama happy Mother's Day. Okey, si Siti dah agai hari Marnik, mada kediri hari Pam Villa Nick dari Pam Villa Miri mereka sama ujung minggu anggap balaya buat tuan rumah Igan Sepin Bakung ex tuan rumah Samin Batu Lapan Lambi ayah Lawian di Miri agak tuan rumah jantan Nanga Telawus apa bakat di Nanga Jelak Lubuk Anto akik kandau ngebaki di seluruh sebuti tan di Niah Suai agai bala kenglalaya nak lupa megak merik samat hari indai agai indai-indai buat dunia tau minta tebah kelagu hari mai ke jemaat sayau bungai layuk ngapa nyak ya ya ke bisik baku di tau ni lah pasal rinu hati sidak ya
1: Okay.
9: Okay. Sudah.
1: Nah. Okay. Terus ngagai kami di Kuchen itu kita akan dekang nanti ke pesan telepon serta mega nanti ke pesan kita bah Facebook YFM Iban. Okay. Jadi pesan ke situ itu pesan dari Kennedy Ama tu. Ari Miri pesan dituju ngagai semua orang ke ngelala bekas sidak Cikgu Raymond Merayang Albert Ayum Nelson Pati ngau semua sidak meh ngau megak runian di Bintulu sedaya serumah ngarau ke te perindang ngali hari itu megak koya. Okey, udah nyak tadi hari ku ingat ya ke mudah dibaca dan ini untuk tu mesti ada baca tadi
9: mendaun ku
1: mendaun saya ku mendaun tu yang beri selamat hari indai nuju indai di kesayau belayak yang selalu sama belak ego koya dan ni amai minta ampun indai di nyemak aku ngai ngalih diri koya dan wan meri tenuan me indai ke pemadu mana di dunia tu bersamping ngarau ke gerai belama indai minta mutar ke lagu berserimai ngau rindai tu tebah ke lagu jiwa-jiwa ku ya lagu rindai ngambil ke indai ya tadi ada perindai yang ninga ya berumah panjai di lagu tu moga dituju ke ngagai semua orang ke bergelar indai ku ya. Okey, nyot kangau telefon tu ta. Hello.
10: Selamat hari.
1: Selamat ngali hari. Siapa tu?
10: Selamat. Namanya Selamat Rina yang uji berlisih.
1: Iya. Siapa tu dah?
10: Aku Ibi hari Julau.
1: Idi.
10: Ibi.
1: Ibi. Okey.
10: Orang tidak ngalau gendut.
1: Gendut. Gendut orang ngalau ni. Gendut orang Julau ni. Okey.
10: Saya minat ke mata menuju balai nai-nai, mata ke selamat hari nai. Sampai bajak berlama, dikit berlama.
1: Aman ke nyak?
10: Ambil namanya. Ambil bahagia, kita sampai dikit.
1: Lantang berlama, no way.
10: Happy berlama, no kode.
1: Aman, mau nyukur dek. Kelebih lagi gawai tu, buat cuak dulu.
10: Nak kurang ngecop lah. Ambil memirah mantau pada.
1: Ya, ngambil pada
3: orang dari jauhnya.
1: Pada orang memansau.
10: Ambil tampak dari jauh.
1: Ya, ni orang yang ristek orang benda dah temu orang. Pu sano tu. Tak
10: temu. Hanya sano ko mengkepun aku.
1: Mesti ingat kerana aku orang mbak baru.
10: Anak kurang. Okay lan. Minta namanya macam mutakan lagu Nuju Bekar Rindainya Amerika.
1: Lagu Rindai banyak.
10: Nuju bala padek ko tersimpinya. Bala tunggal ko ba asal nunggang dia. Selamat Rindai semua.
1: Okay. Selamat Rindai Mega Ibu. Sama-sama. Okeynya Ibi siapa nama tadi Ibi
9: Ari
1: Ibi tau ke gendut ku ya. Nantunya dia aku ngembaya gendut nah kan
9: ya dia. Kenih deh. Bisa ulian lante ngau jako siro. Ibi gendut.
1: Gendut nah.
9: Ne, na siro ge munye de dingo ana no Ibi.
1: Au. Okay, gini bisa gini, padahal tu, nadai gitu.
9: Nadai, kau nadai.
1: Ya, kira-kira kan nutup aja apa tu. Mari peluang yang kita limanya tadi. Mari hari indai meh, berserimai dengan hari indai tu. Siapa dulu? Hanah dulu, laban ngedi, selalu panjang ngedi.
2: Kau kau pandai kan kau serta. Terima kasih Anil, terima kasih. Terima kasih guys di jadi lima pintu. Ini Insi, Nana, Yuan, Ngau, Ata, sama pula kita hari Minggu tu semarindai ke kita kita empat tau. Ngajak kita gerai magai yang mujur magai yang pengawal kita sarito ngau belum lama ya ngajak kita dia berkat ke Tuhan belum lama ya ne api yang magai bala indai ke bukai ke sini ngau kita bawa ke sekali to datang hari pun jam untuk ke jam kita ke penuh itu ngarap ke kita ngajak kita gerai magai yang magai au makai jaga jaga pemakai jaga terdempak kita ngambil kita sampai gerai datang ke tuai lah ne ngau api yang magai anang kurang ngirup ai amai jadi menyeku nyajak hari aku terus rindu ke pangan diri bagi kita rindu ke tempo pemegak terus ngerja pengawak ngap pengelurus hati pemegak meruah ke diri dalam tiap perkara jadi nyaja hari aku ku mementas darah badas darah bagas darah bajia imun likun tegak pecun nyingkum sempai di kalau nyadi tenggau malam teranjau ku mengesuah kita merampau lelengau Tuhan berkat kita semua.
1: Lawan sobar. Okey, Atta.
9: Okey, amin. Ya sudah nyampe ke kita tadi deh.
1: Amin, amin kerja.
9: Au, okey aku hari miri tu ngoto aku kamari selamat hari indai mengka nuju semua kedinga kita bakal ke ngali hari tu nuju indai kumpul mengka untung ada kedunya laban aku diberi Tuhan dua ikut indai tementas siko disuai siko dibekenu sayau kemak sayau ke indai mengka ya kebisai apa inai ibuan mana sidak ya beri penyirau hati kita kau pengambil sati udahnya ju semua ya ke dinga kita bakal kesari tau ok inai aja nah lah apa lagi ringat ne bunga ya ne ingat apa berlagi inai udah tau baik makai
1: ingat baik makai mandu
2: kepala ya benar
9: tunjuk kepala
1: muda pantun natar ne lain pantun
9: mesti demo kita ngaga tanya ulu lunga
1: dengannya par dengan par ambil nadai mano goreng ambai makai bar restoran mano goreng
9: asai kekagantung kali asai au jaja are aku temu baru kita minggu kemukai
1: Yon
3: au terima kasih Neil jadi merit selamat hari indai meh ngagai kita ke udah pulai indai insin nana ata ngau balap ninga pian mega sama rindai ngagai indai kumpul ngau ipar ko balai ibu-ibu ko kelebih lagi ngagen tua ko saritok ke seminar rindai bak yatang hari pengadaya ke 78 tahun selamat rindai selamat hari pengadaya mami
1: selamat hari pengadaya ibu ni nadai pantun ngagai ipar tadi
9: ni ipar udah mai engelu pagi tadi
3: udah mata ya dah tu lagi direct ko ya.
1: Oh, ni pantu pantu pun tu.
9: Udah ngelu pantu ni seduai pagi tadi.
2: Pagi ngelu dah jadi. Nampak tu juga pantu pantu.
3: Ni buat apa pantu pun kau yang nyanyi macam tu.
4: Papa ham kita kelaki nel. Ngau. Ente ama saya.
3: Tentu kali.
1: Ya, engkau tu dah berapa itu pantun mering ke aku. Okey, Nana.
4: Okey. Okey, sama dari Nai dan juga semua. Balap peningkat kita di serata Nuan Surat Kulian Pulian kita sarito ngarap kita tarik semampai menyukurang gerai semampai mujur medalam semua pengawal kita lebih lagi kita ke ngerja baru ambil ya kita deh harap ke semampai bahagia menyukurang jadi pihak mega selama hari inai mega nuju inai ku ngarap ke meruan lantang senang di surga
1: siapa ya insin
4: oh, okay Nel, hanya dengan peluang untuk pulang-pulang kita sehari itu, ngarap kita tarik semampai menyukurang gerai, semampai mujur dalam semua pengawal kita lebih lagi kita ke ngerja baru ambil ya kita deh, harap ke semampai bahagia menyukurang. Jadi pihak mega selama hari inai mega nuju, inai ku ngarap ke meruan lantang senang di surga.
1: Siapa ya? Insin.
4: Oh, okay Nel, hanya dengan peluang untuk kami naik sapa tadi naik naik kanyup tumu pagi meresa mari naik yang manis gawai itu lah melikiak lah melikiak ke kita ke nyari naik ngarap ke semua kita itu tadi sama gerai bahagia lalu pihak megang ngarap ke banjir belama lah gojes belama pihak megang ke semua naik orang ke dia di batang kari aku lelengau korang kari ku Nel
1: kepenuh di pulai harinya kita sering nyak nah.
4: Ya, nyak meh lengau mai ko kesidaya ngarap ke sidaya semua gerai magang lah. Biar maga inai-inai. Ya, inai-inai di batang lemana ga Samarina. Piam ke inai umang pamejong sekarang Samarina inai umang atau inai bini bos Francis sebar. Okay, nyaja Samarina ngake semua ngake inai Isaac piam ke semua inai-inai ba wife meh. Gojes selama selama-lama ya.
1: Ya, cantik selalu.
0: Ya, lentik-lentik selalu.
4: Harus. Yes. Harus. Mana ke Samarina. Piam ke ini umang pamejong sekarang Samarina ini umang atau inai bini bos Francis sebar. Okay, nyaja Samarina ngake semua ngake inai Isaac piam ke semua inai-inai ba wife meh. Gojes selama selama-lama ya.
1: Ya, cantik selalu.
0: Ya, lentik-lentik selalu.
4: Harus. Yes. Harus. Selama selama-lama ya.
1: Ya, cantik selalu.
0: Ya, lentik-lentik selalu.
4: Harus. Harus.

0: Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nint yang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Selamat ngelih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan di keluarga kami live dari studio RTM Kuching Sarawak. Okey, bulan ngelih kami dalam program kita YFM Iban RTM Kuching. Jadi ngelalu ke semua kita, dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua Nur Kediau. Pemegak kita boleh dengar ke kami ngena cara online. Sekali kini tadi boleh dengar ke kami ngena aplikasi RTM Klik tau ke dengar ke kami ngena portal radio RTM. Okey, jadi selamat dengar ke kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan dalam pengalaman lebih kurang sejam berengkari pukul 3 ngelah hari nyentuh ngagai pukul 4 lemai tu lagi. Okey, jadi benda bakal selamat dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Dor kami mai kita dengar ke randau begulain jauh bala temuai kebisik di kangau kami datai ke studio temuai sidak kebisik pengelandia ba pengawak belagu temuai kebisik pengelandia ba pengelandia jari ngagak kraf tangan tau ke bala temuai kebisik pengelandia ba bayu macam tu bukai meh bertanda kini fashion gau tak kebukai. Jadi nyap tadi tentu ke kita terus segulas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan di keluarga kami live hari studio RTM YFM Iban RTM Kuching. Au jadi dengar bakal selama dalam program kita ke sekali itu aku nak kediri bak studio temui aku ke sekali itu ukai siku ukai dua tang tiga iku temui ke udah di kangau datai ke studio kita ke sekali itu. Jadi ngambil ke nak masa jam cukup mana kita berkelala dulu ngau temui aku ke sekali itu. Jadi nak ibu aku nyebut nama sedaya laban aku kak sidak tiga empu nyebut nama ngau asal penatai sidak tiga. Okey, jadi kunyak aku ngelalu ke penatai sidak tiga. Selamat ngelah hari.
2: Selamat hari.
1: Nama berita
2: mana
1: mana. Okey, okey kita tiga.
2: Okey,
1: okey, okey. Jadi munyi aku tadi nak ibu aku nyebut nama laban aku kak kita tiga empu madah ke nama diri asal penatai ngau bansa kita. Jadi kita berangkat ngau ni dulu ni. Tok katok katok dujunya lah dujunya. Bayar kira ke jauh mimit. Uli. Selalu ya nanti kita bak kelas ni. Orang ke belakang dia nasu cikgu berjaku dulu. Kira ke berkenyak ni. Okey, jadi tok ngena baju soft blue. Okey, minta nama dah ke nama asal penatai non hari ni.
3: Boleh. Okay, salam tabi bahasa semua. Nama aku Arthur Elvis George, anak Magdalene. Aku, stage name aku ianya diberi Elvis. Penatai asal aku Arimiri.
1: Arimiri. Okay, nama stage name non tadi Elvis.
3: Yes,
1: Elvis. Okay, jadi sehari itu aku ngangunan Elvis.
3: Uli ya.
1: Okay, nyak ya. Bujang Ari Menua Miri Elvis. Okay, jadi kita berkelala ngau ya ke tengah tu. Bisi corak putih, biru. Nombor apa tu baju tu?
4: Nak kena
1: kusuk-kusuk. Kusuk-kusuk. Okey.
4: Nak kucing kena.
1: Bisa apa? Okey, minta dong madah ke siapa nama ngau asap natai nuan hari ni?
5: Okey, boleh. Hai, selamat ngali hari. Nama aku Mike Harris Eddie Queen. Ngau nama stage name ko Mikey. Aku asal dari Sungai Asap Belaga.
1: Apa ya? Mikey.
5: Oh, betul.
1: Dari Sungai Asap Belaga. Tuan kena nyebut nama penuh tadi. Saya kenalah nama belakangnya Eddie Kuyang. Bukan penyanyinya?
5: Penyanyi artis Iban yang lama sebab.
1: Kita gulai ngau siku hari anak penyanyi kita yang bernama Eddie Kuyang. Mikey namanya. Orang hari Sungai Asap
5: Belaga.
1: Okey, jadi baju soft blue dah, baju biru putih dah, baju celom dah lagi. Kita ikat berkelalang lah tu macam. Setelah itu minta nama dah ke siapa nama? Wah, siapa nak tanya tuan?
2: Boleh.
1: Ada dulu nak ada dulu. Jangan sihat gitu dah.
2: Tebal gila boleh.
1: Okay.
2: Nama saya Muhammad Faris Izwan bin Sony. So, stage name kami is Riz lah.
1: Riz.
2: Asal orang Kuching, bangsa Melayu.
1: Oh, bangsa Melayu. Bagaimana tuan? Nemu Jaku Iban, mimit-mimit?
2: Mimit, ya.
1: Mimit-mimit? Okay. Riz tadi, ne?
2: Riz.
1: Riz, Mikey, Ngau Elvis. Jadi, ngajak bala peningat kita, kebenar ningat ke kami ngena frekuensi radio YFM. Nanti kita ningat ke kami ngena radio, tentu ke kita yang tadi. Medak megak ba Facebook live ngambil kitanya ulih medak gamal sida tiga temui aku ke sarito untuk kita medak takeninya ba radio kita nak ulih medak gamal saya nak medak gamal sigat sida tiga ngara buja sigat kita buja sigat ari miri ari sungai sablaga ngari kucing okey oh, jadi nyak betul dia temui bulan aku dalam program 34 seranyawan nemban ba adan okey jadi aku ke nanya kita tiga atau kebenarnya okay kita tu bisa lima ikut kah?
5: Oh, lima ikut.
1: Okay. Boleh madah ke nama dua ikut lagi? Siapa kah madah?
3: Okay, aku wakil setua out.
1: Out.
3: Okay, si ikut lagi namanya Brian.
1: Brian. Orang ni Brian?
3: Brian orang
1: nanya-nanya.
3: Kucing, saya kucing.
1: Orang kucing. Okay, kucing. Okay.
3: Adanya stage name-nya ianya Bricks.
1: Bricks.
3: Bricks. Okay. Ya, ya berbangsa Bidayo.
1: Oh, bangsa Bidayo.
3: Bidayo, Iban, Filipin.
1: Oh, ya. Ya. Okay, a lot of mix.
3: Yeah,
1: a lot
3: of mix.
1: Okay, siku lagi?
3: Okay, adanya siku lagi ianya member kami, harapan kami kepaling-paling biar antara kami semua. Ianya Afif. Stage name-nya mega...

0: Salahkah?
1: Amat the first right?
0: The first.
1: Okay, tengah awak take time. Okay, stand by.
0: Okay, stand by.
1: 1, 2, 3.
0: New S.
2: What's next?
0: Hi, we are
2: the next.
1: Okay, the next featuring RB. RB dengan nama aku lah, Raja Sokong. Boleh ke lagi ni?
0: Boleh.
1: Boleh aku bertanak ni? Kira-kira belakang-belakang aja.
0: Boleh.
1: Okay. Jadi, ini kita dah berkelala dengan Sida Haraban The Next. Okay, Sida habis oleh Maiko. Okay. Jadi, aku kak nanya ke sekali tu. Tadi laban kita nyebut nama Raban kita tu The Next. Okay, berkeni kita boleh idea milih nama The Next tu.
2: Ya, soalannya akan Mike lah jawab di
1: Mike. Mikey. Okay.
0: Boleh. Kebuah kami milih nama The Next tu. Labana maka macam generasi baru bak industri kita Iban music Malaysia, so why not kami main lagu kami pun macam konsep baru ngagai semua industri kita Iban Malaysia Iban ngom Malaysia lah. Kita semua ditok lah.
1: Betul.
0: And then so aku decide main nama The Next tu laban kami orang baru.
1: Betul.
3: Jadi nyap tadi begini kita tahu pilih nama Raban kita tu grup kita tu The Next. Okey, kadanya dulu begini kita lima tu tadi bertemu ni lalu numbuh ke Raban ke Kumbai The Next tu begini kita tu segi berkaban hari meet ke begini nah.
0: Okey. Actually kami lima tu dah lama trending. Sepanjang 3 tahun. And kami audition gak?
1: Obviously audition. Oleh daripada kini ni Maya kita audition. Tiga tahun kau dah.
0: Tapi ni ingatlah berkening kan ya.
1: Lamanya dah ni. Artinya kita hanya audition, hanya kita training dulu baru kita masuk ke lagu kita ke dia tu. Artinya perjalanan kita dalam industri tu lama. Ukai pansut lagu Maya tu lalu numbuh ke tim dia tahu lalu masuk ke lagu dia tahu kan kena kita bisik ngambil masa lebih kurang 3 tahun ngambil kita je tadi berkelala ngapangan diri adanya belajar berlatih apa semua ni ya. Jadi adanya hanya tadi temu aku ke hari tu dalam program 34 Serah Jawa. Jadi ada kau bila kebukai tentu ke kita terus segelas jalan dengan kami dalam program 34 Serah Jawa Nemban Badan.

0: Semulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.
1: Terima kasih pendengar Laban Getros sekulas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Neman Badan. Agi pulang kau aku Raja Smoking. Kau temuai kebisi di bawah aku datang ke studio. Bakal ke Sarito ianya Raban The Next.
2: Ya.
1: Yeah. Okay. Jadi nanti kita ada grup. Bakal grup di Korea, grup semenyum Malaysia. Sida tu bisi. Bisi ketuai sidak dalam grup. Bagaimana kita tu dek bisi milih antara kita lima tu bisi dipilih siko yang tadi jadi ketuai bagaimana?
2: Bisi.
1: Siapa?
2: Aku.
1: Okey. Mikey ne.
2: Mikey.
1: Boleh nanya kini nama kebuah kita tadi bersetuju milih Mikey tu jadi ketuai bagaimana nya? Alaban selalunya orang ke jadi ketua itu laban ya ngepun kutainya atau ke ya ke nulung ngiga ahli-ahli kebukai. Kenyawa ko begini kita boleh milih Mikey itu jadi ketua Raban The Next tu.
2: Nuan Elvis.
1: Elvis.
2: Okay. Au munyi kenuan tadi nak orang ketua itu ya selalu ngepun ke
1: berawanya lah
2: begitu.
1: Oh.
2: So ya tu yang first namanya ngemansut ke grup gitu lah. Ke empu pengawak dulu.
1: Oh.
2: Ya. Udahnya baru Dwight Bryan.
1: Okey. Udahnya baru ngiga-ngiga ahli kebukai. Okey. Nuan setuju yang jadi ketua?
3: Setuju.
1: Karena setuju.
3: Setuju.
1: Okey. Nanti kita berarti mungkin bakal grup-grup. Bakal nanti di Korea kita bisa bakal grup BTS. Nanti bak senangnya saya nama grup kebaru itu Alpha.
2: Dola.
1: Oh, okey. Bakal sida tu sida ya dalam setiap ahlinya sida bisi peranan dirimpo. Nanti bakal kita meda sida BTS nak. Siko tu tadi ia lead
2: vokal
1: lead rap ke punya siko tadi laba ya ke landi lagi bertanda. Ya kira ke nanti bisi bertandanya kira ke ya depan punya. Begini kita tu bisi punya.
2: Bisi.
1: Nah oleh meda ke ni bagi ahli-ahli ke lead vokal, lead dance ke begini.
2: Oleh start dari leader kita dulu lah.
1: Okay.
2: Alright. Aku position dalam grup tu adalah main dancer okay.
1: Main dancer.
2: Confident nak.
1: Okay. Nama je lah lead dancer.
2: Okay, aku main vocal.
1: Oh, main vocal. Oh, jawab mai. Jawab mai hari main dancer.
2: Betul.
1: Okay, kira kenuan tu tadi main vocal.
2: Main vocal.
1: Okay, udahnya?
2: Udahnya, aku bisa duit role dalam namanya dalam grup tu.
1: Okay.
2: Ianya aku lead vocal, ngau sub rapper.
1: Nama tadi?
2: Sub rapper.
1: Oh.
2: Sub rapper yang macam orang yang ketiga.
1: Okay. Boleh rap lah tu.
2: Boleh. Tapi ada sih boleh ngaban main rapper kita.
1: Oh, ya. Tu main rapper. Riz. Okay, Riz.
3: Okay. Tak.
1: Berarti ya role ya main rapper aja.
2: Main rapper ngau lead dancer.
3: Lead dancer.
1: Okay.
3: So main rapper dengan lead dancer lah.
1: Nama tadi Faiz?
2: Nama? Ingat kedua ikutnya tadi Briggs ya main dance.
3: Briggs ya main dancer dengan
2: lead rapper.
1: Okay, ya. Kira-kira kita tadi bisi role ke dream pool punya tadi. Okay, jadi udah bisi role ke dream pool baru kita nya menyekurang lengkap me numbuh ke city team. Tapi city Raban kiri kumbai.
2: The next.
1: Okay. Jadi, nyap tu dengnya. Aku kan nanya sida Raban The Next tu. tajapan sebinak tiga ikut oleh Datai Kesar itu semua sidak kebenarnya habis lima ikut. Dua ikut tadi bisik pengobokan oleh diselia kena yang nak awak. Okey, kirim salam ke setua ya.
2: Amin.
1: Ke setua benung medak kita live jam kedai tu. Rogi setua nak Datai ke studio kami RTM Kuching tu. Okey, jadi kak nanya kita tiga. Nak kak ke dia tu. Berapa itu lagu dah dipansut ke Raban The Next tu kita tu?
2: Okey, setakat dia tu kami baru masuk ke sitik lagu single debut kami ianya The Next.
1: Kira nanti dalam jakut kami tu kira ke sulong single sulong kita.
2: Betul.
1: Okey, dikena kita yang tadi ngelala atau ke berkelala ngau bala peminat bala orang ke dalam industri muzik kita itu ya. Okey. Jadi nama tajuk lagunya deh.
2: The next.
1: Okay. Nanti kita dengar lagu tajuk lagunya The Next. Katanya, tertanya gak aku nama cerita dalam lagunya deh. Oleh madah kini nama cerita dalam lagu, nama message dikenatai ke kita dalam lagu The Next tu.
2: Okay, maksud lagu tu adalah kami orang baru dekat merik salam ngagai semua bala artis-artis lama ngau bala peminat. Ngau tambah lagi lagu tu bisa inspiration ga ngagai bala-bala yang macam nak yakin ngau diri empu tetap usaha bakal kami lah.
1: Betul.
2: Nyaklah jalan cerita ya.
1: Nyak message dalam lagu The Next.
2: Ya, betul.
1: Okey, berkini leka lagu dalam The Next tu berkini. Leban bisi aku sekali aku dah dengar lagu The Next yang sebentar tu tadi. Bisi bercampur mix dengan aku bansa dalam lagunya. Oleh mana nama ajak bansa ke bisi dalam lagu The Next tu?
3: Okey. Okay, so dalam lagu The Next tu ada pelbagai bahasa.
1: Okey.
3: Salah satunya adalah Bidayu.
1: Okey.
3: Iban. Bahasa Melayu. English. Dengan Korea.
1: Oh, Korea bisi.
2: Bisi.
1: Apa ni? Jepun ada?
2: Jepun ada.
1: Ada belajar. The next.
2: The next
1: 2.0.
2: Yeah.
1: Tambah lagu Jepun.
3: Mungkin The Next akan belajar bahasa lain mungkin.
1: Betul. Okay. Jadi yang tadi message atau cerita dalam lagu bunyi kepada Mikey tadi engkau namanya tadi jaku-jaku ke diguna dalam lagu The Next tu bercampur macam tadi tu bisi jaku Iban jaku Bidayuh tadi ni kalau jaku Korea benda tinggal mega kita tu segi minat artis Korea kan berkeni awaknya nanya aku kain eh
2: okay actually aku bisi macam aku bisi terfikir ga laban aku lempul latar belakang ku kalau ngau survival show buat Korea.
1: Okay, kira ke bisi inspirasi harinya tadi ni ya.
2: Bisi so bisi belajar harinya mimit lah macam kita why not nak kita mai ba industri kita Sarawak tu macam
4: maju
2: ke, lebih maju ke
1: boleh teks baru. Lagi aku nanya silik bakau nanya aku kan nanya bakau ngau nanti kita mendak video klip jadi kalau aku dah mendak video klip kita nya ukai semina kita tu belagu tang bisik bertandak sekali.
2: Betul.
1: Bakal tim-tim K-popnya ya. Jadi nama kebah kini kita milih konsep bakanya tadi. Laban nanti kita mendak lagu-lagu kita abak Sarawak tu. Nanti kita mendak lagu-lagu dia tu kira ke bedau bisik ya bakanya. Bisik mah bisik tang nak bakal Raban kita The Next tu berkeni. Nama kebah kita milih konsep ya bakanya bertandak sambil belagu.
2: Okay, so The Next tu milih konsep bakanya Laban kami tu dekat kenanya ngemantai ke diri berdepan orang Melayu yang kami tu boleh berlagu sambil menari. Laban setakat tu bak Sarawak industri muzik Sarawak sangat rare kita kat mendak orang berkenyak nak Melayu pun bak Semenanjung sidak Alfa Dolar
1: Nyak betul nanti belagu udahnya bertanda apa mesti kak kuat stamina
2: betul
1: tidak sesepuh lagi jadi aku tu ngak kena itu nih nyu dengar sepuh ke bawah mikrofon. Okay, nyak betul tadi sidak tu tadi sambil sidak ke belagu udahnya bisa mega bertanda. Okay, lapan kita akan nyebut berkau ngak bertanda siapa kini koreografer orang kengajar kita bertanda tu bungai-bungai tandanya tadi siapa Riz?
3: Okay,
1: so Riz ngajar kah?
2: Kan,
1: Riz nyamut. Riz ngajar. Okay, Riz, nama tadi?
3: Okay, jadi Choreographer kami orang adalah bukan dari Kuching tok, bukan dari Malaysia.
1: Oh, artinya ukai dalam lima ikut tu tadi lah.
3: Bukan. Okay. Orang luar. Okay. Nya adalah dari jiran kita, dari Indonesia.
1: Boleh sebut nama?
3: Namanya Ray.
1: Ray. Bekeni kita bertemu Moya deh.
3: Okey, jadi Ray tu adalah salah satu nya berkawan dengan Brian Briggs. Briggs.
1: Kita bertemu mual lah, kita akan belajar. Kadang-kadang abang kita tahu kan boleh online. Yang kita video call mula, sambil ya, nunjuk ke step-step apa semua. Nada ini. Dia selalu datang kita lah.
4: Jarang tak?
1: Jarang. Tapi inti kita belajar stepnya. Ya datang kita. Oh biar ni. Nama ke buah? Jawa mengimport?
4: Ya macam
1: bakal. Nada yang tergigak korang ke itu ataupun berkenih? Bedau-bedau guna hitmah roh itu lah. Tidak guna hitmah ya dulu.
2: Nya ajak paling semak ku kita iban. Lama paling semak connection eh. Nang sigi udah dikelala. So, nge pikir mayo yang ngigak orang bukai. Ambil je lah.
4: Tambah lagi kami kak ngambil. Ngambil ya laban kak. Gen kami yang pun fans buat Indonesia
1: kan? Betul. Sejak Siti Ari strategi. Strategi sedaya. Awak dengan awak lagu Dato' Ila ngambil nama koreografer Korea dari Jepun. Ngambil kitanya tadi di Kelala Bab Nua Sedadin. Jadinya pula yang saya tanya tadi lepas aku kenyebut nanya kau nggak inspirasi tadi. Nanya Elvis dulu mana? Boleh Elvis. Nanti Nuan Po tu aku nanya siko-siko tu nih. Nuan Po tu Elvis berkenin Nuan tu bisi grup tak keraban bukai kena di idola Nuan tu berkenin tu nih.
2: Okay, asaiku nanti orang ke sigi ngelalaku nang sigi nemu lah idolaku siapa. So nyanya Lady Gaga.
1: Wow, Lady Gaga.
2: Laban kini kak madah. Lady Gaga tu ya okey, ya memang mayuh kontroversi. Menyukai mayuh kini mayuh kes ya.
1: Mayuh cerita
2: aku orang. Tapi bagi aku nanti nuan amamai real fans, real peminat amamai, nuan nemu maksud lagu ya. Ukai kita yang medak kininya ukai kita menilai daripada kita medak luaran. Kita medak dalam orang yang berkeni.
1: Betul.
2: Kita naulah menilai orang yang ari luar. Bakal Lady Gaga music video ya kadang-kadang okey seksi lah apa lah nang mayu kontroversi lah bagi orang bukai. Tapi bagi aku dalam music videonya okey bisik maksud tersirat.
1: Betul.
2: Bisik utai kat dia padah ya dalam lagi secara ngena lagu ya, ngena lirik ya.
1: Betul. Erti tadi kita ke peminat, kita ke follower tu kita mesti mendak ari sukot positif.
2: Betul.
1: Laban kita mendak Lady Gaga tu nyong nang Lady Gaga ne. Lady Gaga tu tak bunyi kuat tadi. Laban tajak penyia mayo kontroversi apa cerita tang yang pun kerjaya tu seiring bisi kontroversi tang yang pun performance pun mana nak sebina kontroversi ajak keniki tang yang pun performance tadi hampir punya kurang anggenya ajak ke Melayu ni. Okey. Jadi nyam tadi nuan pun idola. Nanya Mikey. Nuan deh Mikey, siapa idola nuan nang kiranya antarabangsa Malaysia kini. Okey, minta nuan berkongsi dengan bala peningan kita itu.
4: Okey, nanti buat Sarawak tu of course Apai Kompo Eddie Queen. Laban vokal lah sangat padu. Buat kena ke orang.
1: Ya, kena ke orang kau ya.
4: Kena ke orang. No mic ku jaku iban.
1: Okey.
4: Laban vokal sangat padu. Kalau menang anugerah juara iban po cerita apa semua. And then untuk kita empu Malaysia empu, aku empu inspirasi adalah Dola.
1: Okay.
4: Labanya yang empu chemistry yang sangat kuat.
1: Betul.
4: Walaupun tidak pun bisa kontroversi about seksi, about
2: pakaian
4: apa semua, lagu. Tapi tidak tetap, walaupun dia tu tidak dapat tiga nak.
1: Betul.
4: Sebab tidak empat, dia dapat tiga, dia tidak lagi kuat chemistry. So aku belajar pada dia, aku guide si dia the next juga berkeni chemistry boleh jadi kuat. And satu gig nanti buat luar negara pun international pun aku minat Blackpink.
1: Oh Blackpink ya. Sudah Lisa, sudah Jenny
4: Rose, Jisoo.
1: Nama Res? Kakak dah. Betul aja. kita ngambil contoh ke mana. Jadi teladan teladan ke mana di baik nuan dikenal nuan tadi katanya dalam tim kita Rabat the next to bene. Okey astuai udah atau
2: ni celuam
1: tai ada tai bagi tiu celuam. Halo halo ke Melaya saya tiga.
3: Okey. Okay. Fashion.
1: Oh fashion tu. Okey. Boleh tegok ke deh?
3: Apa dia?
1: Okey Riz. Siapa nuan empu idola Miris? Okey.
3: Okey. okay, untuk kami pun idola adalah di Korea. Mungkin semua bukan mungkin memang orang tahu lah siapa grupnya. BTS.
1: Oh BTS. Okay.
3: BTS yang salah satu yang menginspirasikan kami adalah Sida dari sejak audition. Sida dari company yang kecil, memang
1: betul?
3: Kecil. Betul. Jadi apabila Sida, walaupun Sida tahu company Sida yang memang kecil dari segi kewangan, and of course Sida perlu buat mayuh show untuk dapatkan duit. So Sida pun macam awal-awal audition post lagu Sida si terus famous.
1: Betul.
3: Si terus famous. So Sida work hard and dalam around 4-5 tahun sebenarnya baru Sida famous, mayuh fans.
1: Betul.
3: So yang ialah menjadikan inspirasi kepada kami dengan grup-grup kami yang si semua dalam industri entertainment music tu si semua kita kena pop cepat terus famous.
2: Lalu
3: semua banyak yang perlu diperbaiki dari segi vokal, dari segi performance.
1: Betul.
3: Sebab bagi dalam bagi kami orang it's better kami orang macam ni practice buat latihan sekuat yang mungkin daripada yalah kena terima
1: kecaman lagi hari ke lagi lah ni ya.
3: So kiranya BTS tu macam buka mata kami orang lah.
1: Betul.
3: Yang dari siada apa-apa.
1: Betul.
3: Dari ada company siada company ni lah tu jadi kami orang kan jadi lebih besar, lebih famous.
2: Amin. Masa dalam bisa retak amunnya korang.
1: Betul.
2: Bisa retak tapi bisa ya.
1: Betul.
2: Si penemu.
1: Aku setuju ngau tak kira pada Riz ni tadi. Laban aku pun nak gengumai aku tu follow si daya. Tang aku bisa muda si dah empu. Bahkan ni si dah ngepun kerabatnya. Banding si dah subak ngau banding si dah kediat tu. Nanti subak sino aku dah gambar si daya kan. Dah gambar si daya Nurun Show umur si dah lagi berbiak ya. Dia tu si dah udah katanya dikelala orang yang udah famous dia tu. Okay, jadi nyawa tadi ngarap ke Raban the next tu ngambil teladan, ngambil contoh si daya meh. Dia tu nya tadi tajapan kita nya baru ngepun ke Raban the next. Ni nemu 5 tahun udah tu 10 tahun udah tu. Nya baka si dak BTS.
2: Amin.
1: Nya tadi ngarap kita ini.
2: Amin.
1: Okay, jadi nya pentingnya terima kasih laban lagi terus segala sekalian dengan kami dalam program 34 Seranyawa. Jadi mayuh dah utai dekat utai dah ditanya aku tadi bila ngau saya datang udah tu lagi bisi terbuka dekat ditanya aku. Okey, tang tanya pihak kita ngetun lama. Okey, kita belalak lama. Jadi mulai baru kita bertemu baru kita udah tu dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan.

0: sejak lagi YFM bab program 34 Surah Jawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neban Baadan.
1: Terima kasih abang dengar laban lagi terus sekulai sejalan dengan kami dalam program 34 Serah Nyawa Neman Ba Adan. Okey, lagi gulai dengan aku ba studio ke sekolah itu Raban The Next. Kita bisi Elvis, Mikey, ngau Riz. Okey. Jadi ngagai kita ke menu ni ngagai kami ngena radio. Nanti kita akan mendak gamal sigat sudah tiga atau kita tahu ngelawak Facebook kami YFM Iban. Laban dia kami menuang live bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tentu kitanya share, like, nyo komen bak Facebook live kami. Okey. Jadi nanti kita berarti ke gamal sudah tiga tu. Nak jauh pada aku hari Raban sudah BTS tu. Bisi kakas sebakar agama pada aku. Lebih lagi bakal race tu pada aku. Bisi bakal orang Korea tu ne. Bisi mix Korea. Nadai ke?
2: Nadai.
1: Nadai ne.
2: Pure Melayu.
1: Yeah. Pure Sarawakian.
2: Ya, yeah, pure Sarawakian.
1: Okay. Tu temu kita itu orang race dengan Sabelaga tu.
3: Oh, betul.
1: Yang kanya orang berasap dia bisi Korea. Moga kita ini. Orang miri bisa?
3: Bisa
1: mix Korea. Bisa?
3: Nadai.
1: Nadai.
3: Sige pure Iban.
1: Okay, jadi ini sebenarnya lagi bulan waktu dalam program kita 34 Serah Nyawa Raban The Next. Okay, jadi okay. Laban kita tu Siti Ari grup tak baru dalam industri muzik kita Iban tu ne. Bapa lama udah lagu kitanya dipansut ke kita ba YouTube.
3: Baru 4 data seminggu.
1: Oh, 4 data seminggu.
3: Udah sampai seminggu.
1: Dah.
3: Seminggu.
1: Okey. Jadi begini kita meda terima ari Mansia Mayu tu. Kebagi ngagai sidak ke follower-follower atau begini kita meda sambutan dari sidak ya. Nuan Mikey.
3: Okey. Sambutannya sangat mana? Kami pun mula-mula takut. Mama takut ke ngeluar
1: takut ya. Nama ke buah kedai ni.
3: Laban takut kena kecam ke.
1: Oh, laban kecam. Kita tu mai konsep ke baru.
3: Bertanda. Genre baru.
4: Genre baru
3: nadai itu. Music Sarawak kita. Oh, nadai kalau dengar bala kita Iban, bala kita Sarawak. Nanti bak sebenarnya untuk engkau sudah ada kalau dengar lah. Tapi untuk agak benda memang baru. Benda baru masih dah. Tapi so far syukur korang
1: komen dah positif.
3: Komen positif buat TikTok, threads, YouTube, semua komen. Instagram.
1: Jadi yang tadi terima kasih ya memang agak bala Mansia Mayu peninya kita kira ke kita boleh support sidak ya meh merejaku perancang nanti boleh ada meh kita kecam mengecam tu lebih ke sidak tu tadi Ransi yang agak meh berkarya mui kita mengeluarkan lagu lagi nanti kena kecam nyong guys sudah sudah 5 bertanda nyong aku ke bertanda ke diri
3: boleh
1: jadi nyak tadi laban kita tu grup baru, raban baru. Begini cara kita nya tadi boleh bersemekih ngau artis baru kita. Okey, artis baru aja artis lama kenang ya udah bisi dalam industri muzik kita Iban tu Elvis.
4: Okey. Kami tu begini nih Kak Manda. Kak Manda kami landia dalam pengawak tu. Nak gak kami landia?
1: Agak belajar.
4: Kami agak belajar. Hari artis baru, hari artis lama. Ada ngira lah artis yang famous kah, tak famous kah. Dikelola orang Mayu kan dah. Tapi kami tetap macam okay, kami niti hari belakang.
1: Betul.
4: Begini cara sidak ya, begini step sidak ya untuk melangkah masuk industri music.
1: Betul.
4: Laban dia tu kena kan masuk industri muzik sangat pedis. Dia perlu kena budget
1: betul,
4: bahkan kena nadai company kat Nanggung bah. Bakal kami tu indie group.
1: Betul. Okay.
4: So ngambil inspiration dari artis Bukai yang idol kami, yang artis kebak Sarawak tu, untuk menjadi teladan lah.
1: Betul. Jadi aku kan nambah mimit. Laban selalu kita ninga mega nanti bakal kita kaji baru. Nangiranya dalam mana-mana industri, nama tak pemadu berguna tadi kita mesti jaga kata kita empo. Personality nyaga kita tempo ulai apa semua andang sumbong ngora buka makanya kita ngawal artis-artis kelama nami kita yang tadi ulih belajar ngau sida ya ngulih ke pengalaman ngulih ke perlebah ari sida ya jadi nyam tadi laban kita tu 5 eco group agenya the next tentu bisi cabaran tak kena kembali kita yang mar nama tu kebuah tu ketawa cabaran Fiane siapa kamu ada dulu tau. Okay, race. Mesti race tu ngasai ke mayuh cabaran tu. Nanya sudah nunjuk race tu. Nih race. Okay. Nama cabaran ni race.
2: Mayuh ya.
1: Mayuh. Boleh jawab orang mimit tu dah. Mimit. Ah, dah ngawak.
2: Ah, tukar bahasa mayuh.
1: Okay, okay, okay. Okay, race.
2: Okay. So, jadi banyak sebenarnya cabaran the next. Dari segi sudah semestinya apa yang Elvis cakap tadi lah. Kewangan, duit cik dah dah ya dari segi masa sebab dalam grup kami orang ada yang sambung belajar lagi-lagi kami Riz dengan Briggs yang seorang lagi dengan paling biak GSPM
1: GSPM
2: jadi untuk orang untuk berkumpul tu agak susah lah sebab
1: dari segi masa
2: contoh empat orang tu dapat seorang siapa
1: kena ada nanti berkenyak siku nak datang terus kajak
2: sekiranya apa alasan tidak munasabah
4: boleh diterima lah.
1: Tidak kena hukum ne.
4: Tidak kena hukum, tidak kena
1: cubit.
4: Kena popek korang.
1: Okay Riz.
2: Okay, apa dua ada aku sebut dari segi kewangan, masa
1: ada.
2: Satu lagi, segigilah.
1: Okay.
2: Sudah semestinya kami orang mudah dalam grup tu memang dah akan ada salah faham, berselisih.
1: Ada yang tak setuju,
2: ada yang si setuju. Apa tu kau tu apa kau boleh aku sila macamnya lah.
1: Betul.
2: So jadi yalah gunanya mic.
1: Betul.
2: Sebagai leader. Betul. Kami orang
4: Solusi
2: kami orang. Jadi Mikey sambung
1: Kira kayak abang-abang lah.
2: Tanyalah abang-abang.
1: Nanti ada adik belayak. Ya tanya anak belayak kita
2: danuk. Tapi kami orang satu pun yang serius-serius. Kadang-kadang cemia-cemia aja lah.
1: Kadang-kadang panjang. The next. Okay, minta nama-nama mimik tu Mikey.
3: Okay boleh. Okay sidak maya belayak pun macam biasalah. Aku anggap macam hey nama kena bala belayak tu belayak lama. Aku setiap pagi ni ngah belayak. Ada latih pun belayak. Top belayak, nyok belayak. Tapi dalam belayak ya kami mesti berkawan.
1: Betul.
3: Maka anggap adik-beradik lah.
1: Betul. Bukan tahu ya Mike. Laban aku Mike lah nyom Mike.
3: Boleh.
1: Laban aku ngasai ke kumpul. Dalam penghidup tu kita kadang-kadang mesti belayak. Ngambil ketuan tadi berkenil, nanti kita gawak ke bagi. Kita mesti belayar bercekik ya. Ngambil ketuanya tadi boleh katik ya. Utai ke mana lagi? Maka kita ke berbincang, kita ke berandang dengan diri. Tentu kita hanya tadi nak setuju ngapakan diri. Ujung tadi tua bisi idea ke mana. Lepas kita sudah bercekik ya. Sudah belayar. Tangannya enggak selalu belayar. Lepas berpaling apakan diri. Okay, out. Lagi ke tambah.
3: Okay, tapi yang paling maka kami tak tahu. Paling pentingnya adalah chemistry lah.
1: Betul.
3: Chemistry paling penting.
1: Betul.
4: Nanti chemistry. Nah, I'm in the next.
1: Betul.
4: Lagi-lagi aku member Siko Jari Miri. So, aku nama mimit lah cabaran hari aku tiket flight ke Kia bah tadi.
1: Tinggal. Rutinya, Nuan tadi nak dia buat coach ya makanya tu Elvis.
4: Ya, sebedau. Sebedau kami debut tu. Kan nanti okey.
1: Oh, betul. Maya kita numbuh ke timnya lama 3 tahun sudah tadi ni ya. Tentunya tapi si Maya tuan pula hari miri ni ya.
4: Betul. Lama kita bincang pasal MV, baju, ni ulah kediri-kediri bah hotel. Koreografi ke kita belajar deh.
1: Okey. Au. Jadi saya ku bedau ku dengar bekau ngau lagu kita tadi siapa ke agak leka lagu. Siapa komposer ngau dini kita ngerekod lagu the next kitanya.
2: Okey, Mikey. Jom.
3: Ngado ngagak leka lagu tu adalah Van Kelvin itu artisipan. Ya pun macam macam apabila kami propose lagu tu macam kena orang ada boy group aku madang ngagak ya. Van boleh ke ngado lirik ataupun demo. Yang ada okey. Aku cuba and tutup pap keluar lagu liriknya. Jadilah the next. And then untuk music ya kami ngambil inspiration by Blackpink.
1: Blackpink, okay.
3: Pink Venom. So lagu tu adalah ya
4: dikompos
3: salah
4: diproduce salah
1: Nah, mesti bayar kita satu. Biasa kita benar live tu punya. Okay.
3: Produced by DJ Yosh. Hari kita impo local ga? Kau bisa collaborate hari
4: Canada. DJ Yosh Canada.
3: Canada.
1: Okay.
3: So dalam project debut tu yang mayo hari kita impo kita iban Indonesia. Canada.
1: Oh, ya. Yeah. Okey, jadi nya orang ke kira ke belakang tabir, tik mujur ke kita mpu lagu tadi ke dikumbai the next. Hari Raban the next. Okey. Pulai baru ngai tanya aku tadi bekau ngau kita mpu video klip. Video klip nya labanya bisi bertanda, bisi apa semua. Ni pengalaman kita ngadu ngerekod video klip kita nya nah. 3 tahun.
3: Nak
1: datai kan ni. Mendanya au.
4: Nanti aku madah saya ku terkenyit no terkenyit. Leban untuk first time kira ke keterubah ya kami berketuk lah. Shoot MV depan kamera kena. Okey, untuk masa kami record MV tu nak sehari je.
1: Oh sehari je.
4: Sehari.
1: Mai kurang mau
4: tu jam.
1: Sehari je.
4: 24 jam.
1: Oh kira ke steady meta.
2: Kompat bangun, kompat balik.
4: Pagi bangun. Pulai.
1: Ya, oh mana banyak ne. Kumai ku lama tu lah ban. Yang kita pakai kita ke bertanda tu tentu bisik sekadar yang ingat step ke salah step kini tanduk baru ndak.
4: Bisik
1: dari tapi ndak makan masa ke panjai lah. Okey. Out. Jadi pendengar, terima kasih lebaran lagi terus kelas jalan kami dalam program 34 Seranyawa. Okey, jadi AGBC awak, nur aku nanya, ngagai Elvis, ngagai Mikey, ngau Riz. Okey, jadi nanya kita tiga tu, berkeni bala follower, bala peminat tu, nanti sedap kak nemu kita empu update atau ke berita ke pemberbaru, berkeni kita bisi media sosial, yang kau udah disebut khas untuk group ataupun khas untuk personal kita pun nanti kita akan sedaya ya, follow kita dia penulis daripada ya. Nuan dulu Elvis.
4: Okey boleh. Okey aku mandah pasal group kami dulu lah.
1: Okey okay,
4: social media group kami kita boleh medabak TikTok, Instagram. Duitik je lah kami aktif je tu.
1: Oh namanya The Next.
4: Memang The Next.
1: Oh. Okey berkena nuan pun boleh atau tak?
4: Nang wei patut.
1: Ah patut nang. Patut dulu me. Okey dah kita ngagai Mikey dulu. Okey, nuan dulu Mikey. Kini nuan bisik kan nyebut nuan pu account media sosial nuan. Nang ambil sidak yang boleh follow nuan dia.
3: Ngagai ke bala fans yang boleh medak datuk. Tak ga boleh follow ku ba Instagram, TikTok. Maya kerenah yang aku ngadu lah. Yang kita nak ada mendak ku berdepan tu. Tapi berbelakangnya
1: kira-kira dia all out lah.
3: All out lah. Boleh follow aku. Nama aku je Mike Harris ataupun Mikey.
1: Okay. Riz?
2: Apa kita kata?
1: Nampu media sosial.
2: Media sosial. Okay. bagi yang masih belum follow The Next, boleh search di IG dengan TikTok lah. Search ada next akan ada. Untuk personal. Kami pun personal IG dengan TikTok boleh search Riz ataupun just Riz JUSTRIZZE.
1: Okay.
2: Mau susah nak cari juga. Nangga tak following the next. Ada.
1: Okay, betul betul betul. Okay, boleh baru. Dah batu tadi ni.
2: Okay. Oh. Dah minum air
1: ni. Rangkai serkuang ni.
4: Rangkai serkuang.
1: Aus. Aus. Gira ya mak. Okay. Elvis.
4: Pulangnya aku baru. Kita boleh follow aku buat social media Instagram. Ianya username ku Arthur. So Arya bisik 12 titik.
1: Apa?
4: Arya bisik 12 titik.
1: Tuh, kau orang follow. Susah bagi kau.
4: Ada susah. Type A-R-T-H-E-R-R 12 titik.
1: 12 titik. Okey, okey lah. Lagi bala peringat kita nguji giga ame. Nanti tergiga kenyatin dah. Giga abang bunyi kuih tadi. Giga aja abang.
4: Follow social media.
1: The next. Okey. Oh, jadi kita ingin kata tiba ujung-ujung randau kita itu. Jadi ngau peluang untuk kira-kira merik peluang agak kita tiga atau nyangka kita tiga akan natai ke jakuk terima kasih jakuk penghargaan kini nah guys siapa-siapa ajak ke udah sama-sama numbuh ke tim atau ke Raban The Next tu sidak ke udah sama-sama ngau kita tadi ngemujur ke pengawal recording lagu pengawal recording video klip. Okey, ngagai Elvis dulu meh.
4: Okey,
1: ujung.
4: Okey, kita ubah ya. Aku dekat meri. Terima kasih ngagai sedak YFM. Lepas udah meri kami peluang.
1: Sama-sama.
4: Untuk berkendinya ngamantai ke diri depan orang mayu. So kami kami asai ngau megah diri lah. Udahnya untuk MV Impu Credits untuk harga ucapan hargaan. Okey, terima kasih yang agai Elgin Graham. Elgin Graham tu ia salah siku fashion designer kita Iban tu. Di kalak ngancung contestant Miss Grand Malaysia.
1: Okey.
4: Agai sidak Thailand kin.
1: Oh, nama ku ya ngagai national costume.
4: Oh, betul. Okay, okay, ke okay. Sengalang Burung kini orang kau. Betul nak?
1: Asai ku
4: Sengalang Burung. Ia sudah sponsor baju kami untuk The Next Empo MV lah. Thank you so much.
2: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Terima kasih. Our Next MV sponsor baru ha.
4: Boleh.
1: Betul.
2: Boleh.
1: Oh, siapa lagi?
4: Udahnya aku dekat beri terima kasih dengan tulang belakang kami terutama yang agak apa mic penyanyi kita Iban pun di Kui producer deh. Udahnya dekat beri terima kasih dengan agak MV production dia udah bertungkus lumus lah ngau kami shoot MV ngau ngedit tu dalam masa yang sangat-sangat singkat. Tehat sangat-sangat singkat udahnya last but not least terima kasih yang agai backup dancers kami hanya crew kami so minta orang nanggar live tu thank you so much guys
1: thank you
4: for volunteering yourself into be our crews
1: part of The Next.
4: Yes, yeah. No boleh sebut kusikut-sikut nama Mayu.
1: Betul. Nang awak sidak nemu siapa sidak ya.
4: Yeah.
1: Okey, nadai kan nama? Mikey nadai. Sejak kami si udah disebut emang kan? Tahu aja Mikey. Aku ketawaan bahaya. Okey, jadi yang tadi kebenar ya udah tu lagi kita ke ninya sidak yang agak persembahan live show boleh kini
4: boleh
1: udah ready ya. Physical no mental. Okey jadi kira ke agi meri peluang tu ngagak kita tiga tu nyangka kananya kita berkini kita empu pengharap hati me harapan kita dalam industri muzik kita Iban tu okey ngagak Mikey dulu pengharap hati nuan.
3: Okey harapan kami sebagai The Next, ngarap ke fans kita di Sarawak, bak Semenanjung, luar negara yang bisa minat kami pun, thank you so much. And kami pun dah lama dah bisa ngeluarkan EP, kena kurang. EP tu ya mini album.
1: Okay.
3: So, nanti kita bisa meda, katanya buat, bah belakangnya belakang ujung scene MV
1: video klipnya
3: video okay. Sebenarnya bisik hint
4: lagunya adalah hint
3: lagu bisik hint and aku boleh spoil sikit
1: bocor rahsia mimit
3: boleh mini album kami bisik 5 lagu so nantikanlah
4: stay tune
3: okay. So kali tu kami nak nak merik macam biasa-biasa, kami akan merik kau-kau gitu.
1: Yes. Yang ya. Artinya lagu yang tadi udah temu makan.
3: Dah. Bisik ke udah, bisik ke benar. Hmm.
1: Oh, bisik.
3: Laban produsernya aku.
1: Oh, pia. Yeah.
3: Produsernya komposer memang aku.
1: Okey. Au. Nuan Deris kan nambah penghargaan Nuan Jakob, terima kasih Nuan
3: Deris sama-sama.
1: Mujur ke the next ngau lagu-lagu kita tu.
2: Okey, harapan lah. Harapan untuk kami dengan the next, semoga maju jaya, bersabarlah sebab dalam music entertainment perlu banyak kesabaran, perlu banyak kesabaran, dan kami berharap yang the next akan maju dan dapat membuka mata orang Sarawak, yang orang Sarawak tu boleh pergi tinggi, boleh pergi high, boleh pergi international level.
3: Fly high.
2: Okay. Fly high.
1: Yang kat Nuan kat nambah, Riz punya kau tadi, Jakob terima kasih Nuan, bagi orang ke sama-sama mujur ke Raban The Next tu. Yang kat visi, kat ditambah Nuan, Nadai.
3: Nadai.
1: Visi kat ada dengar sebut Nadai,
2: Nadai. Nadai.
1: Okay, terima kasih bagi melakukan kabar kini sajalah.
3: Boleh aku nama ucapan kini?
1: Okay, boleh.
3: Okay, Nuju Bala Kita tiada kan ambil kami baka live show Anang Segan, okay?
1: Betul.
3: Nang boleh.
1: Nak rugi.
3: Yeah. Trust us.
1: Okay.
3: And then harapanku untuk the next tu, kami dekat namanya Nitya Korang Bukai, Jawa Gek hari tu.
1: Betul.
3: Kita slow-slow lah, kininya berubah dulu kita.
1: Betul.
3: Ini kurang hari lokal pergi ke Semenanjung, Semenanjung pergi ke global. Bukannya tadi. And then wish list ku juga untuk group The Next, kami wish untuk perform Bak SEA Games tahun depan.
5: Tahun depan kita itu rumah.
1: Betul.
2: Amin.
3: Bisa rezeki lah.
1: Sedak ke berkaitannya sendiri
3: kan,
1: pemimpin tidak kita pun boleh ya, macam
3: approach.
1: Betul. Okay. Oh. Jadi nyak benunya munyai ko tadi udah tahu lagi strategi dekat lagu live tajak pandak cukup tubuh ini tele micro. Okay. Jadi terima kasih bagi kita laban lagi terus segala jalan kami dalam program 34 Seranyawan Demban Badan. Jadi dikenang ujung ke program kita ke ngalih itu kira ke tu ke penodi tu neh. Jakob dekat ditinggal ke kita tiga ngagai follower ngau peminat kita. Nah, so sedak ya bedak kita ampu lagu ba YouTube, ba media sosial apa semua tu. Jadi ngagai Nuan dulu tu Elvis.
3: Okey. Okey, hari aku Nuju Bala Kita Semua keningan dia tu. Anang jarak lah kat nyukong namanya Raban kami tu, Laban kita industri muzik Sarawak, kita perlu nitiah ke orang Bukai, industri muzik negara Bukai juga. Laban nya ajak salah satu cara entertainment untuk kita nikit ke nama kita Sarawak.
1: Okay.
3: And then stay tune lah untuk next project kami nang mayo lagi. Okay. And then untuk komen balas sidak MV nya, okay, don't worry, we will improve. Kami dekat memperbaiki segalalah, semua kami pun macam kini tadi mana
1: peminta sidak
3: kurang lah, bisik kurang
1: tau pada dia.
3: Kami akan terima yang kau pemikiran terbuka, bagus, hati terbuka.
1: Betul. Okay? Beri komen-komen ke boleh jadi ke perangsang kita.
3: Betul.
1: Boleh masuk kita tadi mana mbak awak kadang-kadang time yang tadi aw. Okay, Nuan de Mikey, Nuan pu Jakob, ngagai kita ampu follower, kita ampu peminat.
5: Okay, terima kasih ngagai fans, follower, lagi-lagi apa iku ngagai family ko. Sebenarnya kena nyabak.
1: Kena ada lagu tu lagi. Aku kau bertanda ada tu lagi.
5: Aku dah berjaya.
1: Betul.
5: Sampai ke detok tapi bedau. Okay, setakat tu ajak jalan kami. So stay tune ngau perjalanan kami. And nitya lah apa projek-projek kami lepas tu. And kita orang pasti nak menyesal lah benda kami untuk majukan kita yang puiban industri. Yeah.
1: Betul. Faham aku perasaan banyak Mikey. Lebih-lebih lagi bahkan waktu tadi apa yang Nuan pu ke support Nuan, kita nemu apa yang Nuan pu tu ukai orang biasa-biasa dalam betul, industri muzik Taiban, nang ya orang kata bilang ediku yang sapa nang ala tajak apa nya tu bangsa kayan
3: kenya
1: tang ya tu siku orang ke nang ya landi kata kita tadi ya tadi orang ke belagu dalam lagu iba. Bisa enggak lagu kenyah ya, Saiko?
5: Bisa baru sebenarnya. Keluar.
1: Baru keluar. Okey, jadi nyapa tadi support ke sokong hari family dari pun tu nang ya berguna meh. Terkena kita ya, sama-sama ngemansang ke diri baka kita ke pindai, kita support meh minat bala anak-anak kita ini ya. Okey, au jadi ngarap ke nang ada nyapa. Noleh ngangun lagi. Okey, Riz, nan Riz, aku nang ngagai bala follower, bala fans kita Riz.
2: Okey, untuk first thing first, kami nak terima kasih dengan mak kami, family kami of course. Terima kasih sebab menyokong minat anak-anak kita tu. Sampai dah pat masuk dah TV tu. Hello.
1: Kami masuk TV.
2: Masuk TV dah. Nah ya, terima kasih juga kepada followers kami orang yang dari Semenanjung.
1: Betul.
2: Yang especially yang dari Kuching, Sarawak. Boleh buat clarification lah. Okay, untuk clarification, terima kasih yang orang-orang apa Iban kah?
5: Bala bangsa kita Iban
2: itu bangsa Iban yang menyapot kami orang, beri positif komen, kami orang sangat menghargailah. Tapi rami yang salah faham, yang kami orang tu I-pop, Iban okay, pop. Iban tapi pop. Kami orang tu bukan Iban pop, kami orang tu M-pop.
5: Malaysia pop.
2: M-pop Malaysian okay. Pop. Sebab kami orang mau target lebih dari
1: betul.
5: Tapi Malaysia pop kami tu ya representing Sarawak culture.
1: Okey, betul.
2: Dari segi lirik dari Iban Bidawih, dari segi lah kami orang nak buktikan lah yang lirik
5: special
2: kita Sarawak tu special lah, boleh digunakan dalam lagu juga.
1: Betul.
2: Dalam genre-genre baru tu lah.
1: Okey. Jadi Elvis, jangan kami sikat ditambah.
5: Okey, sitik kita adik, aku lupa. Sorry. Macam minta ampun.
2: Sipa dah tua.
5: Okey. Okey, minta ampun. Okey, aku dekat Merit, terima kasih. Besar terima kasih yang agak orang ketik sudah support kami. Okey, terutama yang agak family aku. Yang agak bala kaban belayanku. Yang agak bala member kumpul.
1: Betul.
5: Anak-anak nyabak.
1: Anak-anak dulu belayar.
5: Udah yang agak followers dia udah. Kininya ngantik penatai kami dekat debut lah tadi. Ukai senang bah kami kak. Kininya. Dekat ngemantai ke diri leban perlu gain kininya tadi. Perlu bisi confident diri empu bah. Buat dalam diri leban okey. Nanti bakat tu. Okey, nanti kita ngadu ke tu. Mesti orang akan madah tonya bah. So macam okay, ada yang awal lah, uliah tu, kita uliah. So yeah, takes time juga lah tadi. So ya lah tadi, terima kasih semua nanti udah support.
6: Thank you.
1: Patut aku bisi baca Siti komen bak komen kita pun video klipnya. Finally kau sedar ya, password ya lagu The Next. Oh, laban kita madah tadi kita lebih kurang dalam 3 tahun kita sudah dalam industri itu, kita belajar betul. Apa semuanya dia ke diri sebelum kita memasukkan lagu betul. The Next tu ya. Okey. Jadi nyap dirinya kita yang datai bab menghujung program kita ke sekali itu dalam program 34 Serengawan Demban Badan begulai ngau temuai KBC debai aku datai ke studio kita nya Raban The Next. Okey, kita BC Elvis, kita BC Mikey, kita BC Riz ngau dua ikut tadi
5: Riz ngau
1: okey sekalian salam kepada sedua
5: okey
1: ini demo ila-ila kita boleh bertemu dengan sedua okey jadi pedenya kita sudah datai bab menghujung program 34 Serenyawa Deman Badan. Jadi sebedau kita ingat ke sidak tiga untuk berlagu live sambil bertandak studio kita dalam program kita ke selepas itu aku megak dekat Merit, terima kasih dengan semua bala peningnya keseruran ingat ke kami program YFM Iban dalam program 34 Serenyawa. Tapi megak aku Merit, terima kasih dengan kru teknikal kami kepada sama-sama mengujur ke program kita ke sekali itu. Pemegang Merit, terima kasih dengan kru YFM. Kita bisa Ken ngau setuntun, ngau bala kebukai ke sama-sama mengujur ke program 34 Serenyawa Deman Badan. Jadi, nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Serenyawa. Jadi, dikenang ujung ke program kita, track mark kita sekali lagi. Boleh ya?
2: Boleh.
1: Okey, track mark kita sekali lagi. Aku ngira, nah.
2: Kalau bersemangat, mungkin bersemangat. Semangat sikit lah.
1: Okey. Stand by. 1, 2, 3.
5: New S.
2: What's next?
5: Hi, we are
2: The Next. Next.
1: Bye-bye.
5: Bye-bye.
2: Bye-bye. Bye-bye.
0: Segulai sejalai Gawa FM, ba program 34 Serajawa. Nintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balatin landia ba industri music. Pengladiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, nembat

0: Berita Ngali Hari. Ngali Hari.
1: Bak Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas kedang menua bukai megah nak disambut sama hari lapan bisi megah diintu dalam bulan tiga ngau megah bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak terumpun pangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari pesai ngau pengerami bangsa lalu ditetapkan nyadi hari inai. Saya mengerti hari inai dikenal kita yang peribasa menang pengumpul penguasa dan mengesai kepala anak mengintu orang bilik yang kaum kak bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenal mengesai balai inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambut nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang artika.

Okay, ngarap ke kita udah terperinah dengar ke lagu kedai baik Abak Wai, ngau lagu kedai nama Terima Kasih Apa Indai. Moga ngau pulang tu aku meri selamat dari Indai, ngagi semua kita kudah bergelar Indai, kemudian dengar ke kami, dengar ke radio YFM jam kedia tu. Okay, jadi sebelah tu tadi kita baru dah dengar ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Okay, bukulah engkau Raban The Next. Okay, nak berasa jam kita ke Dato' Bringa pukul 4.22 menelmai. Kita bukulah dalam segmen Rentak Ngelari dalam penglamat 3 jam. Beringkari pukul 3 ngelari, nyentuh kaki pukul 4. Nyentuh kaki pukul 6. Pukul 3 ngelari, nyentuh kaki pukul 6 lemai itu lagi. Jadi, ngelalu ke semua kita dengar ke kami. Nak ngiranya di Kuching, di Serian, atau ke di Bintulu, kini di Miri, di Liman, di Lawas, atau ke Bendendur, ke Bukai. Dengar ke kami, ngena frekuensi radio YFM. Tak kena ingat ke kami, kena RTM klik, kena cara online. Okay, selamat lemai, selamat ngelari ke semua kita. Tentu ke kita terus segelas jalan dengan kami untuk ke penghujung program kita. Okay, pukul 6 lemai lagi dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Okey, berdengar jadi nanti nadai penanggul kira-kira pukul 4:30 lemai itu lagi aku nguji mic kita dengar kerandau begulai engkau Tuan Ambun Dindang yangnya Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia bisi utai dekat di Padakia dikunci ke anggota kita kebenarnya radio jam ke dia tu. Okey, jadi anda minda kebukai, anda nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus segelas jalan dengan kami dalam segmen kita Rentak Ngelari YFM. Tiga ngelari nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Kita berperindang, ngau lagu ke sekali itu, lagu Anis Dana, ngau lagu kedua nama Kasih Sayau Apai Indai.

Anis dan Nah baru dah merindang kita semua. Engkau lagu kena beri nama Kasih Sayau Apai Indai. Okey, jam kita pukul 4.28 minit lemai. Jadi peringkat kita berhati ke dulu report gaya hari atau info tidak dikongsi ke pemesai hari UPS Stigmata ke gaya hari Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Ainul Wadi Idris. Okey, jadi tu gaya hari berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kena sehari tu 10 hari bulan 5 2026 muak ke lemai tu peningnya di pelabak ke hujan ribut kodi ba semua andur lalu muak ke malam di pelabak ke hujan ba Seriaman Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Gau Libang lalu bendur ke Bukai di pelabak ke gaya hari mana. Okey, jadi terima kasih yang agai pemesai dari Jabatan Meteorologi Malaysia UPS Stigmata ke gaya hari ianya Ainul Wadi Idris sudah email atau sudah berkongsi ke info gaya hari kita ke sehari itu. Okey, hari UPS Stigmata ke gaya hari Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia. Jadi bunyi ke daripada aku tadi kira-kira 4 selengemai aku mai kita dengar ke randa bergulang jauh Tuan Ambun Dindang ianya Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia. Tanda jawab ya, kita dengarkan dulu lagu lagu Gwen ke sekolah itu ngau lagu ke diberi nama Sanggup Aku. Terus dengarkan kami Rentak Ngalihari YFM Segulai Sejalai.

0: Okey, Gwen, gaul lagu Kedurina Mas Sanggup Aku. Terima kasih mendengar. Laban lagi terus gulai sejalan gaul kami dalam segmen kita Rentak Ngelihari YFM. Okey, bunyi ke udah di semaya aku tadi, jam ke dia tu aku nguji mic kita ni ke randau bergulai gaul Tuan Ambun Dindang. Ianya timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi kita nguji ngangau ya. Ke udah nganti ba arus telepon kita jam ke dia tu. Okey, hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai Tuan Ambun Dindang. Nama berita lemai tu?
1: Berita mana? Gaya hari. Tak hujan di sini sekedar tempat Kuala Lumpur, Kuala Selangor tu dah hujan lah.
0: Okey, jadi nyanyi pentingnya temuai ke lemai tu bergulai nyawaku Radio YFM yang nyak Tuan Ambun Dindang yang nyak timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Jadi Tuan, randau tua lemai tu ngenang berkawal ngau utai kira kumai operasi ngaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan awam tu ne? Operasi ya, pembenihan awan atau ke OPA.
1: Ya.
0: Jadi ngambil ke nak masuk jam, minta tuan nerang tu tuan, aku nemu balap dengar tentu kak nemu tu nama utai kira kumai operasi ngaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan atau ke OPA tu. Minta tuan nerang ke berkau ngenyak tu tuan.
1: Okey, ya, terima kasih Mr. Rajas. Terima kasih mengenai YSM. Berkenan ke kembali ceritanya operasi pembenihan awan lah di dalam bahasa Melayu.
0: Betul.
1: Bahasa kita boleh membayarnya pengawal ngajak hujan tiru lah. Jadi aku mai kita berkenang ke pengawal tu lemah itu tadi ngambil ceritanya lebih nemu lagi. Sekali aku tanya tadi tahu nganu ngerai ke tahu ngacau tai tumbuh ke. Hanya akan ke dia lagi. Jadi aku minta nemu bala main yang sudah bisa nemu lah harita ke kami ke ngagau hujan tiru kelebihan di Sarawak berengkah gila hari satu untuk hari dua. Jadi kita semua nemu di bayang musim panas musim kemarau kita tu tadi upis kami itu undang main nerima peminta minta orang yang ngagau hujan tiru tempat-tempat di haji dekat-dekat air atau kenyebab kebun dan damsai lebih lagi lah bapa semua nanyong tu undang mayuh dah kami ngagak. Jadi saya tanya tadi jadi nama sebarang ngagak operasi pembenihan awan tu. Jadi ya aku iban kita yang tadi artinya kita ke ngagak hujan tiru lah. Kena time ya lebih lagi ya. Jadi kena time buat tempat-tempat di ditagak atau keti dipinta lah. Kalau peminta bakal nyambat dekat-dekat air sekali ke airnya kena ke air hirup. Tahu ke airnya kena kita ngeluar ke kuasa elektrik. Jadi nak meh tuju kembali kita yang tadi teknik sign kena kami agak hujan tiru. Hujan tak di sini. Tempat-tempatnya tadi kadang-kadang yang tak terima hujan cukup. Jadi orang tadi bala orang ke kak ngasuh kami yang minta lah agak air hujan tiru bak tempat-tempat kita pinta sila. Jadi untuk hari itu tadi untuk tahun nama tu dalam tahun tu aja. Kami sudah isi tiga itu siri lah. Baik kami yang sama tu kemarin siri ke satu dari bulan dua, 11 hingga 15 dari bulan dua tu kemarin kami agak di Johor, di Kedah, di Perlis, di Perak. Ini siri kedua maka kami agak baru kena 8 hingga 9 bulan empat. Adanya kena siri ketiga 20 hingga 21 bulan empat, Bang Melaka. Jadi sebenarnya hari itu maka kami sudah kelebih di bangunan Semenanjung itu laban negeri Perak negeri Perlis di Kedah tapi sudah diminta jadi kami sudah terbaik tengah hari tengah apa pagi tadi jadi pagi proses lah benar agaknya dia nah. Jadi bahasa Sarawak akan dijaga tengah hari pergi lah.
0: Jadi jam tadi bidinya utai ke dikumbai operasi ngaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan atau ke OPA. Aku ingat tadi bisik ke nyuan nyebut mimet berkawal ngau tuju ke ngatur OPA tu. Nyangka nyuan kan nerang ngau lebih terang atau ke lenak lagi berkawal ngau tuju kita ngatur OPA tu tuan?
1: Iyalah. Nama tu tuju tu tadi kena sebut aku keterubahan tadi dan kena kami nambah ke air bak tekat-tekat lah sekali ya tekat air hirup kukun tadi kalau tekat ke ngasil ke elektrik banyak ke ya di situ tiga itu tujuh sebenarnya ngaga operasi pembenihan awan tu kedua laban bak semenjung tu mayo kembali ceritanya bumai berandang besar ne.
0: Au.
1: Kita sempat nemu nya negeri Kedah di sisi Jalapang Padi, ada tiap megah di Kelantan di sisi sembai kada kada, di Perlis di Perak megah di sisi. Jadi kami muka ngada hujan lebih tidak ke menanam padi yang tadi tang musimnya panas, musim kemarau sudah minta kita kami teringat ngada hujan. Jadi nombor 7 nombor 2 nya kena kami mantu orang-orang bumai berdandang besar lah, memang tidak ya pakai air. Nombor 3 muka 7 ke motor ngada hujannya lebihnya menuanya bersebun. Kami kalau ngada hujan buah menua sebun Sarawak ke Balak sebab ngau singgah di Semenanjung. Jadi tujuh ketiga tu hanya lebuhnya bersebun lah. Dan tujuh ketiga tu lebih lagi kami ngagak hujan tiru tu lebuh maya kumbai kita hanya pengamahannya kumbai kita unhealthy level lah. Jadi unhealthy level dalam tempoh 72 jam berturut-turut. Nitih ke kumbai kita hanya pelan tindakan jerbu kebangsaan ataupun National Haze Action Plan. KBC Malaysia tu dan kami dan dalam action dia anak terbaik lah ngagak hujannya. Hanya ni tiap nama tu API, nama tu nilai API, Air Pollution Index. Dia nak dalam tempoh 72 jam berturut-turut, kami mesti ngagak hujan. Hanya megak berpanggai ni boleh nak kendak tadi nilai kami Jabatan Teknikal tu lah dari tanya orang. Boleh kendak teman ke cukup, jadi nak pulai ni kami baru lah. Jadi kita yang rangkup, beri apa-apa tu tadi 7 atau 3 lah. Nombor 2 nya mantu orang bumai. Nombor 3 yang melaban sebuah nasab lah.
0: Okey, jadi nyak 7 kita akan ngatur OPA tu ni tuan. Jadi begini teknik atau cara kita ngagak OPA tu atau ngagak hujan tiru tu. Minta tuan kongsi ke berapa ni tu tuan.
1: Laban kalau yang tadi kat nemu juga begini teknik kami tu tadi nama kena kami tu tadi. Jadi dalam apa kami ngagak hujan tiru tu sebenarnya bisi gue ti teknik. Kami nya teknik basah teknik rangkai lah, tiada bahasa Melayu. Wet seeding and dry seeding. Jadi teknik tu cara yang lain, utai kena apan lain. Tang tujuh yang malah yang tengah kemeri nama tu ngagak hujannya nyadi di tempat ke dipinta orang tadi. Jadi ya banyak kundrang ke kembali kami teknik basah, hanya wet seeding lah. Jadi wet seeding tu ya tadi kena baik kami nya garam. Jadi jangan anak-anak irawan lebih garam tadi ya. Garam kedang bakal garam kena kita berapi jadi kena kita medok lawan. Lagi aku madah ke nama berkenai ke cara yang tadi tahu jadi hujan. Jadi bawa sibing tu kami mai nama tangki air. Tangki air tadi kebesai lah si kita medak bisik bergambar kalau sibing kami nya. Selalunya kami kena bilun tentera apa selalu langit Malaysia. Charlie 130 lah selalu kami kena nyari tangki air yang tadi besai. Terus kita nak boleh mengundang 4 igi tangki kali kami jadi sigi-sigi tangkinya tadi isi kami dalam 1,500 liter air. Ya boleh ngisi 2,000 liter tapi penuh. Kami ingat dengan penuh lah laban kita nemu lah terbaik tu. Berguyat kia, ngayak kan. Jadi kami 1,500 liter air. Lalu air tadi dicampur kami ngau 200 kilogram garam. 200 kilogram dalam setuang ya. Dalam satu tangki air tadi. Jadi nanti 4 ini tangki airnya kira 6,000 liter lah. Garam sudah ada dicampur mulai tadi. 6,000 liter kami baik sekali terbaik. Jadi setiap tangkinya tadi kami sambung lau pipe. Air pipe ke nama tu ia boleh kena kami spray. Hanya teknik saya itu lebang spray ke ujung pipe ni tadi. Yang boleh ngeluar ke kumbai kami nya nama tu size diameter larutan garam tadi mid deh dalam 10 mikron mikrometer dia punya size ya diameter ya. Nama misalnya lah benar dia misalnya tadi dia melepuk dalam remang artinya deh. Lepas kami masuk ke dalam remang tadi pintu bidon belakang dibukanya. Dibuka lalu paip sambung ke tangki tadi lalu sembur lah dalam remang dia. Jadi air garam sembur tadi dia lalu melepung dalam remang tadi dia lalu dia ngumpul semua air ke dalam remang tu jadilah air hujan. Hanya peninggi yang kami selalu kami nyembur kami tadi dalam 5,000 ngagai 9,000 kaki lah dari dari tanah tu tadi. Oh. Mau kebuatnya 8 kira dia tadi kembali peninggi tu izin label. Ya sudah celap dia 5,000 ngagai 9,000 kaki angin apa angin sudah celap ya lehnya dia air hujan ya. Oh. Hanya lagi kami nyembur ke dalam peningginya. Ohnya kembali kita nyer wet seeding kembali pembenihan basah lah pasal Melayu dia. Oh. Melayu kan. Oh, jadi dia teknik jika kembali kita dry seeding.
0: Dry feeding.
1: So, dry seeding tu ia lain di area wet seeding. Yang nak bilun kemiat lagi. Kami selalu nak bilun kembali kami sesno lah. Sesno nak bilun kemiat lagi. Jadi dry seeding tu ia mai kembali kami high growth coffee clay. High growth coffee clay tu tadi ya dengkah basayap bilun. Jadi bilunnya tadi dia dan guna kami cloud seeding tadi yang menambisi rak berluar gagak kami. Jadi setiap-setiap pihak-pihak saya punya oleh kami gagak ya 10 titik lah. Flash. Saya ingat di kita selama nemu di kita main badminton lah. Sekarang di Tangkis tadi saya berkenal lah flame tadi.
0: Oh, pianer.
1: Dalamnya tadi ya mega ya bisi ngundan kembali kami ya sodium chloride juga dalamnya. Kayak bentuk tepung. Okay, tapi tadi dry wet seeding tadi sama enggak sodium chloride garam tadi tayang bak cair ke dalam solution. Jadi itu yang lah hygroscopic clay tepung tadi dalamnya tadi kalau dilekat ke sayap bidun tadi dah bidun net gila. Bidun tadi lalu sambung ke dalam lah. Jadi kami dah masuk dalam remang tadi kami nunung flame tadi. Jadi flame tadi lalu keluar kasap. Yang mungkin dalam peninggi 5,000 ke 9,000 kaki. Jadi asap kena keluar dari flame tadi ia lalu jadi kembali kitanya sama cloud condensation nuklei lah ia lalu sudah ngambil semua air-air ke dalam remang tu jadilah air hujan.
0: Oh.
1: Yang tadi apa magnet ya. Jadi nanti tanya ditunuh dalam remang lalu yang tadi ngambil air-air dalam remang tu jadi air hujan. Jadi itu yang nampak sama minat. Dah nyalai ya nanti wet seeding tadi kami kena air lantang garam dia baik dalam tangki terbaik ke dalam keremang spray ke dalam tang kita hadir dry seeding tadi kami nunu play tadi play nya bang dia beli dari luar negara ada kita bangun Malaysia tu play yang tadi dia lekat ke basayap di sini rak ke basayap di luar tadi lalu tu dalam remang lalu ya sap yang tadi megak sama tuju ya ngambil semua air lemah tu jadi air hujan lah. Banyak. Itu lah titik tadi kan. Titik kayak ni kah. Tak sama ngagak kasi penenawan wek siding go kasi
0: duit. Rindu aku ni cerita nuannya tuan teknik tu kau kini kita ngagak OPA tu ne. Jadi maya kita ke ngereja atau ke ngadu pengawal OPA tu tentu bisi penanggul tuan. Minta tuan cerita mimit tu tuan.
1: Semua pengawal nang bisi penanggul. Jadi banyaklah kumbai kurang advice dari segi technical daripada area office kami yang guna map lah. Sebab kita nemu tu peminta ke ngagak yang tiru tu tentang mayuah lebuh maya musim panas. Langgul ke nang selalu dia tapi kami nadai remang ke cukup do kami ngagak hujan. Nyalai mensikam sama tu nama ngagak hujan. Jadi kadang-kadang tadi remang tu tak cukup. Kumbai kami remang ke kumbai bahasa Inggerisnya towering cumulus lah nyak madu. Madu mana? Ya cumulus nimbus tu dan tak ibu ada benih anu naik hujan. Di towering cumulus tahu jadi hujan tadi ya dan saya silo nya yang ngelaju hujannya turun ke nama tengah dekat ke bintang sidak lah. Ya keterubah. Asah mengigak remang ke mana berkata benih ke hujan. Garam lautan garam tadi. Ya namun itu tadi dari setiap musim panas tu kumbai kami nya atmospheric moisture nya kumbai kita nya namanya penyak apa air pak udara kita itu kurang. Jadi kurang tadi dia nya remang tu susah makanya di pihak megak kita sempat nemu dalam musim panas tu angin megak kurang nama tu ndak tu nulung kita nak tu luang angin, nama awan remang punya di
0: Dubai,
1: nak buka penuh. Lalu mesti buka penusah dari segi laban kami yang nak bilion seladuan ini. Kadang-kadang bilion juga mesti pengawal bukai. Jadi kami kena selalu lah meeting kalau tidak yang milih ni maya tidak free lah. Lalu ni maya ya, kalau kami selalu meeting, kalau punya kami tetap ke hari bulan lah di maya kita nya uliah ngadu ke ujian tiru. Mm-hmm. Lalu ke kebetulannya dari segi nama tu aku mai kita nya clearance, space clearance. Ha? Laban ti kita nya bakal kami itu tinggal ga ujian tu tadi. Laban kita itu menemu tempat di atas dia menjalai-jalai dulu. Nah, hanya ni kami mai kami kenal alat kak dekat minta aku mai kami notem lah. Notem tu bahasa orang terbaik di luar tadi. Notice for MN lah. Jadi jadi notem tu kak dipinta kami dulu dari tidak civil aviation authority lah. Mm-hmm. Jadi CN. Jadi ya utainya kak pinta tumu awak ke sidak meri ruang do kami nya berjalan batas dien kalau nadai belum buka ya. Jadi nya muka penanggul lah clearance lah. Mm-hmm. Jadi katnya abak sempadan. Hanya masalah raja sah. Bakal ni selalu ngadu ngajak berlis dien situ dekat tempat maksudnya. Dan nama-nama sempadan dengan Thailand. Mm-hmm. Jadi kami tak bisa nama itu susah kak. Supaya lebih hari nang patut ke dipintai. Nama itu nang patut ngagai apa. Dan melepas ngagai dengan Thailand. Lama tidak nang kadang-kadang beri clearance ya. Oh. So, jadi tidak lah. Penuh lima penanggul ke bisa kerubah yang susah. Kemang kemana. Oh. Kemudiannya udara nama ke atmosfera kita ingat. Rangkai amat. Ketiga. Endang keman, empat yang bilion dan kadang-kadang nadai, lima nya, space lah, space nya pun laban perlu, laban kita guna ke kawasan, lo kita berpusing, laban nyukai galai bilion semua lah, bilion kita ya, okay.
0: Okey tuan, lagi bisi awak tu sudah pukul 5, 8:05 lagi tuan ingat keberitahu. Okey, jadi laban utai tu dikumbai kita disebut kita hujan tiru. Ka iri rau ga ti tu ninya tuan. Begini tu, bisi meri penanggul kini hujan tiru tu ngagai kita mensia atau ke bisi meri penanggul ngagai utai tanam kita tu tuan begini.
1: Awalnya tu dah patut diterangkan amamat laban bisa laku ninga bala-bala disebut tu kena laban apa hujan tiru benar yang ada.
0: Ada ini.
1: Laban utai kami tadi indang garam kena kita berapi. Laban air garam. Aku beri contoh. Ti kita indang agak hujan kenyadi bagunua kita yang sebenarnya tadi air garam ke kumbai kita nya evaporate dari tasik tadi. Namu tasik kita masih indah. Ti pancar mata panas hari-hari tadi bisa utai nya niki kata kumbai kita evaporation nya deh. Hanya mai air garam sebenarnya.
0: Oh.
1: Sebenarnya ada tiup angin masuk ke darat, ia jadi hujan. Sebenarnya jadi kami itu tadi ngagak shortcut. Instead of air garam ke evaporate dari tasik tadi datang ke darat, kami nganjung terus ngagak langit. Hanya kembali kita cloud seeding guna wet atau guna wet ataupun dry seeding lah. Jadi air garam yang ke danjung kami katakan tadi, sama air garam ke apa sejat dari permukaan pasir tadi laut pasir kita yang tadi.
0: Mm-hmm.
1: Okey, bandingkan air garam kena kami tadi mimit 200 kilogram dah campur dengan 1500 liter air.
0: Oh.
1: Lalu dah disimpan dengan remang kebesar-besar yang berapa lebih dari 2-3 titik bangun kondominium pemesai yang datang sana.
0: Mm-hmm.
1: Nanti tadi si bilion masuk yang pecah kami juga ngagai remah terus selesai. Jadi utainya ni nada itu nanggo leman laban ya tidak dari segi kuantiti pun tak main laban kita mina ngasuh ya nyadi dulu lekau hujan dulu cukup lah ya. Jadi utainya ni jadi aku minta kita bala main lah anang tu irau laban kami nya utai nang tai nampak kita air garam teknik kami tadi kami yang halus ya, ia berisi sembur tadi lebih kurang dalam 10 mikron tadi ia lalu yang dalam memang dia nah, jadi kita yang dapat irau dia ada yang ada pemakai lebih baik yang tak ngasuh saya tanam ketanya rosak lah.
0: Kira keselamat mertanya ni ya. Okey tuan, jadi sebenarnya ngujung kerana tua kelemah itu berkawan dengan OPA itu kira ke merewang dengan wan tu natai ke pengharap hati wan meh ngagai operasi itu ke OPA ketika digagal kita berserawak kena menyukuran tadi hari 1 dengan hari 2 tu ne.
1: Ya.
0: Pengharap hati wan tuan.
1: Okey, memang andang amat kami ngarap ke operasi itu mujur muka nang tuju yang nang ngaga hujan nang tempat ni tadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku harap ke tim aku dah dah Sarawak sebenarnya tidak ya, dapat pergi lah sedaka terbaik.
0: Oh.
1: Jadi tumu pas kita akan saya pot kucing dah udah bawa pot kucing dia, mm-hmm. Nyelia ke semua kucing ni tadi. Banyak sudah lalu ke terbaik lalu laban operasi menerawan kami ke bengkah pergi lah tadi. target area kami nang empangan batang air jadi laban kerajaan Sarawak dan minta lah. Jadi lalu pian mega da empangan bakun dan empangan murum. Jadi pihilak ngelusak kami ngarap ke operasi kami tu mujur lalu dia nuluang lah lebih lagi operator empangan batang air bakun ngam murum tu laban para saiz dan nurun. Jadi kami harap ke operasi kan pihilak mujur lalu nambah ke air empangan dia lah.
0: Okey, nyaja, Rajesh. Okey. Okey, terima kasih tuan laban oleh beranda ngaku ke lemai tu. Ngenang bekau ngau OPA nyedi ngarap ke pengawak di kerja kitanya mujur meh hari 1 ngori 2 tilane ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Okay. Terima kasih tuan. Awak nyedi nyam tadi bidinya kita baru dan nyak keranda waku gulai ngau tuan Ambun Dindang yang nyak timbalan ketua pengarah operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Anda berasa mendengar jam kita ke datang pukul 4.55 Mai. Terima kasih. Laban lagi terus segulas jalan kami dalam segmen kita rentak ngelari YFM kena sehari itu 10.05.2026. Terima kasih ngagai Tuan Ambun Dindang tadi sempat berhadung aku ke lemai itu ngenang berkawal ngau OPA atau ke operasi pembenihan awan atau ke ngaga hujan tiru tadi aw ngarap ke kita yang tadi boleh penerang meh boleh penemu hari kita kira kongsi ke yang kita ke lemah itu aw okay, operasi ngaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan OPA okay aw jadi pukul 5 kita semua dengar ke berita ke di tabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes, iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, iaitu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat menjadi kawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapa kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Muhammad Najuan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: FM, segulai sejalan.
7: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
8: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
7: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke aspek mega.
8: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
7: Nyamai amai mentipi ya.
8: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
7: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
8: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
9: Terima kasih lagi berkelan dengan kami ba YFM untuk my program Gallery Y. Kalai ba Gallery Y kita ke minggu tu kita bisik 10 lagu. Okey ba Gallery Y kita ke minggu tu kita reka ninga ke lagu ke terubah ke dusun ke sekali tu ianya lagu Arisa Ziliana Baby. Lagu penanyi tu ianya lagu madu baru ya ke diberi nama Induk Kemaya Ari. Ion ngaleka lagu tu di tengkebang Ijal Jainal. Jadi tu lagu rentak rancak tu. Indahkan kengau lagu dari penanyi baru Tiara Francisca. Lagu ke diberi nama Lagu ke Pengingat Tua. Lagu ngau tiun di tengkebang J. Amin. Lalu penanyi Tiara Francisca tu kalak berpekit bak bintang KMP sebelah tu. Jadi ya lalu diambil KMP. Jadi penanyi bak baru Prabu KMP. Sedangkan kengau sikup penanyi ke bernama Evelyn Tina, joget Bujang Sigat, aku rancak moga. Dion Galka di tengkebayang William Suntai. Lalu tu moga sikup hari penanyi baru ya ke bisi ngericah kagi dunia pemerintahan kita Iban. Lalu ditangkan kengau lagu keempat, Rish Rosana nama penanyi itu, ngau lagu ke diberi nama Lejo.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skema nyak di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di UD.

Terima kasih lagi berkenalan dengan kami Bawai FM Gilerwai ke penuh di dengar kita diatuk yang ditusun ke Skeletor kita bisa 10 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Lagu ke Skeletor, lagu kelima Kemari Ngejam Pergi hari penanyi veteran Rosalina dan yang If The Gawun. Lagu ke diberi nama Bungai Ambai ke Sulai. Lagu tu Lengka Ya di Tengkebang Justin Jun Junior. Lalu Tion di Tengkebang Dan Al. Tok Siko Ari penanyi baru megak. Lalu ditangkan kengau Pengrindu Tuci lagu Ari Doni Lang. Lekang kau Tion di Tengkebang Doni Lang Ampo. Jadi video klip lagu tu diambil Maya Doni Lang merindang bak pengerami kawin Lister Agai ngau Alexandra Beatrice di Kuching ni tu kena bulan 2 tu tadi. Serta lagu ke Nangkan Kenyak kita dekat ninga ke lagu hari penanyi Ivy Alexson Nuan Penghidupku dekat ngau Tion di Tengkebang Edi Kursi tu Sikyo Agi penanyi baru ia ke bisik buat program Galera Y Ungkup Sarito.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

YFM segulai sejalan 24 jam sehari Marina kita. Okey, program gelaruan kita ke minggu tu tu lagu kedua ke penudi Putus Tunnel hari edi kunci Lekang Gautiun di Tengkebang Duna Rangau. Lalu lagu ke penudi lagu Arisah Bayang Ari Kaban Nyadi Pangan. Tu aja nak gelaruan kita minggu tu.

0: Ya, sama lemai peningat selamat hari Minggu. Jadi kita boleh baru bawa sedar lemai berengkar dia tu nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi pukul 6.15 minit lemai kita leka ngeluar ke tanduk program Lalau Penghidup tang sebenarnya kita lagi bisi lagu kena melinam bila peningat ke lemai tu.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap kati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai. Bak Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei ke dan kenyawa hari Subah diintu di Malaysia memegah menua bukai di serata dunia. Tak dapat bekerja hari ini bersekedar menua bukai megah tak disambut sama hari lapan bisi megah diintu dalam bulan 3 ngau megah bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpung pangsa dunia PBB ianya hari Minggu di kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari pesai ngau pengerami bangsa lalu ditetapkan jadi hari inai. Saya mengerti hari inai dikenal kita yang peribasa inang pengangkut penguasa dah mengesai kepala anak mengintu orang bilik yang kau muka bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenal mengesai balai inai di dunia inang pemanah penaluh hati pementas serta penyayang disanggup berambut nyawa dalam pediau penghidup kita. Oh inai, nuan meh kumang artikan.

Ya, inai lagu Ari NK Yongai bersemai dengan Ari Nai Kasari itu ditujung ke semua inai di serata dunia. Jadi pukul 6.15 minit lemai kita mendiang tandu program Lalau Penghidup tang sebenarnya setiap lagu kena merenang kita ke lemai itu. Lagu Ari Nai Dynamic penyayang Indai. Nak tembre basar, terima kasih yang agai Indai kita.

Ranger St. John, bagian 14, ayat 15, ngagay 21. Angel St. John, bagian 14, ayat 15, ngagay 21. Jadi itu, tahu daripada kita, babup yang baru, lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu, ku dekat maco gentran angel tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih kepesan aku. Aku dekat minta hari apa, lalu ya dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemelar, meruan buat kita belamang. Dunia tu ndak tahu nyambut ya, laban sidak ndak medak takkan ngelala ya. Tang kita ngelala ya, laban dia mengkang buat kita, lalu diau dalam kita. Aku ngai nejuk ke kita kediri, aku dekat pulai ngari kita baru. Ndak lama agi dunia tu nadai medak aku agi, tang kita dekat medak aku, lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai, kita dekat nemu aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, maka aku di dalam kita. Barang siapa terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, uranya meh terinduk ke aku. Apa aku dekat rinduk, kurang terinduk ke aku, aku pun megak dekat rinduk kurangnya. Lalu ngayan ke diri, ngagaya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu, nampung baca kita hari Injil St. John, tidak baca kita minggu dulu yang kemari. Uji kita mulai ke pengingat kita, ngagai jakuk Jesus, ayat 12, ngagai 14. Tiba ujung baca kita minggu dulu. Laban Injil minggu tu nangkan kenyok. Ku Jesus, engkau benar kumadah ke kita, barang siapa tiarap ke aku, tekok ngagok kerja tidak gagok aku. Indah kerja terbesar lagi harinya, dekok digagok ya. Laban aku, dekok mansang ngagai apai. Aku dekok ngerja sebarang utai tidak dipintok kita dalam nama aku. Awak kemulia apai dekok kemesai ketegal anak. Nanti kita minta sebarang utai hari aku, dalam nama aku, aku dekat ngerjaya. Jadi buat gentran tu menjadi, kita dengar dua itik semaya ke diberi Tuhan Jesus, ngakai bala murid ya. Semaya tu tahu dikumbai penghabis yang besar reti dalam penghidup, ngak pengawal bala murid Jesus. Semaya tu keterubah ke Jesus, ianya maya dekat datai, alai bala murid Jesus dekat ngerja pengawak tidak kerja ya, serta lebih lagi. Nyalai nama utai tiko Jesus itu. Setiap perkara kita dirundiang Jesus itu, ianya jalai ngerai ke penyakit. Tu udah pedak kita nyadi kemayar itu, buat pengelandia bala lutur, ngau bala pakar, tingubat kita mensia. Semua penemu pengelandia itu nang datai arialah talau magang. Siti lagi perkara tiarai kita jauh lebih hari Tuhan Jesus, ianya berjalai, enggak perengkau, tidak kena kita meritau ke Injil. Lebuh Jesus hidup dalam tubuh di menua Palestin 2000 tahun tiudah, ia nadai boleh jauh berjalai, ngeremai ke Injil. Tang dia tu laba kita boleh minah, ngenak mayuh cara, serta jampat mega, kita boleh ngagai mayuh agi tempat. Komunikasi pun jauh nyamai. Baga radio, TV, enggak internet, live streaming. Kena ngerembai kejaku Allah Ta'ala. Semaya Jesus di kedua, ianya semua semayang tidak pinta dalam nama ia, dekat diberi, dekat disawut. Menyadi, tu siti resmaya Jesus, di suah saru, dekat suah salah, disagam, bala kita orang Kristian. Jesus dia tu nadai bisa madah ke semua semayang dekat desawut magang. Utai dekat Jesus dia nyok semua semayang kada gagak kita lam nama ya dekat desawut. Nyalai menyadi utai ti berat benar patut dirundiang kita apian kita minta utai lam nama Jesus ianya
Oleh ndak kini aku minta

tarikan kat pintu aku tu ngenak nama Jesus. Nuan tentu ndak boleh ngenak nama Jesus. Nanti nuan minta utai tindak mana. Nyadi borang tindak dikerinduk kak kita. Tau ke minta utai kena ngaya, tak ke ngeraja, ke diri impu aja. Tak ke lebuah kita berarti, dia ngagak pengawak tindak mana. Utai dia dipinta kita menyadi, mesti nitiah ke penekak Tuhan Jesus. Nyok baru ya dekat diberi anggai kita. Nyalai bujung sembiang pinta kita, kita patut ngenak jaku, ukai nitiah ke penekak aku, tak nitiah ke penekak nuan Allah Ta'ala. Ukai nitiah ke penekak aku, tak nitiah ke penekak nuan Allah Ta'ala. Tu baru sembiang kita dekat disambut. Nyalai dia tu kemai kita pulai yang baca kita minggu tu ianya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi buat ayat 15 ke 16 Tuhan Jesus madah ku ya. Nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta reapai, lalu ya dekat beri ke kita penyawab siku. Ruh pemendar di dekat meruan buat kita belamong. Jadi buat John kan nulis Injil tu kelihau, nadai utai lebih dari pengasih titau nyadi ketanda kitanya rindu. Jesus Kristus nunjuk ke pengerindu ia kalah tanda, hari ia tingasi kalah apai. Lalu berkenyak megak, kita boleh mandang ke pengerindu kita ke Tuhan Jesus, hari kita tingasi ke pesan ia. Suah kita mensia, mutik mulut aja madah kejirinya rindu kurangnya. Tambah ulah kita tahu medis kurangnya. Jaku kita ndak senutua ngeulah kita. Anak mayuh madah kejiri rindu kapa indai sida. Tambah ulah sida ngerja utai tengah suh hati apa indai sida tusah teka pedis. Bakanya mega orang melaki bini tak madah kejiri rindu kepangan diri. Taulah de kerja sidak suah nadai ngerundiang kenyak ngusah tekang medis ati pengadiri. Nyalai bok Jesus, pengerindu ti benda tu, ukai utai ti mudah de kerja. Laban dia muti ulai de pandang ari kita ti ngasi. Tang menyadi, Jesus ndak tak nejuk ke kita ke diri, nguji hidup senitiah kejalai orang Kristian. Jesus ndak nejuk ke kita ngena kuasa derimpu nguji nitiak pesan dia. Lalu berbaca kita tadi, kita nengok Jesus semaya meri kepala murid dia siku penolong. Halpa kura putih. Bak jaku Greco, jaku kedesalian penolong tu ianya Parakletos. Parakletos. Tang jaku Parakletos tu, siti ari jaku tindak oleh desalian kengau cukup ngakai jaku orang putih tau ke jaku iban. Jaku tu megak kalau ada salian ngena jaku pengering. Pengering. Artinya orang tinggering ke kita. Reti jaku Parakletos ianya orang kaya dipanggil mantu maya penusa taka maya tolong di gunung. Lalu penolong kaya dekat dikirum ke Jesus ianya Roh Kudus. Roh Kudus. Menjadi Roh Kudus sudah diberi Jesus ngagai tiap ikut kita. Awak kia oleh mantu kita, area tinggi nyukup kutai kurang buat kita. Awak ke kita oleh nyatup semua pemar tidak tai berpenghidup kita. Lebuh kita Allah lapar penguji, tegak penglemik kita, Roh Kudus oleh nolong ngering ke kita. Awak ke kita oleh nyatuk penguji, lalu menang, lepas sitan, ngaung lepas dosa. Nyalai, dia tu kemari kita berarti ke ayat 18, ayat 20. Tindur Jesus madah, aku ngai nejuk ke kita ke diri. Aku dekat pulai ngai kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai madah aku lagi. Tang kita dekat madah aku. Lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai kita dekat nemu aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, maka aku ti dalam kita.
Jadi itu Jesus ngelantang ke tiap-tiap murid dia. Lepas dia temadah ke dia, ndak dekat ninggal ke bala sidak. Baka anak patu balu, dan ada orang iri yang teka nulung. Jesus madah ke sidak, ia dekat datang baru ngagai sidak. Lalu utai tika Jesus itu, ianya pengangkat dia hari mati, serta megak ia, dia boleh selalu ngau sidak, udah ia, diangkat hidup baru. Sidak dekat oleh medak ia, laban dia dekat hidup baru. Serta megak laban sidak murid ia dekat hidup baru dalam ruh sidak. Lepas Tuhan Jesus siap jaku ngebala murid ia, hati sidak benung tusah serta irau. Laban sidak nemu Jesus nya semak benar ngagai maya ia dekat ditangkap serta deregang. Jesus megak nemu pemerat hati bala sidak. Nyalai Jesus madah ke maya dekat datai, nur mata sidak dekat terbuka, lorun yang sidak oleh merti, lu hati sidak dekat gagal. Lalu tu meh maya sidak oleh medak Jesus baru. Lalu menyadi, utai tu nyadi lepas Jesus angkat hidup baru dari mati. Kita oleh macam persatu lebih lagi bersurat kerja Rasul. Bala murid Tuhan Jesus dipenuh oleh pengirau, oleh penusah dan penakut, ngasai ke pengadang, pengaga dan pemberani. Mayanya baru sidak ngelala, engkau tetap Jesus tu amat anak tunggal Allah Ta'ala. Lalu ayat 20, Jesus madah, barang siapa yang terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, orangnya meh terindu ke aku. Apa yang aku dekat rindu, kurang terindu ke aku. Lalu aku mpu megak dekat rindu kurangnya, lalu ngayan ke diri ngakaya. Munya ke kita hari pun tadi, buat John, kenulis Injil tu, pengrindunya meh pelasar semua utai. Semua utai yang kau mensia ngolah talak, tidak patut ditanggam dalam pengrindu. Baka Allah Ta'ala terindu ke manusia, lalu kita megak rindu ke Allah Ta'ala, bakanya megak kita manusia patut rindu ke pengadiri. Lalu Jesus nyebut baru madah ke pengasih itu meh tanda pengrindu. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita baka keminggu itu dilengkak kaku nak katuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh, setelah bersampai dengan aku, ngelah tala tiap taruh ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu terkenam udah ista. Allah Ta'ala tiap ngelepas kami, nuan dan lepas ke kami dari kuasa petang, serta maik kami masuk ke dalam perintah anak nuan. Tolong kami, awak kepaka ya, tu dah ngidup ke kami, ketika mati ya. Biar megak Arya tindang selalu bising o kami. Ia boleh ngangkat ke kami, ngagai penglantang timruan. Boleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup, setemgai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndang Allah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai itu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawal ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tidak datai.

0: Ya peningannya dekat kita mending ke tanduk program Lalau Penghidup ke lemah itu. Jadi program yang tadi di Tusun Bishop Eris Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi punya peningan ketika terus mulai buat awak sedang mai. Udah terlagi kita dekat ngatai ke pesan gau berita berat ke bisik di Anjung. Kita peningan ngagai kami buat YFM. Ya, pesan berat tahun juan kita ngagai email YFM buat yfmiban@gmail.com. Kau keadaan juan ngagai WhatsApp YFM kena rumah 013-862-8422. Ya, selagi mereka semalamai, selamat nyambut hari indai. Ngagai semua indai di serata dunia. Harap kasar itu meri tak kenyari hari ke cukup besar reti bak bala indai. Ngau bala anak kena kenang pemanah budi indai kita. Udah ngada ke kita ngagai dunia tu lalu ngidup ke kita jadi mensia ke cukup berguna nyentuk ke sarito ya. Ya, jadi punya peningang natai ke pesan ke bisik di anjung bala peningang kita yang ngagai YFM ke Terubatu pesan. Dan juga peningang kena email ngagai YFM diterima dari Bunda Ana Ambau dari rumah Brian rantau rusak oleh Kenawin. Madah ke apa ya Ambau Ana Laji yang tak ke apa luat udah nadai. Sari tu 10 hari bulan 5 2026. Lalu nian tu dekat di sengai Balang Mayu. Malam tu ngau malam pergila. Lalu dekat Danjung pagi lusa. Jadi punya pesan ke Bala Kapal Melayan ke diau di Seberandur bakal sidak kaunselor ti anak lakin ke sidak ya menjadi bak rumah sandal jambu kerampak ulu layar betuang terumah banat di Nanga Bulu terumah Ambal Nanga Bulu terumah Minggu Nanga Bulu pemga Kabam Layan terumah David Nanga Serau rumah Jalak Punggang Batang rumah Lugum Nanga Bakatan rumah Melaka Nanga Nilau tuai rumah Lipa Nanga Apuk pemga semua bala Kabam Layan kediau ba rumah ringgit di Nanga Apuk, rumah Linggung Lepung Bilat, tai rumah RP di Rantau Limau, ngau Kebam Melayan di Batang Ai Muju, Jalan Tabai Julau, Batang Ai Tabai, ngau Kebam Melayan ba Bukit Asri, ngau di Ulu Kakup Tabai. Kebam Melayan kebukai kediau di Seberandur bakal di Bintulu Sibu Kucing, ngau kena Allah dirintai nama dito. Jadi kita semua dipinta datai ngagai rumah Brian rantau rusak ulu Kenawit Julau laban ngau nyengai niang Ambau anak laji yang tau ke apai luat ke dekat di sengai malam tu ngau malam pergila lalu dekat Danjung pagi hari dua. Ya tadi apninga pesan tik ke Terubah ke bisik di cima kami. Danjung ngena email ngagai YFM. Lalu pesan kedua tu diterima hari ex Cikgu David anak Minggut dari rumah Belayung Empayet Ulu Ruban madah ke ibu ya Simba anak Panau tau kindai darah udah nadai kemari 9 hari bulan 5 lalu ni yang Simba anak Panau dekat di Sengai Belang Mayu malam hari 1 11 hari bulan 5 lalu dekat di Anjung pagi hari 2 12 hari bulan 5. Jadi ngunyak pesan ke Bala Kebam Melayan bakal mau tau ke jelia anak Mamat di Limbang Sulan tau kindai bedup ngau sidai sebilik di simpang sebawah Bintulu Joseph tau kapai bibi di sebatan seratu Kebam Melayan berumah dana kub ibus Kebam Melayan berkerubung selalang terumah anta anak rumah di Julupang atas Ruban. Ngau Kebam Melayan ke udah kalau ngau ya gawak berkilang selalang ke ngelala niang Simba anak Panau. Jadi niang Simba anak Panau tu dekat di sengai berumah Melayuang di Empayet Ulu Ruban. Malam hari 1 nyak malam pergila 11 hari bulan 5 Danjung pagi hari 2 nyak tadi peninga pesan tik kedua ke bisik di terima kami berawak kita ke lemah itu lalu pesan kita ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit di cima ari Jacqueline anak nanti yang tak kinai Mifa madah ke pengawa ngetas ulit niang inaya aca anak antas dekat diatur nguan ulit 15 hari bulan 5 lalu ulit dekat dikutas pagi 16 hari bulan 5 pukul 4.30 pagi bawah bukit 5 sibu. Jadi ngonya pesan ke Balai Kepala Melayan ke ngelala niang aca anak antas tau kinai Julius bakal di Sungai Mapai kabah skim gempuruk tadak dan ngadap Sungai Pui sepasir berjahit di Sengayan Bawan Kenawin Kepala Melayan di Durin Sibu Sekuau Paku Lubuk Pelenik Selabi Uluya di Suang Nangar Sebatu Manam di Nangar Duang Julau Pemgak Kepala Melayan di Skimbi Sungai Sian Bintangor di Serikai Belengian Sibu Pentik Kelili Seri Aman Kuching ngau Kepala Melayan kena alah disebut nama dito. Di kita akan nemu berita ngasih lagi tananya ngagai anak ya Jacqueline Baluma 011-2501-2979. Ya tadi Eplinga Siti Gibson ke bisik diterima kami ke lemai tu bawa awak sedar lemai. Jadi udah lagi kita berhati kepesan bukai ke bisik Megat Danjong Balau Peninga. Banyak kita mendiang kata dulu.
1: Nya monyi ke di serga di atas din. Bedawah nyawa bala malaikat betelai diri sebala. Bekenang ke penyiru nisya pengasya. Nada sapa ke siru tau ngelebih indai. Mengandai aku tangkai mengada.
2: Sapa agi enti na indai nyerak aku di nyawa ngarung kerkung. Ngeni kaku di pati tulang punggung. Ngamai kaku di kerigai rusuk rimbung. Bebenti kaku mali buyak lelabi uleh ngali di kaki uang gegurung. Melam kaku 9 bulan dalam kandung. Ngada kaku ke dunia di baruh singka miga betikung.
1: Maya tinda aku deka ada nyengok perwa dunia sebumbung. Memiat dak nyawa berada inai kandung. Ampir ke jengkara mantai cundung. Seput elusiam ari linsiam senggang bedundung.
2: Penyiru indai petis ku kat niuk. Tusah deka aku hitung. Disemburi aku ngecekur jeranga kampung. Disapui aku ngarusu garu bungkung. Disamai aku ngablabak minyak duyung. Dipelap yaku ngapelat gerunung siung. Diburai ngabucai rambut ubung. Didimbuk ya ngau kepiu. Diserayung ngau tajung. Digali ya dilinti tikai tudung long. Dikujuk ngenak pelepuk kangan pemedung. Ditimang ya ngenak dindang tamping renung.
1: Pengasih mengandai segi jenti aku pelemati. Ndang aku puji berari. Lebuh aku baru tau tingkap. Sekali ngagak kaku, kepiu, baju kebat. Medaga malaku, tak sintal, tulung tegap, segi dikarap, kaya lancat berdarat, ngabas rejat, entah seligi.
2: Lebuh aku baru tau bejaku, sekali ngagak kaku, beludu, baju belacu. Medaga malaku, tak sintal, tulung aku, endang dikandal kaya kering merau, mangkuk panduk, capin kemudi.
1: Lebuh aku, nyau ngangkat ke diri bujang, sekali enimang kaku, genturan, papan pantang. Alai aku telentang tidur jenak. Lebu aku nyoro rigang mansang besai. Sekali ini mangkaku denturan papan lekai kedipegai asur bata. Penelap indai pedis aku dekat nesak. Mar aku dekat ngelupa. Enti aku terap ia merap. Enti aku tepuruk ia ngangkat. Enti aku terduduk ia nanggung. Enti aku tepipi ia ngatung. Enti aku berjalai ia ngirin. Enti aku terbimbing ia ngembing.
2: Lebuh aku rengak pederak pansa utai. Sakit lengit ndak nyamai. Tabin berbirin ndak berpengerai. Ia kiruh lisuh ngai makai. Nama aku apin gerai diptawai kematai kaban tebaran. Lebuh aku nyeru celak bulu. Ising lesi bulu udu nyergu. Ia kiruh lisuh temati kutu. Nama aku bedau terangkat baru. Dintu sidak biku pangan jaban.
1: Lebuh aku lama belalang di menorang. Lemai pagi, siang petang. Ia kusang, munyi kengenang, rau anyut. Lebuh aku lepa, nadai di menua. Niap ketika, nda lepa, nintia maya, ia merana. Di hati ia aku selalu bermua. Di mulut, nda putus menyebut.
2: Ajar mengada tangkai mengandai. Pemandai nak ibuah ngerawah mantai. Laban orang bukai pan mayuh mepandai. Ngembuan rintai digri tebilang.
1: Pemerani, nadai reti nusui nusi. Laban orang bukai pan mayuah begak berani. Nyeligi tajam mati dada berseri derintai bintang.
2: Pengraja na ibuah nyerita tusui semua orang bukaipan mayuh raja. Bisi duit ngaruta terkira ngembuan ningka menaga bujang. Pengagah na usah dipadah orang bukaipan mayuh megagah terbah kegajah tetumbang ke seladang.
1: Kayu beduri ko indai. Anang sekali-kali niki ungkap orang, anang sekali-kali menggi laba penyamai anang ditengali nanti bisi beri ngambi kebelak nyepi
2: nanti non pungkang begiga nanti non suntuk nyanda nanti non nadai minta nanti nak nemu bertanya
1: penglebih indai karung mengua nadai ndur nyema pengajar lumur satu dalam ruang bilia
3: jari pengunyut uyut mega pemerintah dunia serga di bawah tapak kaki indai. Selamat hari indai hari kami bawah YFM.
0: Terima kasih ngagai mesta janang siring tiudah nengkebang ke jakuk bebuah besrim baik ngawari indai ke

0: segala nama Apai, ngau Anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lumai tu kita ngintu hari Minggu Pasca ke-6 tahun A kena 10 hari bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin hari Miridasi sengulu kegawai misa lumai tu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyadi akadiri ngintu misteria kudus. Nuan dia so datai ngamik nyuman ke hati tingesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datai ngamik ngangau korang ti berdosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngamik bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kelatala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kelatala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemaya ke dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan. Kami ngemesaikan Nuan. Kami nyembah Nuan. Kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan. Ketega mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggum dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita yang Allah Ta'ala berkuasa kemendarka ngambil kami tahu ngerami hari pengaga dalam pengelantang penaluk bersemayang. Tadi itu kami dalam berbahasa ke Tuhan ti udah angkat. Lalunya utai ti gagak kami kena mulai kebaru dalam pengingat kami tahu seruran berpanggai ngagi utai tadi kerja Nuan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup lalu merintah ngonon dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari kerja Rasul bagi 8 ayat 5 ngagai 8 ayat 14 ngagai 17. Filip mupuk ngagai negeri Samaria. Lalu nusui pasal Kristus ngagai orang dia. Lalu semua orang mayuh belak keran mendiang ke utai, ti disebut Filip. Lebuah sidak ninga ya serta medak kerja ajih, ti dikerja ia. Laban roh ti jai, manjung pansut ari mayuh orang ke diraso antu. Lalu mayuh orang ke mati tubuh, tau ke endak ulih bejalai digerai ka. Nyalai orang dalam negerinya balat amat gaga. Lebuh sida rasul di Jerusalem ninga orang Samaria udah nerima jaku Allah Ta'ala. Sida lalu ngasuh Peter seduai John ngabah sida. Seduaya mupuk lalu besampi ke sida ngambik ke sida nerima Roh Kudus. Laban Roh Kudus apin nurun atas sida. Sidak semina udah dibaptisa dalam nama Tuhan Jesus. Peter seduai John lalu ngengkah ke jari atas sidak. Lalu sidak nerima Roh Kudus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara. Puji meh Allah Ta'ala ngenak panjung gaga ati semua mansia.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngenak panjung gaga hati semua mansia.
2: Puji meh Allah Ta'ala, ngenak panjung gaga hati semua mansia. Belagu ngemulia ke nama ia. Mulia ke ia ngenak pantun puji. Sebut ngagai Allah Ta'ala, nakak meh pemadas utai ti dikerja Nuan.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngenak panjung gaga hati semua mansia.
2: semua orang di dunia tu nyembah nuan magang. Sidak belagu muji nuan, sidak belagu muji nama nuan. Datai kitu lalu peda utai ti udah dikerja Allah Ta'ala. Pengawak ti badas ti dikerja ya ba urang mayuah.
1: Puji me Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mensia.
2: Ia ngubah tasi nyadi tanah rangkai, aki ini kami bejalai meraka sungai. Dia mehnur alai kami kerami gaga, ketega utai tudah dikerja ia. Ia merintah belamaya ngena kuasa ia.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mensia.
2: Datai lalu mendiang, semua kita kenangi ke Allah Ta'ala. Aku dekat nusui ngagai kita, utai tu dah dikerjaya ke aku. Puji ke Allah Ta'ala, laban ya nak nulak sampi aku. Tau kenagang diri, sururan rindu ke aku.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mensia.
3: Baca kedua, baca dari surat Santa Peter di Keterubah bagi 3 ayat 15 ngagai 18. Tang beri bahasa dalam hati kita ngagai Kristus nyadi ketuhan kita. Seruran bersedia dekat nyawut orang keminta kita, nerang ke pengadang tidak kemuan kita. Tang kerjanya ngau hati tinelap serta nangi. Lalu itu hati kita bersih, ngambil kelebuh kita dipecat, orang kemecat ulah kita tibadas dalam Kristus, dekat malu kejako dirimpu. Laban, mana lagi kita kena perinsa, ketegang reja utai tibadas, entiknya penekak Allah Ta'ala, hari kekena perinsa ketegak penyalah. Laban Kristus megak kena perinsa ketegak dosa sekali aja, ke belama-lamaya. Ianya, orang kelurus, mati ngari ke orang keberdosa, ngambil kaya mai kita ngagai Allah Ta'ala. Ia dibunuh batang tubuh, tang dihidup ke dalam roh. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

ko, Jesus, orang karindo kaku, deka ngasih kepesan aku. Lalu apai aku deka rindu kaya, lalu kami dua apai deka datai ngagai ia.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus nitih ke John bagi 14 ayat 15 ngagai 21.
2: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjaku ngagai sida murid dia. Kita rindu kaku kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai, lalu ya dekat meri kita siku penyawum. Kedekat dia ngau kita belama ya. Ianya roh pemendar. Kena uliah diterima dunia labad dunia ndak medak tukang lalaya. Kita ngelalaya. Laban ya dia ngau kita, lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita beka anak patu. Aku dekat datang ngegi kita. Nalamak dah lagi, dunia nadai lagi medak aku. Tang kita dekat medak aku. Laban aku hidup, kita dekat megah hidup. Lebih mayanya ialah, kita dekat nemu aku nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kenerima lalu ngasih ke pesan aku, nyameh orang kerindu ke aku. Lalu orang kerindu ke aku, dekat dekerindu ke apai aku. Lalu aku dekat rindu ke sidak, lalu mandang ke diri, ngagai sidak. Injil Tuhan.
2: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Yang dilemai tau baca ngingat ke kita pasal pengerindu Allah Ta'ala ti regas tu ke ti cakah lalu serta bisik dalam penghidup kita. Baca madah bekeni pengarap ngermai, bekeni puji ngelantang kati kita, lalu bekeni Roh Kudus meri kita pengering. Baca mega merangsang kita ngambil anda ke Allah Ta'ala tibisi serta ngau kita dalam tiap maya. Baca ke satu kita medak berkeni berita manah datai berorang baru lalu roh mindah berantara sida. Peter ngangau kita berjaku pasal pengadang kita ngawati terlembut. Jadi Injil kita didengar kita tadi Yesus bersemaya roh dekat ngau kita belamaya. Jadi jaku Ta'ala tu penuh oleh pengadang serta semaya. Hari Minggu tu nunjuk ke kita ngagai Allah Ta'ala ti semaya ngau nembiak ya. Tu nunjuk akan ke kita berkeni pengarap mansang lebuh kita hidup dalam pengerindu berjaku ngau pemerani serta mereniang ngagai Tuhan. Jadi hari 6 hari Minggu Pasca ke 6 tu madah ke kita pasal pengarap pengerindu ngau Roh Kudus. Baca nunjuk ke bekeni Allah Ta'ala ngering ke nimbiak ya, lalu meruan ngau sidak belama. Jadi kita boleh medak megak pemerik Roh Kudus. Peter sudah John bersemayang ke orang tik baru Arab, lalu sidak nerima Roh Kudus. Yesus nyamaya dekat merik Roh Kudus ngagai orang terindu ke ya. Pengarap dalam pemeriksa. Peter merasa orang Kristen mengkang tegap lebuah napik penusah. Yesus merisa ketiga orang bukai lalu bala nembiak ya dikangau ngambil kemeruan tetap hati. Jadi berminggu tu ingat ke kita Allah Ta'ala seruran ngau nembiak ya. Pengarap, pengerindu serta Roh Kudus ngiring orang Kristian dalam penghidup sida nintiang hari. Sama kita yang aku pengarap, pengarap sida rasul. Aku harap Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa
2: pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung hari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merisa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, ba'ari ti ketiga, ia angkat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk basepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta. Apa kita di surga nak nejuk ke kita ke diri aja. Ya udah ngirim Roh Kudus ngagai kita. Aram kita sama bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai dalam kuasa Roh pemendarnya.
3: Ke gereja ngamai ke yang ngiring orang ngagai pengerindu Kristus ngau mai sida ngasi ke pesan ya. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke semua orang kemerintah ngah berkuasa di dunia tu, ngah mik kesidak mai pemai ngah pengelurus ngah gai semua bangsa. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke penglepas ke dunia tu, ngah mik ke orang ke ngermai ke berita mana, dekat madam ke pemetang, ngau mai pengadang ngagai ati, ngau rundiang semua orang. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke semua kitai, ngami ke kitai oleh berbagi ngagai orang bukai pasal pengadang tidak kemuan kitai. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Kesidak keudah dulu ninggal ke dunia tu, ngami kesidak dekat diangkat ke ngagai penghidup tiba mulia dalam Tuhan. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta

0: Rindu. Awak kapiri yang terdekat di soal kami atas otak tu, dekat sama angkat dengan genuan, serta engkau semayang kami tu, lalu turun ke berkat engkau pemayak nuan dengan kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua tai laban dari pengerajaan wan. Kami sudah nerima roti terdesua kami ngagen wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua tai laban dari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine terdesua kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang balam nyadi ngamai kepiri aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi. Awak ke semayang kami didengar kenuan oh Tuhan segempur ngau piring yang geselantau. Ngamika ditutupi bersih oleh nimit nuan, kami tahu ditetapkan agai misteria pengendut nuan tiba kuasa dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih yang ke Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi ngena serta patuh.
0: Dan betul amat serta patuh sigi pengawak ngau penyelamat kami. Berganak maya muji nuan do Tuhan. Tang buat maya tu kelebih lagi muji nuan ngau lebih lagi bahasa mulia lebuh Kristus pasca kami sudah nyadi geselan. Laban ketegar atau lama tu dah dirusak. Siti dunia raya ti dibuai sudah dikemaru. Lalu penglurus penghidup dipulai ke ngagai kita dalam Kristus nyalai. Dalam pengaga pasca genap menua semua bangsa gaga ti muji nuan indah kuasa di surga serta raban malaikat belagu muji nuan belama-lama.

Amat kudus Tuhan pun semua pengurus nyalai gagak kudus pemerintah kami bersemayang turun ke renuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tama ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku tidakkah diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam mudah tembu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah semekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami pengelepas dunia laban uliah regan ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua genuan Tuhan roti penghidup ngecalis penyelamat merik terima kasih ya laban nuan dah ngumbai kami arwah betunga muangga nuan lalu melah nuan. Mati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah kami bagi bertubuh darah Kristus tak bergempungnya.

0: di siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuang ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngagai pementas di penuh mulai ngopop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bela menjadi kami tadah tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai, ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala, ngau Joseph tadi berkat laki ya, ngau sidak rasul tadi berkat, ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngabempu pesaka penghidup muruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya wala talapai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan hari padah pengelepas lalu di tempat belajar petara kita kempang nyebut.

0: Atas kekami ari semua penyai Tuhan kami bersemayang ngau manah kebenar ke pemangia seumur penghidup kami ngami kuliah ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas ari dosa lalu likun ari semua penusah sekumbang kami nganti penganda tidak berkat ngau penatai penglepas kami Jesus Kristus
1: laban perintah kuasa ngau mulia enang ngegi Nuan dia tu datai ke selama ia
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai saudara rasul pemayak ditinggal aku ke kita pemayak aku diberi ke kita anda medak dosa kami terpeda pengharap gereja Nuan lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyerakup nitih ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita
1: lalu ngau roh Nuan
0: harum kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: nak domba Allah Ta'ala temaya tinanggung dosa dunia. Dia berkan mesida kereka datang dengan makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur muandatai tang sebut ajak jaku semengat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup meruan timulai ke kami ngagai penghidup timuruan belamaya dalam pengangkat ngi Kristus. Tambah ke dalam kami, kami bersemayang buah ngi sakramen paskato lalu irib dalam hati kami pengeriang ngi pemakai penyelamatu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tutup gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Awak kala Ta'ala timenda berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalannya kita misa udah tembus. Haleluya, haleluya.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala. Haleluya, haleluya.

Ya, peningat yang dekat kita sama bersembiang Misa Kudus ke Lemai tu. Lalu nak maghrib pukul 7:30 Lemai, nak bor ke berita hari YFM.

0: Selamat lemai Datuk Pina ke Berita Lemai hari UFM. Sebab tu batang berita Sarawak naga 80,000 pengerja pengawak kengembuan penglandia teknologi lebuah datai bertahun 2030. Pengerja pengawak di Sarawak dilalau jadi ke pemun ber-era digital. Sistem grid bekal air kena negap ke pengawak air di Sarawak. Jadi itu isi berita. Perintah naga dekat mati habis nadai 80,000 pengerja pengawak ke landik lebih datai bertahun 2030. Itu dia kena nyukung industri hidrogen, kuasa bersih ngau ekonomi digital menua itu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak. Dia tu berjalai ke Tegap. Jadi pemansut bateri ASEAN dengan pemansang kuasa uliah dikenak baru yang kaum hidrogen, hidro, solar, ngau biomas. Perintah menua dia tu numpu ngagai pemansang modal mensia dengan pelajar universiti tindak berbayar ber bidang strategik serta latihan teknikal ngau vocational. Ia maksud ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami hari pengerja pengawak renggat menua Sarawak di Kuching sari tu tadi. Berbak ngenyak semua pengerja pengawak di Sarawak dilalau jadi ke pemun berubah jeman digital ngau automation tangguh pengawak sida ukai semina ngemeran ke pemanah hasil pengawak tau ke KPI aja. Sampai Menteri Bopis Premier Sarawak Datuk Jarawat Gala madah ke pengerja pengawak kenyulut natau ndak ngembuan pengelurus berani nampak penemu baru serta jampat lebak kediri ngau ubah teknologi. Nyalai perkara tu guna benar kena beri kuasa ngagai muda Malaysia ti berkualiti nyadi ke pemun serta ngamat ke Sarawak nyadi menua ke mansang serta lantang. Perintah Sarawak Serura Ransiang mengada ke peluang gawak tingembuan ikas penglandiak ketinggi negap ke program latih meja pengawak hari menua tumpu. Lebih 3,000 ikut meja pengawak nguluk pengeraminya yang kaum 34 buah ke aku macam baru. Lebih 3,000 ikut pejabat pengawak ngulu pengeraminya. Yang kau mari 34 buah gerempuang pejabat pengawak ke bisik ngambil bagi di menua tu. Menua ke semak ngau Sarawak nang nyadi ke kebuah pemansang pengawak industri dagang temuai. Sampai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke Bos Manjai kandang 3 bulan ke Alai Tebalagi Temuai ke Datai Raun ke Sarawak enyak Rimno Brunei Ngau Indonesia. Tajak Pak Penyarut Benua Nyadi di Asia Barat berkejam ke dia tu tanya nadai nekul penanggul berpengawat dagang temuai di Sarawak. Tajak pihak penyampau penata temuai dekat di adah kebak awam kawasan negeri Dun dalam minggu baru tu ilak. Datuk Sebastian masuk ke Jakarta lebuaya kebejadi Pesta Budaya Mazubonyo di Kuching. Sarawak naga bungkur air paip ti cukup di serata menua lebuah datai bertahun 2030. Pemangku Ketua Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mas Sini Jamal madah ke Perintah Sarawak megar ke memansang ke sistem grid bekal air paip dikena negap ke pengawak ngada ke air paip di menua tu. Sistem grid tu megar dekat bersambung ke loji air hari paip air ke besai. Tu kena ngagih ke air paip bersih kemeruan dengan cara meri air paip hari kanan dur ke ngembuan kapasiti kecukup tip guna ke bantu. Atau-atau dekat nambah ke pengandal enggak penegap sistem air paip di serata menua Sarawak. Ia masuk ke jakunya lebih ke menjadi pengerami ngintu air serata dunia renggat Sarawak biologi air bersih berawan di Limbang. Teks jakunya dibaca Manager Kanan Operasi Walayah Utara Sarawak Water Zaid Iskandar Jerai. Kita ada tu bermendian ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Upis Menteri Dagang Temuai Senin Gomen Asal Motek dia tu nuju ngagai pengawak ngelaku ke dagang temuai Malaysia. Sekedar Ali Menua tidak dapat ke Mesir Mayuah kena ada penanggul ketika penyarut di Asia Barat. Sekretari Besar Motek Datuk Syahrudin Abu Sohot madah ke Menua tidak dapat ke tu inya Jepun, China ngau Korea Selatan. Tu dikenal napi pengurang temuai kedatai di Menua Eropah ketika pengusut minyak global. Tajak pihak dagang temuai Malaysia menggak berkempit ngau menua bukai ke semak. Malaysia ngembuan penyelai ke dirimpu tambah lagi produk dagang temuai mesra Islam. Kelimpah di pemakai halal, Malaysia menggak jadi kapalan dagang temuai ke pemadu likun di tapat ke di menua tu. Datuk Syahrudin masuk ke jakunya berpengarami investasi motek bukulai ngau pemekuh industri dagang temuai Sarawak di Kuching. Pengawak mandang ke budaya boleh nentu ke pesaka asal temaja hidup serta dikelala Raban Nebia Rabah Paru. Kaunselor Bandaraya Miri Jalung Wan madah ke mandang ke mayuh macam pekit pakaian pesaka asal jadi ke Siti Renggat ke berguna dikena mantai ke pemanah mayan asal. Tumega dikena mandang ke identiti tiap bengkah Raban bangsa serta ngayan ke sejarah ngau adat asal bangsa Dayak. Nyalai pekit mandang ke budaya dirimpu jadi ke singkang ke berguna dikena ngangkat ke pengayau main asal ngagai mensa mayuah. Ia masuk ke jakunya ngari ke sapi menteri luar menua sapi menteri luar menua Datuk Lukunisman Awang Sauni lebah kebjadi pekit semifinal Dayung Sanggun Keligit Orang Ulu Kumang Iban Gau Keliang Belawan bersemai Gau Pengerami ngintu Gau Dayak Renggat bagi Menua Miri 2026. Gerempung takraw aku macam baru, gerempung sifat takraw kebagi menua Seri Aman naga tim Ari Menua Luar ngambil bagi berpekit Raja Libas Dudi Arila tu dikena ngangkat ke ikas pekit serta ngelaku ke Seri Aman jadi palandakan temuai lumba ngau main di Sarawak. Presiden Awangku Hafizi Awang Azhari madah ketuk nyengkaum mai tim Ari Menua Luar bakal Ari Menua Brunei jadi ke Perambu timpuh panjai gerempunya dikena negap ke pekit sepak takraw. Nyalai atua pengawak ukai semina dekat beri pekit ke berpengerai ngagai pemain menua aja tamaga oleh nyungka ekonomi menua tu dengan sektor dagang temuai. Ia masuk ke jakunya berpengerami ke jadi pekit Raja Libas 2026 kali kelima buat stadium mini di Seri Aman. Pekat itu diatur pengelama 2 hari di ngempuruk ke 24 itu tim kategori terbuka ngau 13 tim veteran di ngawal penyerta aris kedak bagi menua di Sarawak. Berserimai ngau pengerambing itu hari indai sehari itu Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri bergulai ngau klub sosial ngau pengintu pengelantang pendiau Harmoni Miri bisi ngatur workshop pastry ngau bakery. Itu kepenerang dari pengajar workshopnya Muhammad Hadri Darani malah ke program ke sekali itu dipasuk lebih 30 ku indai tunggal ngau bala anak sida. Bos manjai workshopnya ke diatur sida kemasuk program tu diasuh berlatih berkaul ngau cara ngagak pastry ngau bakery. Tujuh, inisiatif tu deka nambah ke pengelandai sida dikena nyawup ngulih ke penantai pemisi serta ngangkat ke pemansang diri. Program tu diatur bahawa IKBN Miri Nerima sokong gau agi belanja Rekaban Kerajaan Negeri Sita Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin. Pengalaman itu Kasmina mengangkat ke pengelan dia ngagai sidak ke ngambil bagi tamaga ngerapik ke kaul laban bangsa bawa pengawak ke belajar ngau ngemansang ke diri. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita di Baca Baru. Sarawak naga 80,000 ikut pengerja pengawak kengembuan pengelandia teknologi lebuah data iba tahun 2030. Pengerja pengawak di Sarawak dilalau jadi ke pemun era digital. Sistem grid bekal air kena negap ke pengawak nyadung air di Sarawak. Di berita kebaru dan mendeng ke kitanya tadi di Tusun Muhammad Aldi Syamsawi lalu di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nyanakak minabur ke berita hari YFM ke lemah itu berita hari Kuala Lumpur tak dipendeng ke kita pukul 9 lalu berita hari YFM dekat tabur kebaru pukul 10 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak YFM.
1: Sarito, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madaka projek tu dekat digagak ngau berengat lalu di sadang tembok bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami Ngabang Hari Raya ke diatur bak Balai Mesir Mayuh RPR Petra Jaya. Agi ngenangkan projeknya ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengadil baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai Rabani Biak diulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminat pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramah Sarawak tu disediakan upaya sakit Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Ya, Bujang Ulu Sungai lagu dari Marina Jara. Dan kita berpindah bawa sedar lemai ke lemai itu pada kita mulai berprogram bagikan telah pukul 8 tu lagi.
1: Kita rindu ningakan telah
2: bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami bak bagikan telah.
2: Ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagikan telah. Harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah panda munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ah, ya, baru betul. Ngelalai ke orang picak mata. Au.
4: Au. Picak gila, okey, nak riga kah?
2: Okey.
3: Angkat sampuak batang.
2: Ah, okey. Okey, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Au, lagi ke perhatian ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ah, ya, ya betul, nah.
1: Semina Pak YFM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Ya, beningau datu lagi kita terus mulai program bagi ke entelah.

0: Ya, selamat malam peningat. Selamat kita bertemu baru buat program bagi kan telah kita ke minggu tu ya. Nama berita oleh kita peningat lokas mah berkerai muja dalam semua pengawak lalu ngagai bala inai-inai. Selamat hari inai ke sari tu 10 hari bola 5. Nama anda kini pemberi diberi anak ngagai kita mai kita makai kini tau ke bisik beli utai ke dikerinduk ke kita. Bisik beli lauk ke di kedekat ke nyawa kita. Tau kemai kita berjalan kini bersembang ngorindai ke sari tutang ya ke pemadu berguna ya pengasih ngop penyayang bala anak ke indai ya. Ya jadi ya, pendengar kita lalu terus mulai buat program ikan telah kita ke minggu tu. Jadi skrip tau ke entelah kita ke minggu tu aku natai ke entelah ti dikirim ke kita pendengar. Jadi mai entelah tu lama udah diterima aku tang bisiknya di seluruh aku baru bisik dia aduk aku baru laban kadang tulis nanti terang nyalai kak dia aduk aku baru ngambil ke nyamai lagi dibaca ya. Nyalain telah ke terubah malam tu munyitu jadi telah tu lama dah di terima aku dalam tahun 2023 subak laban antelah itu mayu dikirim ke ayah Jonathan Bunda Ari Betung. Terima kasih ayah Jonathan di bisik telah baru anangai nganjuang kita ngambil ke uliah di lalai kaku di giga bala peninga. Jalan terah kita ke terubah menyitu. Ini manang recap bergenang pampat berkaul ngau teracat sandai wai ku aku ngubaya ngalu berkubu akik lang bengap nadai kaku kalau ninga berita ya munuh serenti babi emperingat dipun buluh engkalat. Simpung jenawang bujang sigat ngena anduang duku malat ngasuh kaki ia berkenji pampat angkat berkerencat bersundang takang. Jadi menua ya menua lama ia dipun kayu bingkuk peninduk imbuk berbulu biru dipun kayu ambun ke berpesun nadai berpesu. Lalu menua baru ya, dipun kayu bungkang, sarang gamang manyik madu, dipun lembok, bumbun ibun pasun ukui antu. Ya tadi ya peningah, menyintelah kita keterubah, lalu ulu lunggak ya, sanggul berderi, sanggul berderi. Aku ngatai ke baru, telah keterubah tu, ini manang recap bergendang pampat, berkaul ngau taracat, sandai wi ku aku ngumbaya ngalu berkubu aki lang bengap nadai aku kalau ninga berita ya munuh serenti babi emperingat dipun buluh engkalat. Simpung jenawang bujang sigat ngena anduang dukuk malat ngasuh kaki ya berkenji pampat angkat berkerenjat bersundang takang. Jadi menua ya, menua lama dipun kayu bingkuk peninduk imbuk berbulu biru dipun kayu ambun ke berpesun nadai berpesu. Lalu menua baru ya, dipun kayu bungkang sarang gamang manyik madu dipun lembok bumbun ibun pasun ukui antu. Ulu lunggak sanggul berderi, sanggul berderi. Ya, peningah 082-258-633 enggak 082-258-634. Kita terus ngaji peningah tu bawa 258-633 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam. Oh,
1: selamat, selamat hari ini.
0: Oh, sama-sama. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, oh. ngelalai ke nama kini Sebastian?
1: Saya aku. Karena ngelalai ke menawa butuh. Betul tu itu. Pihak korang.
0: Mana awak?
1: Betul. Kau jaga korang. Jangan betul tu. Ada dah. Jadi saya pun betul tu pernah. Jadi betul tu ini kerja punya ya.
0: Betul tu ini. Awak mana awak? Mana awak tu tahu kan? Mana awak betul tu ini dia tu. Kau nak sebab kau kerja kok kini.
1: Kaki kau yang mana awak yang bendali nak betul tanya. Dia ketemu kau.
0: Mana awak sikit mana awak tu tu. Jarang tu pelabak aku bisik ke buah yang nanti menawar
1: jarang oh. Jarang bisik jarang jarang memunyi saya punya bisik utai menyediakan memunyi utai menyang merintah
0: bisik terpadah ke ya Menawal nama Tok Uji. Galok engkau bisik orang bukai kinian mu. Menawal.
1: Ah ya, engkau kula menemu ikak lah.
0: Atau tu sikit pengawak menawal tu nah.
1: Apa menawal tu? Betul-betul tu ya kula menemu lah.
0: Au, ya ya kan kemana ikik mu ni. Okey, terima kasih. Ya tadi udah di sebut Sebastian menawar menawar tu tuai kuya tak bisik nama kebuka lagi out uji kita ngaji peningat tu 258634. Hello,
2: hello, selamat malam, selamat hari indah gede
0: out sama-sama out. Okay,
2: bisik uji petuarnya deh kan ada ya
0: ah nih petua ya?
2: Petua air limau ya
0: selalu mayuh petua.
2: Oh iya
0: ya hirup ke air aja meh out.
2: Oh
0: ah, okey. Anglalai kenama tu Rubina.
2: Menawang nyadi ukai.
0: Menawang nyadi ukai.
2: Ukai kah?
0: Ukai.
2: Oh, ya kah.
0: Ah, bisik, bisik
2: lah. Menawang ya, menawal.
0: Menawal tu sikit pengawak, sikit menawal tu. Tak nama pengawak menawal tu. Bisik nama ya dia sebut orang.
2: Tahu lagi nguji baru kah?
0: Tahu. Okey. Bedau tu oleh digiga peninga menawal-menawal tu menawal nama tu deh uji kita ngake peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam. Selamat hari indah ngake nuan.
0: Au, sama-sama. Nama berita sari tu. Bisik, bisik meda orang, bisik meda orang ramai bertuang dia. Apa pasar
3: nadai, nadai ko. Nadai. Pasar bisik tadi beli lah awak.
0: Amak, kelalu angat. Nah.
3: Ya, ndak di tu selalu hujan.
0: Oh, selalu hujan dia.
3: Au. Tadi panas dia ya kemari hujan. Bisi ah. Harinya nak tak 2 hari malam. Nak celak.
0: Oh, mak benarnya.
3: Au. Ya me.
0: Okey, au. Ngelalai kenapa tu mak ping tu nemu pula aku.
3: Tanya ne ya ketiknya menawal ke tampi.
0: Nya baru betul menawal ke tampi.
3: Bisi orang ya bisi orang ngumbai nya. Kong kebat.
0: Au atau pertama tu ya melawal tu
3: babak. Ya bergantung kaki, kebab pap koi.
0: Au. Ya ya tu nemu malik diri itu kendar ko buat cerita.
3: Ya ya ya ya nama ya bemunyi. Au. Bisi labuah, bisi rebah punggu.
0: Ya nama au.
3: Ya aku kelia. Laban aku ke dia de kuciang nemu nan laba ke kelalu ko.
0: Au.
3: Ningau te nya ke bemunyi bisi pulau di atas umai ko aku tu. Ngigak lalita nak entu peduli ko.
0: Au, oh kenyak nah.
3: Leban aku ke suah deh suah ningau tai bekenya.
0: Au, ngai kira ke.
3: Tak merani ke diri makai tai leban ya nak ngacau ke nak ngacau tua ya.
0: Au, oh. Tang tak mesti bisi punggur bah lah menyok nuana. Tanak mu.
3: Ya ya, udah hari site ko deh nya, lu amai bisi dinga ko. Orang kesemak nya.
0: Ya, namat au. Nyamutai de gayo ke ya nah. Hau.
3: Ya begagal begendang ke nya, kena kurang gagal mai ya. Kena ko cerita
0: nya. Ya, au. Okey, terima kasih Mak Ping.
3: Okey, sama-sama.
0: Nya peringau dah temu Mak Ping, ngelalai ke menawal ke tampi. Au nya nama ke tampi au. Jadi munyi ko sebesian tadi kira ke nemu ge arti tu taya. Engkau nak nemu cara nyebut ya yang nyebut tadi menawal tui-tui ku ya beketui ku ya jadi ya kebenaran tadi ngelalai ke menawal ke tampi jadi peningan telah kita ke terubah malam tu dah ditemu Mak Ping hari betul telah tu juga di sedia ke peningan kita hari betul. Jadi sebenarnya agen telah tiga kedua kita mending kata dulu.
4: CSP Global dalam telefon ni meh.
5: Hati tu dah dah meh. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai amai mentipi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
0: Ya, peningan baru 9 minit lepas pukul 8 malam. Jadi, dia tu kita datai buat entelah kita itik ke dua ya. Jadi, entelah kita ke dua tu muka. Entelah jadi kirim ke ayah Jonathan Bunda, Arya Betung. Jadi, entelah yang bunyi tu, dengar mana-mana. Tu bisa panjang mimik entelah tu awak. Batang pinang ko ya mengkuak tepan bayan burung tunggu. Bersenyawa siku-siku nyabak ke senayu bulan padam. Batang pinang ruak tepan ke patan burung merak. menyawa lakak-lakak sinuk ke mamangku tangkai mengelina sayau ke terengkuan anak nyalai nyau ke lama inai punai puna bangkok udah memunyi lengok-lengok berarti sinuk balat nyada ke nyalas nyapa burung ira mirah mata buban palok naya ke perinsok induk lepai indai lipai nyalai nyawut anak rampang bungai but madah kati diri merai sekut seput asai ti dibalut lukut kerupai jelai nimbus indai kerupai bungai nas madah kati diri merai lemas di tangkai kamai. Jadi menua ya di penayak bilik nyapan ngau keliling dinding penyawan ulu lungga buah mati kena sambar tajai. Buah mati kena sambar tajai. Aku mai tak berarti ke baru telah tu au Arab kebetul mati sebuah aku leban kadang tulis nantu terang au. Batang pinang mengkuak tepan bayan burung tungguak mengawal sikut-sikut nyabak ke senayak bulan padam. Batang pinang ruak tepan ke patan burung berak, menyawa lakak-lakak sinuk ke memangku tangkai, mengelinak sayau ke terengkuan anak. Nyalai nyau kelama indai punai-puna bangka udah memunyi lengak-lengak, berarti sinuk balat, ngada ke nyawa nyapa burung ira mirah mata buban palok nanya ke perinsok indai lipai nyalai nyaut anak rampang bungai but madah kati diri merai sekut seput asai tidak balut lukut kerupai belai nimbus indai kerupai bungai nas madah kati diri berai lemas di tangkai kamai. Jadi menua ya di penayak bilik nyapan ngau keliling di dinding penyalawan. Ulu lungga buah mati kena sambar tajai. Buah mati kena sambar tajai. Ha. Ya tadi ya peningan telah kita kedua malam tu au. Jadi bagus lama duit terus telefon kita nanti kita dah tulis ke saud ya terus tekan ngekai 082-258-633 atau 082-258-634 13 minit lepas pukul 8 malam. Hello, selamat malam.
6: Hello, orang muka.
0: Orang muka, Janang.
6: Okay.
0: Okay,
6: beri saya. Pernah api mencal muka kita?
0: Ah, katakan?
6: Pernah api mencal muka kita tahu.
0: Pernah api, ukai.
6: Saya buat tolong ni.
0: Okey. Okey, terima kasih. Pancar api kok Janang. Nemua kita ikut ya. Nanti dengar. Nah, tukai pancar api tu. Kita ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam baru. Tu nemu
7: baru. Tapi kalau lungak tadi
0: itu. Kalau lungak tadi, buah mati kena sambar tajai.
7: Buahnya rumah mali.
0: Rumah mali, ukai.
7: Ukai.
0: Laban menua tadi di penayak bilik ko ya, nyapan gau keliling di dinding penyawan ko ya. Artinya dalam dalam rumah
7: betul tu. Dalam bilik ya.
0: Dalam bilik. Au.
7: Au. Betul kan? Betul deh.
0: Tu. Au. Sikit tak kena.
7: Au. Sikit tak kena.
0: Au.
7: Anu aku perlu dia ke baru.
0: Kira ke apa di nyapan kau buat keliling di dinding ku ya. Artinya berdinding dengan kah tu tahu. Oh, dalam bilik ya. Tai apa atas dinding.
7: Bakar ke apa ngebat tu tanya berdenumannya.
0: Iya, au.
7: Okeylah, mau perlu dia
0: nama. Dia baru nih. Okey, terima kasih. Bedau uliah di giga kita nya au arab ke nadai penanggol mengagai pelau peninga bukai laban bisi Arab keterang dia dengar kita lalai dia kena tai kaku au. Ya terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
0: Au, ini wei.
8: Hari sibuk.
0: Hari sibuk na. Au. Okey, ngalai ke nama.
8: Kanu beruak kanak kita.
0: Ah, ha, ketika?
8: Kanu beruak kanak kita.
0: Oh, beruak kanak kita ukai.
8: Ukai.
0: Ukai, au.
8: Okey, ngalai ku
0: ya. Okey, au. Okay, au.

0: Ya, tu si kuki peningah kita ibu dua ini 8634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, hari ini wai.
1: Hari pendian tu, kucing.
0: Oh, hari pendian kucing. Oh, okay, ngelalai kenapa tu?
1: Kayak ada ke rumah apinya kak, bukan mita apinya.
0: Oh, ukai.
1: Ukai?
0: Ukai, oh.
1: Oh, nama.
0: Okay, okay, terima kasih. Saya sepiaku kalau kong lalaikan telah tu subak tang lalu bedau ditemu ya. Lalai kong lalai kia baru. Lulunggak tadi buah mati kena sambar tajai. Ya terus ngegai peningat tu 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Ah, nama tu dah. Nanti ngawak tau bertelepon baru kerana tu terang kini tau ke berdaun tu mutus kini hati ya dekat nyawut kita ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Terima kasih.

0: mali ke tampai bilik kita. Kita.
1: Okay.
0: Oh, nanti belum yang meh. Apa belum yang? Kamu belum yang?
1: Oh, mana? Okay. Terima kasih. Ya. Jadi kita berarti kelalai itu tadi ini dua leka nyamai jadi kiga. Nah, burung tunggu ke ya bernyawa siku-siku nyabak ke senayuk bulan padam. Artinya bisi kawal ngau pengawak ngau ulah kita mesia atau kita terus ngagai peningat tu 25863 ni tu 3 3. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hari ni tu? Apa namanya leh? Nanti ngawak tahu telefon baru. Kita ngagai peningat tu buat 25863. Hello. Hello. Selamat malam hari ni tu?
2: Stambun tu siapa?
1: Hello. Hello ya, au. Ngelalai ke nama? Alu sebut
2: salah nombor
1: ya? Salah lumur pia. Okey, terima kasih. Salah lumur kau ya, au. Nanti ngawak kau kai kat telefon kita. Mungkin tang ya kena tekan tau. Kesalah tekan ya. Kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
1: Au. Cek.
2: Luar lunggak
1: tadi. Luar lunggak tadi? Buah mati kena sambar tajai.
2: Buah mati kena sambar tajai.
1: Au. Au. Hari hari ni tu.
2: Hari betul.
1: Hari betul. Au, ora betul lalai kan telah tu, empun telah tu. Napa tu nan mu? Au. Jadi sebut dulu. Ni bagi juga na ujung pun.
2: Pun itu.
1: Pun ya. Au, buah mati.
2: Buah mati, buah.
1: Oh. Nenmu? Nenmu? Oh, okey. Lagi uji baru? Pamon telah tu. Siku lagi peningah kita buat 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello.
1: Halo, selamat malam. Hari ini, wai?
3: Hari Limbang.
1: Hari Limbang. Pu jauh tau. Aku nemu tu pelabak kura Limbang. Lalai kenapa tu kini?
3: 258634.
1: Hello, selamat malam. Hello. Hello, aku lu sebut dia.
3: Hari Limbang.
1: Uji nama madam ke radio non dulu. Okey. Sebut dia lalai ke nama? Ulu lunggak tadi buah mati kena sambar tajai. Pada baku yang masang radio nyala yang nak tu ningal buah ku ngangau ke au. Ya ningal ke radio kai ningal ke telefon. Tu siko lagi peningal kita. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
1: Okay. Oi.
3: Ukai patah sedih orang kat parai ya?
1: Ukai.
3: Hai. Sudah nyuci dah kali masa. Boleh tak?
1: Boleh tak? Okey, ni gat tu dah. Okey. Terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam, Puska.
1: Baru nyebut nama Nuan.
3: Selamat hari ini, Nuan.
1: Okey, terima kasih.
3: Buat apa tu? Buat main apa?
1: Giga buah mati dulu giga.
3: Bawa ke ukat buat gila api nak?
1: Ukat. Ukat. Tu nyeri atau nyerita ke ulah kita mensia?
3: Cerita tu ai sebab ne?
1: Ukai, ukai. Nyerita. Nyerita ke? Nyerita ke ulah kita mensia atau Okey. Nyen ye taulah tem sia. Nyabak siko-siko aku ya ke senaya bulan padam ku ya. Nama kau lah deh.
3: Ulah lelaki nak?
1: Ha?
3: Ulah lelaki.

0: Ya, kita terus ngagai piningan tu 2586333 baru. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam Peska. Selamat hari Nai.
0: Au, sama-sama Leo. Leo, Leo nemu perbakun telah tak?
1: Nah, nemu tu Peska. Nanti tu ninga aku sade dalam kereta tu.
0: Nanti ninga ne. Au.
1: Au.
0: Aku madang. Kini ulu lu. Aku madang ngagai sidak tadi. Tu bisi kawal ngau ulah kita mensia. Nanti ulah kita mensia tu ya sino ati, ya nyaba. Nama deh.
1: Susah hati.
0: Ah, tusah ti buah mati tusah ti. Kena kena sambar tajai.
1: Kena sambar. Tusah hati kena sambal tajai. Kena sambal. Kuat nanjal.
0: Ukai. Sambal. Jadi jadi menua tu tadi di penaya bilik nyapan engau keliling di dini yang penyawa. Artinya dalam bilik atas dinding yang aku tanya aku Sebastian betul ya buat dalam bilik au nama dah
1: dalam dalam bilik atas dinding yang
0: kebat kebata dinding yang ku ya mamat tu kebat kurabata dinding
1: kebat orang atas dinding yang ne susah hati okey kena
0: sambar tajai tang dia tu nak tu orang kebat kebat dinding lepas bisik tak kena orang duduk ke nak orang kebat kebat dinding dia tu jarang bisik lagi
1: kebat orang kebat dinding ne susah hati tu sambal tadi ne sambal
0: tajai
1: sambal tajai kena kena sambal tajai ne susah hati muka
0: muka ukai. De okay. ujung gigi kak nere?
1: Ujung tajai.
0: Engkau sambal.
1: Sambal tajai. Nah mau tanya kepada orang badin yang ne.
0: Pung kami di tok mayoh main belas tu di tau.
1: Tujuh hati. Belah badin yang ne nama mau tanya. Susah hati. Kebat badin yang baru rumah kita dia tu bisik ne.
0: Oh, bisik. Ayo, engkau kau tiap buah rumah bilik bisik magang betul tau.
1: Tengah ne, tumpah hati. Sambal tajai. Tanggal nama di tanggal ukai, tajai. Panjai ukai.
0: Bisik tak ingat suatu sati tu deh. Nama buah tu tau tu sati.
1: Nama ke masuk ke tu sati kita tu sati bak bilik kebat orang bak bilik bak pintu din bak dinding yang ne nama tengah so teh tu sati bak pintu dinding bak dinding tu karena gambar medak gambar ambai ya saya.
0: Nyak betul. Terus hati medak gambar ambai. Betul nangi Leo. Okey Leo.
1: Terima kasih percakapan marat direktor ne.
0: Oh, bukan sama. Aku tadi laban tu nyu kedua kali kudang lalai ke deh. Nyak ku nganti. Okey, terima kasih.
1: Okey, terima kasih terus kau.
0: Oleh ya. Sama-sama. Au Leo.
1: Okey. Ya.
0: Peningau dah ditemu Leo yang tadi au ngelalai ke? Tusah hati medak gambar ambai. Gambar tu nanti keliak sikit badin dia. Yang murang ngantuk ngau. Jadi dia tu leban ke new bisi style kebaru, plain kebaru. Dua orang agak bingkai gambar tu. Nyalai bisi kita kena orang duduk ke. Jadi kadang-kadang batas meja, atas kabinet, atas shelf. Tang keliak sikit gantung orang yang badin dia ngau. Itu pun lagi kau main gantung orang badin dia. Tau kena kait ke badin dia. Nyekak setengah jam kita bergulai buat program juga entelah. Baru dua titik entelah sudah muncul di kira kita. Nyalai kita terus ngagi entelah ke Lumur Tiga ya. Jadi entelah ke Lumur Tiga menyituk. Sama lagi entelah hari ayah Jonathan Bunda. Ini keruci indai kerucu. Ya, bergamal belik-belik tang berjaku kelalu nemu. Madah kediri berani ke gerasi tuai antu tang takut kejelu kaban nyumbuah. Apai kecuai aki kenyuar, bergamal lap-lap tang berjaku cukup pintar, madah kediri berani ke pesiri Raja Ular, tang takut ke bental Puo Ipu. Oh, ke bantal Puo Ipu. Jadi menua ya, di selingkap batu untap, pansok bias lekaujan, di bungkuang tapang ngabung, baka benuang tajau perawan. Ulu lungga pingan. Ulu lingga ya pingan. Kita berarti ke baru. Ini keruci indai kerucu, begamal beli-beli, tang berjaku kelalu nemu. Madah kediri berani ke gerasi tuai antu, tang takut kejelu kaban nyumbuah. Apai kecuai aki kenyuar, begamal lap-lap, tang berjaku cukup pintar. Madah kediri berani ke pesiri Raja Ular, tang takut ke bantal Puo Ipu. Jadi menuanya di selingkap batu untap, pansok bias lekaujan, di bungkuang tapang ngabuang, baka benuang tajau perawan. Ulu lungga, pingan.

0: ya. Aku tengok je ngagai peningat tu bawa 258634 ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Okay, pisan kah?
0: Pisan ukai.
1: Okay. Lagi nguji baru kah?
0: Okay. Pingan dulu enggak ya? Reti ya selekah jakuk mutai tu.

0: Ya, kita terus dengan guys. Sekolah lagi peningat 25833. Hello. Hello.
1: Selamat lemai baru.
0: Ah,
1: okay, empeleman kah?
0: Empeleman? Ukai.
1: Ah,
0: ukai.
1: Ukai kah?
0: Ukai.
1: Oh, awak kah? Lagi mencari.
0: Nantu puas hati Rubina ngapil baru. Jadi kita ngagai peningat tu awak. 25833. Empat. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Aw, bujang sih dong kenal. Aw, okay.
2: Aleh, aleh. Muji ya lah.
0: Aw,
2: saya Indo Nyuan.
0: Ah, katakan?
2: Indo Nyuan, Indo Nyuan.
0: Indo Nyuan. Tahu ke? Re
2: Nyuan.
0: Ah, Re Nyuan. Indo Nyuan. Re Nyuan. Tahu ke? Nyuruan. Aw, aw. Okay.
2: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Aunya tri peningang lalai ke Renyuan. Ah. Bisik urangnya buat ya manyi tang ditau ngena jaku Renyuan. Oh. Nya tadi udah ditemu bujang sinung ngenang entelah kita itik ke 3. Jadi dia tu kita terus ngagen telah kita itik ke 4. Jadi entelah ke 4 tu pandak entelah tu dinga mana-mana. Entelah ke 4 munyi tu inya di nanga Sarawak. Kelio udu pemanis nyampau penglemak tang dia tu bakon nembia takut ke antu ha kemantan di nanga igan kelio udu pemanis nyampau penyaman tang dia tu udu pemasam tau di pam ke garam dua pasu ha ulu lungga kumang mandi kita berarti ke baru inya di nanga Sarawak. Kelia udu pemanis nyampau penglemak tang dia tu bakal nembiak takut ke antu. Kemantan di nanga igan kelia udu pemanis nyampau penyaman tang dia tu udu pemasam tau di pam ke garam dua pasu. Ulu lungga kumang mandi. Kumang mandi. 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Bah, ni nyatuk deh. kita ingat guys, siku lagi peningat 258634. Hello, selamat malam. Hello.
3: Selamat malam, selamat hari ini.
0: Au, sama-sama. Au, terima kasih.
3: Ini nano tau.
0: Ini nano tau.
3: Au, ini nano harus nano.
0: Au, oke. Okay. Au ngelalai kenapa tau ini nano?
3: Oke, okay, uti hidup tuh ini. Uti.
0: Tau. Idang manyi ukai. Eh kata deh, kata deh. Baru idang manyi Renyuan tu, kai tu. Okay, lagi ujian baru. Okay, terima kasih. Nga guys, ikut lagi peningan kita 258633. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam, uji lo.
0: Okay, tu nemu papa ko.
4: Pengawal orang mah tau.
0: Tau pengawal orang ukai, ukai pengawal orang.
4: Ukai ne?
0: Ukai, utai itu.
4: Utai itu.
0: Tau kumang mandi.
4: Kumang mandi. Jelo betul tapi ya. Kasih
0: kenangan. Jelo mandi tu lagi kak na.
4: Balik.
0: Okay. Balik betul. Balik betul.
4: Ya, aku balik.
0: Oh, ya.
4: Nyau kau punya ni ah.
0: Ukui balik.
4: Okay balik. Kau balik. Sing umai ukui balik. Kamu.
0: Ya.
4: Bercurah, bertukar curah.
0: Nyak mah, tanamu bertukar ya. Penuan au. Okay, betul mah nyak. Okay, terima kasih ya. Kalau kita mendak tu ukui balik kurang au nyebut tu au. Kayu ukui ya. Ikak baka-baka ticak ni yang tanya besai. Bak kampung mayuh teh tu bak babas ke repok-repok. Mesik gua nyebut ya mana balik. Palitin telah udah mujur di gigak kita dia tu ketengagen telah ke lumur 5. Telah kita ke Lumur 5 menyitu au. Telah ke Lumur 5 tu dikirim ke Siku Peninga. Ingat ingat ko sapon dak orang kirim ke tu kemarin nah. Jadi kita berarti ke baru tau ke kita berarti kan telah tu napat kenyelutung getah dirjang jenawang bujang bisa nemuai ke ulu langgai lingga datai dien dia berdiri degi-degi mengkang lelisa ngerambing tingkah palak menua nyangka bugau bisik tesat sebelah kerapa dia elalu disuyak kia dipah tampuang palak ngujung ke bugau baduk reregau sebelah menua napat kebuah mansau cecinang jadi menuanya disadau berimbai ngau kuyan padi meraka di langka umai dua nanam padi puya nyak tadi menua lama ya menua baru di kampung jeruang nadai dengan suang nyumbuah bandar di babas repok madang lembok alai sarang burung kejirak ulu lunggok sarang sempidan di ibun menjadi abok maya nyembi. Sarang sempidan di bun menjadi abok maya nyembi. Aku mai terperhati ke baru sekali lagi au dengan mana-mana. Napat ke nyelutuang getah dirjang jenawang bujang bisa nemuai ke ulu langgai lingga. Datedin ia berdiri degi-degi mengkang lelisa ngerambing tingkah palak menua. Nyangka bugau bisa tersat sebelah kerapa, dia lalu disuyak kia dipah tampung palak, ngujung ke bugau baduk reregau sebelah menua, napat ke buah mansau cecinang. Jadi menua ya, menua lama disadau berimbai ngekuyan padi meraka, di langka umai dua nanam padi puya. Lalu menua baru di kampung jeruang nadai dengan suang nyumbuah bandar, di babas repok madang lembok alai sarang burung kejirak. Hulu lungga sarang sempidan di ibun menjadi abok maya nyembi. Hanya tadi peninga telah kita itik ke lima ya. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Oh, hari ini wai?
5: Hari Bintulu.
0: Hari Bintulu, ne? Oh, okey. Lalai kena mau tukini?
5: Kau yang buat tanya antar.
0: Ni tak?
5: Ke Perusbuan.
0: Ni to ya ke ulu lungga sarang burung sarang sempidan to. Sarang sempidan di ibun menjadi abok maya nyembi. Gigak na sarang sempidan dulu.
5: Kai jelo. Jelo.
0: Sarang to sarang sempidan.
5: Kai jelo munsang ya.
0: Jelo munsang ukai. Ukai. Okay. Terima kasih. Tu mesti megak berkawan dengan jelo tau kai jelo munsang au. Kita ngagai peninga tu 258634. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam dari Pesta.
0: Sebut gad sarang sempidan.
6: Sarang sempidan kerak pemain.
0: Ukai. Sarang sempidan tu orang getan betul di ibun ya. Di ibun menjadi abok maya nyembi orang getan nama deh.
6: Getan bubun kata.
0: Bubun ukai. Ukai. Nama gua getan orang. Orang getan nama lagi. Ujuan lagi kan tadi maya nyembi.
6: Bapak di.
0: Ukai, kau madah tu. Ia tadi madah kau. Bukan jelo tu, kau ya. Awak bisik.
6: Ujuan tadi kata kau ujuan.
0: Ujuan tadi. Maya nyembi.
6: Maya nyembi.
0: Awak.
6: Nyembi nak padi.
0: Maya padi, ukai.
6: Babi.
0: Babi.
6: Apa babi?
0: Babi. Awak orang getan nama deh.
6: Orang ngetan
0: di ibun menjadi abaknya gigaanan. Maya nyembi itu tadi babi.
6: Orang ngetan tapi ke nganu tuntun.
0: Orang ngetan tuntun tanya menjadi
6: peti.
0: Peti au abak. Orang ngetan tuntun peti tanya
6: bak. Rentan tuntun peti bak.
0: Okay bak. Kapak ratu deh. Kenal lah nama deh.
6: Kenal ipa babi.
0: Nyak baru betul. Orang ngetan tuntun peti kenal.
6: Kenal ipa babi.
0: Kenal ngipa babi. Tau ke? Atau ke nguliah ke babi ko ya di
6: tu. Nguliah ke babi.
0: Okay. Betulnya kena ngipok babi. Betul kan ya? Okay. Okay. Okay, terima kasih. Okay, peningan telah kita titik kelima dan mujur ditemu igat ngelalai kurang ngetan tuntun peti di kena nguliah ke babi. Yang tadi peningan. Saya sebab aku tidak salah ingat aku telah tu dikirim ke pengajar Wilson Indian Ari Kapit. Terima kasih pengajar Wilson. Harap kemudian ke program kita ke lemah itu. Jadi kita terus ngagain telah kita titik ke 6.

0: Ya, jadi telah kita kenal punya tu Kumang Dayang Madu. Dia kediri di menua Tanjung Batu. Hari tak tentu diperhati, bulan tak tentu nemu. Laban dia ke selalu dipangkak ke buah angin laju. Nyak ke ngujung kepala ia selalu ngeluh. Ngujung ke Dayang Madu suah dikumbai orang babadi nyawa. Balau sidak kinduk suah berjakuk madah ke diri sinu mayuh hutai dikenang. Tang sidak kelelaki suah ndak bermunyi. Seminak madah ke diri rugi nadai untung. Tang Kumang Dayang Madu dini nyak tau lesi babadi layar pambuk. Nama datai ke diatuk ia mengkam bergantung. Baka tangkuang burung kenyalang bergamal cina-cinang mirah di pedak. Jadi menua ya, di selepak batu burak, di pedak tampak berbenang. Dalam sekelip, dalam selikap ungkap batu, baka serungkap langkau kajang. Ini tadi menua ya. Ulu lungga bilun perintah, tau ke ngasuh madah. Bilun perintah, tau ke ngasuh madah. Ini tadi. Lulunggak ya, kita berarti ke baru telah kita titik kenam malam tu Kumang Dayang Madu dia kediri di menua Tanjung Batu. Hari tak tentu diperhati, bulan tak tentu nemu. Laban dia ke selalu dipangkak ke buah angin laju. Nyak ke ngujung kepala ia selalu ngeluh. Ngujung ke Dayang Madu suah dikumbai orang babadi nyawa. Balas sidak kinduk suah berjakuk madah ke diri sinuk mayuh hutai dikenang. Tang sidak kelelaki suah ndak bermunyi. Seminak madah ke diri rugi nadai untung. Tang Kumang Dayang Madu dini nyak tau lesi babadi layar pambuk. Nama datai ke dia tu ia mengkam bergantung. Baka tangkung burung kenyalang bergamal cinang-cinang mirah di pedak. Jadi menua ya di selepak batu burak di pedak tampak berbenang. Dalam selikap ungkap batu, baka serungkap langkau kajang. Hanya tadi menua ya, lalu ulu lungga ya. Bilun perintah tau ke ngasuh madah. Bilun perintah tau ke ngasuh madah. Yang tadi peningah. Entahlah kita titik ke 6 malam tu out. Jadi sudah bersih peningat kita baru telefon. Kita terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Robina. Lalai kenapa tu?
1: Pun dilah. Tau ke di baru dilah kai?
0: Ketika?
1: Pun dilah. Tau ke di baru dilah.
0: Pun dilah. Oh, betul apa? Yeah. Pun dilah. Okay, terima kasih ya.
1: Tau ke, terima kasih sama.
0: Tau ke buluh dilah kok ya. Okay. Okay, dah ketemu Rubina. Apa mau Rubina? Bisa ketemu ke Siti malam tu. Lalaika pun dilah.

0: Ya, kita terus dengan telah kita etik ke tujuh hau. Jadi telah kita ke tujuh bunyi tu. Dengar mana-mana pandang telah tu. Igat bujang bunga. Madah ke diri dekat nemua ingat kaban dia di ulu muka. Tanda nemu kebuah tau terpawah ke menua bukai. Igat bujang mit madah ke diri kat nemua ingat kaban sidak ya di ulu kenawin. Tang lalu selit bok dan kayu binjai. Jadi menua ya bergulai ngau kitai. Kadang-kadang semua kitai bisik kalau ngasai. Kalau medak ngau mata diri empu. Ulu lungga ndak ingat meli roti. Ndak ingat meli roti. Kita berarti kebaru. Igat bujang bunga madah ke diri dekat nemuai. Ngagai kaban dia di ulu muka. Tak ndak nemu kebuah. Tau terpawah ke menua bukai. Igat bujang mit madah ke diri kat nemuai. Ngagai kaban sidak di ulu kenawit. Tang lalu selit bok dan kayu binjai. Jadi menua ya bergulai ngok kitai. Kadang-kadang semak kitai bisik kalau ngasai. Kalau medak gau mata dirimpu. Ulu lungga ndak ingat meli roti. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru Puska.
0: Okey Gat, ngalai ke nama.
1: Lalu tinggal kat begigi.
0: Oh betul. Menua au oh, tinggal lekat ba gigi kuya itu. Apa namanya? Okey, terima kasih ya.
1: Sama.
0: Oh, ya. Yeah. Udah mujur di sambar ke igat, ngelalai ke tinggal lekat ba gigi.

Ya, kita terus ngagen telah kita itik ke berapa tu tadi? Nah, ke tujuh, ya ke lapan. Ini telah kita ke lapan bunyi tu, apa yang mangka madak diri ngai ngirup ai ngapa? Lebanti aku ngirup ai ngapa ku ya, dia aku dekat pedis pala, ndak boleh medak serta ndak boleh berjaga. Apa ayub madak diri ngai ngirup ai sup, lebanti aku mayuh ngirup ai sup, tau ngujung kaku pedis perut, ndak boleh seput, ndak boleh hidup hari lemai datai ke pagi. Jadi menuanya di rumah panjai bergulai ngok kita, nanti agi keliak pemaduk berguna, tang dia tu kadang-kadang agi gak bisik nitiah keguna. Ulu lunggak, semadi nyaga tudah tuai. Semadi nyaga tudah tuai. Ya, kita terus ngagai pindingan tu 258633. Hello, selamat malam. Hari ini tu. Hello?

0: Ya uji kita terus ngagai peningat tu badu 58633 ya. 34. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru sistem.
0: Ah, selamat malam. Okey, Kak.
1: Pengen api kelitar mau panjai.
0: Api kelitar mau panjai. Almo panjai selalu kena api kelitar nah.
1: Au.
0: Au, ada tu bukan ada lagi. Agi ke kini.
1: Saya nak tahu lah kau.
0: Au,
1: apa nak tanya? Ada yang itu pun dalam kau kebun kau
0: mesti. Oh, agi. Au, ya. Au, betul menjaga api kelitar rumah panjai.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, okay. Sama-sama. Ya. Yang tadi peningat ngelalai api kelitar rumah panjai. Kadak ku orang kena biak kadak kalau medok taikan nama kelita kini ahunya tadi peningan telah kita titik ke 8 lagi pisik awak 12 minit hari dia tu kita boleh ngigak telah kebukai jadi kita terus perhati ke siti gin telah tu jadi telah ke sekali tu ni tu tadi nah telah titik kirim ke siku peninga kita eh. Lubuk mesai mangkuk rejang tumbuk semambu nyintung palok luga-luga ngira jilok rambu ubung mata ndak nyengala bulai ngau nyawa bertampung ngau hidung pangkang darah mekang duduk nyerigang sama nyerungkung pegai darah pandai belincai di gundai cekak di punggung pedak segang aik mansang tak ngulang besintak nyurung lalu begau bala ke jungau tak bertimbung ikan adung labuh ketinung tabak temaga jadi menua ya di lebak entung entak bakal tepak muai kerupai di munggu pegai teguk berguru bakal gisai ulu lungga rutan rutan pandak tu aw lubuk mesai mangkuk rejang tumbuk semambuk nyintung palok luga-luga ngira jilok rambu ubuang mata nak nyengala bergulai ngau nyawa bertampuang ngau hidung pangkang darah mekang duduknya ringkuang sama nyerungkuang pegai darah pandai bincai digundai cekak di punggung pedak segang aik mansang tak ngulang besintak nyurung lalu begau bala ke jungau tak bertimbung ikan adung labuh ke tinuang tabak temaga jadi menua ya dilebak entuang entak bakal tepak muai kerupai di munggu pegai teguk berguru bakal gisai ulu lungga rutan hello selamat halo. Malam ya
2: selamat malam DJ
0: au hari ni mai
2: hari
0: kucing eh au lalai ke nama
2: apa aku ngangau ke umpan DJ
0: umpan ukai au ukai
2: ukai nah
0: ukai au au
2: oh nak awak nak orang
0: okey terima kasih
2: ya terima kasih ya
0: kita ngagai siku dagi peninga out 258633. Hello, selamat malam. Jadi lulungga ya tadi rutan selka jakuk ja out. Kita siku dagi peninga ba 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Okey, lalai ke nama tu?
3: Peputan Uka.
0: Peputan Ukai.
3: Okay, guys.
0: Okay.
3: Awak lagi
0: ingat
3: baru.
0: Okay, terima kasih. Kita ingat peningat tu, awak. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam, cik.
0: Awak, apa nganti nuan ku tadi, cik? Lu bedau pansut.
4: Baik, selamat hari ini, dahin ke tuan.
0: Awak, terima kasih. Awak, okay.
4: Jadi apa ni? Awak. Kita ingat lagi ke cuban?
0: Cuban?
4: Awak.
0: Nama bisik je aku buka cara rimbok cuban tu.
4: Kai korang?
0: Ukai aku nak nemu dia tu. Tau kai cuban? Bisik nama nama buka dia tu. Lagi ni ngau kang orang buka ke? Okay.
4: Okay,
0: terima kasih. Ya kita ngakai sikut lagi peningat tu 258634. Apa? Nantunya dia tu engkau telefon dia tu nak tu mana lain pada aku. Ngga lain ke terang lagi au, ngai kerugi ngapa kita telefon. Tu sekolah lagi peningat 258633. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni wai.
5: Hari miri wai.
0: Hari miri ne. Au, okey, ngelalai ke nama tu?
5: Ngelalai ke Sebayan, mas.
0: Sebayan. Oh, ukai.
5: Ukai.
0: Ukai au.
5: Tapi normal.
0: Au, yo mah. Okey, terima kasih. Au, au. Ukai Sebayan. Kita yang agak sikut lagi peningau. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tak? Hello.
6: Hello, selamat malam. Baru ukai cuan ke?
0: Cuan ukai.
6: Ukai ke? Uban pun ukai.
0: Ukai. Au.
6: Au, au, ga lagi.
0: Au. Okay, terima kasih ya. Ngagai sikut lagi peningau. 258633. Au. Hello, selamat malam. Hari ini toh?
7: Hello.
0: Au. Au. Okay.
7: Hello. Hello.
0: Hello. Ya. Hari ini nuan?
7: Hari Serikai.
0: Hari Serikai. Au. Okay. Ngelalai ke nama tuai?
7: Kau ngelalai ke Seludan.
0: Seludan.
7: Au.
0: Ukai.
7: Oh.
0: Au. Ukai. Au.
7: Terima kasih toh.
0: Okay. Sama-sama. Au. Au. Lepas aku bujang sini ngenang kan mu ya utai tu au. Atau engkau jaku lama tu. Kita ngagai peningat tu 258634. Hello.
8: Hello.
0: Ya, selamat malam.
8: Selamat malam. Hari sibuk tu.
0: Hari sibuk ne. Au, okey. Au, ngelalai ke nama.
8: Aku ngelalai ke Japan.
0: Japan. Ukai.
8: Okey.
0: Ukai. Au. Okey. Au. Kita uji ngambil sikok lagi peningau. Nanti dah boleh gigak kita baik ngagai minggu bukai ke au. Hello, selamat malam.
9: Hello, selamat malam.
0: Okey, Robina.
9: Uji baru jengkuan ukai.
0: Jengkuan ukai.
9: Oh, ya kan.
0: Au, ukai, au.
9: Au.
0: Tu peningau ke penduduk pelabak aku au. Kita uji ngagai peningau tu. Hello, selamat malam.
10: Hari buka tu.
0: Hari buka ne. Au, okey, ngelalai kenapa?
10: Okey, ngelalai ke sidang ya.
0: Katika?
10: Sidang.
0: Idang.
10: Au, kidang ragak ani kita ya.
0: Oh, ukai. Ukai.
10: Ukai.
0: Ukai. Au.
10: Ukai. Au, au ngelak okay. Kurang ke salah.
0: Okey, terima kasih. Tu ngagai sikok lagi peninga kita ya. Hello, selamat malam.
11: Hello, selamat malam.
0: Au.
11: Hari sibuk.
0: Hari sibuk. Au, ngelalai ke lama tu eh?
11: Entungan.
0: Entungan ukai.
11: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Kak dia tutup aku tertagi. Gak bisa peningat tu telefon. Nyalai kita nguji dengan peningat tu. Au, hello, selamat malam. Hello.
11: Hello.
0: Au, selamat malam. Rini tu.
11: Hari miri tu.
0: Hari miri ne. Au. Au lu sebut dia. Ngelalai ke nama?
11: Bukan ngelalai ke Jagan, okay?
0: Jagan. Ukai.
11: Okay. Nama
0: okay. Okay. Terima kasih. Untuk peningkat penudi pelabak aku au. Kalau jam kita tu nyempil. Hello. Selamat malam.
12: Hello. Selamat malam.
0: Au. Hari ni, wai?
12: Hari lu sebau.
0: Oh, lu sebau. Au.
12: Akiboy.
0: Akiboy. Apa lama nak dengar nyawan-nyawan? Au. Ngelalai ke nama tu Akiboy?
12: Apa aku bungkan?
0: Bungkan? Bungkan kena orang nyimpan.
12: Nyimpan rudiang.
0: Nyimpan rudiangnya? Ini gue lu. Ukai itu.
12: Ukainya?
0: Ukai. Au.
12: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Terima kasih. Apo pamau mentelah tu ne lalu nak temu rat mentelah tu pelabak aku nyangka dia baik kita ngagai minggu kebuka itu au laban awak kita tu nyempil. Terima kasih ngagai semua kita ke udah mulai ngaku bapo krim kan telah kita ke minggu tu lalu ngagai bala inai-inai meri selama hari inai jadi bulan 6 baru bisi hari apa ya jadi ngonya harap ke semua bela mujur lantan dalam semua pengawak jaga penggerai laban hari kita tu angan nan negro ai mayu lalu bertemu baru minggu baru tu lah pukul 9 meneng ke berita hari Kuala Lumpur udahnya lagi kita mulai ngaku mula kebukai bak awak pemerintah malam jadi ngonya meri selamat malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya, saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan, dimakmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Tapi mustahab untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahab untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

Sarito, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching jadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pembangunan dan Pengelolaan Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngobrengat lalu di sadang tembok bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak Balai Mesir Mayuh RPR Petrajaya. Agi menangkap projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandir baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai Rabban Limbiak di ulih menak peluangnya ngisi pengawak puang. Bukai seminar pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramah Sarawak tu disediakan oleh Pesakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Okey, lagu ke Terubah Merindang kita bawa YFM. Serito ianya lagu Ari Lucy M. Lagu ke diberi nama Ngai Tunit di Pemindang Malam. Serito Daniel Stephen menggelanggau kita 10 hari bulan 5 2026. Nyukar datang bertengan tahun kai ya mah, nyukar datang bertengan tahun 8 bulan 6 nya baru kita nyingkang ngagai tengan tahun 2026. Dah berasa kan, saya kagi bak bulan 1, saya kagi bak bulan 2, kita bak tahun 2026 tu. Okey, jadi terima kasih kita ke baru bergelanggau kami bak YFM. Jadi 3 jam bagi selama Pemerintah Malam. Dan terlebih kita dekat hingga ke Kuala Penampak 9.30 malam, 10 malam kami dekat nabur ke berita hari YFM. Ditangkan kengau lagu Pelasar Julai, Pelasar Jurai 6.35. Lalu ditangkan kengau kita ABC Country and Western 11 malam tu lagi. Okey, yang rintang program kita untuk malam tu, terus berperindah baru kita ikat sekali tu dengar ke ID Utai Orang.

ke di Padang Kekut tadi pukul 9.30 malam kita dekat ninga ke aku boleh menampak begulang Monica Midi.

Selamat bergelar baru peninga serta balam menyadik dalam Kristus semua. Masti program inya program aku boleh penampak tidi ungkup ke sarito. Terima kasih kita yang agak apai di serga. Laban ke agak beri kita peluang bergulai baru bak program tu tina diungkup ke ngagai peninga ti rindu ninga ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian. Aku boleh nampak mega endur kita tidak berkongsi ke cerita kerja aja diri empu tau kurang bukai kita endang di perangsang berkongsi ke bak program aku boleh penampak ti boleh dipendiang ke kita nintiang hari Minggu. Terima kasih ngagai siku peninga ti berkongsi ke cerita kerja aja Tuhan. Ia kebisik nyadi bak penghidup yang po. Peninga kita itu siku Indo lalu semina dekat dikangau kengau nama Olivia. Olivia ukai nama amai. Olivia madah kediri ukai tentu kuat bak pengarap Kristian. Laban ia tu megak, laban Olivia tu tau disebut baru masuk Kristian. Tang lebuh kudah megai pengarap Kristian, ia madah kediri suah bertanya bak father di gereja nanti bisi utai kedekat ditemu tau ke utainya dinyelai bak penghidup ia. Olivia tu siku ari urang kejampat sakit. Tau kejarang bulu kok kita ibad. Anti berjalai bandur kena manah. Ia suah dititih ke utai nak manah pulai ke rumah. Lalu ia megak suah sakit. Anti bisik mansa endur ke mayuh kuasa. Pemetang tak ke kuasa tijai. Lalu harinya tadi Olivia suah bertemu ke father. Ia bertemu ke father nanya kebuah ia udu sakit bakanya arimit nyentuk ke ia besai. Ia suah bertanya ba father laban utai kenyadi ba hidup ia perengkah arimit nyentuk ke udah besai. Ia endang suah sakit lebuh mansak bak menua tau kepalan kena entu mana kemayuh kuasa pemetang. Lalu udah kemasuk Kristian, ia suah bertanya ngagai father, kati muru utai ke dekat ngacau ya, ngambil ke utainya nak ngacau ya gi. Jadi father suah ngasuh Olivia tu, anang sesekali ninggal ke sampi indai Maria, tau ke Hail Mary. Kelimpah hari sampi bukai laban sampi indai Maria atau ke Hail Mary tu siti sampi kenang patut, siti sampi kenang patut dibaca disebut nintiang ari ngambik koleh ngelindung ari kuasa pemetang piak kok fada tu madah ke Olivia. Jadi hari siti Olivia tu bisi berjalai ke tebiang tasiak di benua kitai. Tebiang tasiak tu endang tebilang dor urang kegawa ngatur kus tau ke ngelantang ke ati. Jadi mayanya Olivia tu benuang duduk bak siti bangku tebiang tasiak dor sidak kus. Mayanya ko Olivia jam mayanya lalu pukul 6 lemai. Kira ke tahu disebut salah kelala peko kita iban. Nyadi bangku kayu endur Olivia tu tadi duduk. Ianya bak baru siti pun kayu kebesai. Gama pun kayunya nyada kak sepaka enggak pun karak. Tangukai gak pun kayunya pun karak. Jadi lebuhnya Olivia berarti kebala sidak sama upis ke benung bemayan bak tebiang tasiak, benung bemayan bak pasir tebiang tasiak. Jadi Olivia ngau siku agi kaban ya, endak ngau bala bukai ke sama bemayan bak kresiak bak tebiang tasiak. Jadi seduaya mayanya
sama duduk baruh pun kayu. Jadi nak disadang, hari tak hujan. Tang hari lemainya tak hujan nyala. Mendak hari hujan nyala, kaban yaitu tadi, lalu mai Olivia pulai ke bilik Nur sidak ke diau. Tambah megah hari nyau silau. Hari salah kelala mayanya nak tu mana pihakku. Kaban Olivia tu tadi. Udahnya pulai seduai ke bilik Nur diau, lalu meresi diri bakal selama sebedau nyambung pengawak. Kus lemainya. Tang malamnya lebuh tidur. Dia Olivia bermimpi. Dalam mimpi ya, ia ngasai ke diri. Bisik ditawih orang ari belakang. Lalu lebuh yang malik. Lebuh yang malik. Kak medak sapa kenaweh ya ari belakang. Dia ya terkenyit. Lebuh yang malik. Ia medak siku indu. Siku indu antu. Kengeris yang kegamal ngagaya. Ngeris yang kengelik ngagaya. Terkenyit Olivia. Lalu tedani ari mimpi. Jadi mayanya ari bedau tawas tang lebuh ya ke terkenyit daninya tadi. Olivia madah ke isi ia lalu berasai nak nyamai. Isi ia asai ke nyilu. Ari siti. Paginya Olivia ngasai ke tubuh yang nyeruk-nyeruk. Isi nyeruk lalu bisik. Gatal-gatal bak cari ya. Asai kebakam yang tubuh kok ya. Labannya ari kepenudi sidakus. Dia ya berasai lantang. Laban udahnya uleh pulai ke menua ngau rumah diri empu. Tajak pihak. Udah datai bak rumah diri empu. Gatal-gatal. Asai miang tubuhnya tadi. Majak diasai ke Olivia. Sebedau tu seminak bak jari yajak, bak lengan yajak. Tang dia tu nyau ngerampit ngage palak ia gatal. Palak ia asai ke terangkat bulu palak. Asai ke terangkat buak ya. Asai ke nyau mesai sarang manyik ko ya. Tangnya asai yajak ngasai ke buak ya bisik terangkat. Ngasai ke buak ya gatal. Palak ya gatal. Mulut Olivia megak gatal. Asai kudah makai utai ti ngaso gelatak tok ke gatal. Kira hari ketiga udahnya gatal Olivia tok nyau majak. Gatal Olivia tok nyau majak ngerampit ngager kuang ti ngujung kaya pedias dekat makai dekat ngirup. Arinya Olivia kelama nak besmiang serta maca sampai inai Maria. Lalu teringat ke pesan pada ngagaya. Udahnya Olivia lalu berengkah besampi maca sampi indai Maria. Baka ke diajih udah ya tembuk maca sampi indai Maria. Gatal ia bisik berasai kurang. Berengkah harinya ia lalu terus besmiang maca sampi indai Maria nintiang ari. Kira tiga hari udahnya. Udah ya kena getu maca sampi indai Maria atau ke Hail Mary. Yang ngasai ketubuh ya lempung. Serta gerai bakas lama. Nadai agi gatal. Nyak meh pemisah ngau pengasih sampi indai Maria atau ke Hail Mary. Kendang uliah ngelindung kitai. Ari kuasa sitan, ari kuasa kejaik. Dekat ngacau kitai, dekat nganuk kitai. Olivia megak ngarap ke penampak kenyadi bak ia. Uli muka ati bala kita bukai. Kendang sama. Lama ndak maca sampai indai Maria tak ke Hail Mary. Percaya serta Arab kekuasa sampai tu. Berunuan uli lepas. Ari tanggam kacau sitan. Terima kasih ke cerita kerja ajiah ti dikunci ke Olivia. Bekawal ngau sampai indai Maria tak ke Hail Mary. Ti belindung kita. Ari kuasa jaik. Datai bak pengujung program Malam Menyadik Dalam Kristus, bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai, lalu kita tau nganjung cerita kerja ajiah ngagai inbox page Facebook Aku Boleh Penampak Jadinya Saksi
Tuhan.

Februari Natala ke Tegal dah boya. Okey, dah terlebih kami dekat mai kita dengar ke berita di tabur terus hari konti YFM RTM Kuching Jalan P. Ramlee dan sebenarnya terpambar Anthony Usan.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Selamat malam, tentu kami nabur ke berita Ari YFM. Projek jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2 di Medamit Limbang dekat ngasil ke transformation serta nerima pemayak pemansel. Sapi Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah madah ke projeknya dikarap ke olehnya di penyungkak ke besai ngagai penumbuh ekonomi serta negap ke kawal jalai strategik adab ke utara Sarawak. Yang moga berasai puas hati ngau pejalai pemujur projeknya ke Diatuk. Dato Hasbi madah ke muninya bak pengerami berjadi Bazar Agro Tamu Medamit 2026 di Limbang. Yang megak kaban Parlimen Limbang madah ke projek jalai SSLR Fasa 2 nya dekat bersambung Arinangga Medamit ke Taman Negara Gunung Molu Luang Lumping ngau bak Kelalan. Projek jalai SSLR Fasa 2 temegak nyendia ke jalai darat terus ngagai miri serta anak ibu mansa Brunei. Rakyat ke dia di Pelilih Menua Seratu di Perangsang berjalai ke baru pengawak bomai. Kaban Konser Negeri Sita Kerian, Friday Beliak, madah ke sektor bertanam bertupik, kelebih lagi pengawak bomai, berguna ke perhati baru, di setipak ngau juluk perintah, kena negap ke jamin pemakai serta ngangkat ke sosioekonomi rakyat. Yang ada ke kandang menua ilas ngau tabau di seratu ngembuan pengulih kebesai kalendur ngemansang ke sektor bumai serta ulihnya dipun penatai pemisi baru ngagai rakyat menuanya. Yang ada ke bunyinya berpengerami malam mantar gawai Dayak ngau pekit kumeng gawai seratu 2026 di Seratu. Berbeza dengannya, Friday madah ke opis Menteri Industri Pemakai, komoditi ngau pemansang wilayah Diatuk benar berjalai ke Pansik berkawa ngau pengawak nanam benih padi ngambil ke oleh diketau dalam dua kali setahun. Opis Menteri Nembia Lumba Ngau Main KBS dekat majak ngemansang ke gerempung Lumba Ngau Main di Sarawak hari inisiatif Geran Padaan Sukan GPS. Sapit Menteri Nembia Ngau Lumba Modi Bimol madah ke gerannya dikenak ngatur program Lumba Ngau Main diulih merimpas ke tinggi serta meruan. Yang mega harap ke inisiatif gerempung Lumba Ngau Mainnya nyadi kaban strategik perintah diulih berjalai ke program pemansang Lumba Ngau Main Ngau cara inklusif serta negap ke ekosistem Lumba Ngau Main Malaysia. Modi madah ke muninya berpengawak nutup pekit memanah terbuka Sarawak ke-25 di Kuching, Sarito tadi. Teks jaku ya dibaca Direktur Opis Nembia Ngau Lumba Menua Sarawak, Lamat Nyalau. Bak pengerami nyamegak yang megak bisi nyuak ke geran padanan sukan tibulih RM20,000 ngagai gerempung memanah di Sarawak. Berbangunnya pekit memanah terbuka dua harinya dipasuk 137 ikut orang hari selampur menua. Kelab tinju Tidal Bore TBBC Sri Aman sudah boleh champion bak semua kategori junior pekit tinju bakat junior ngau belia Renggat Menua Sarawak 2026. Tim tu mojo boleh 10 emas, 8 perak ngau 5 angkerajo. Presiden ya Awangku Hafizi Awang Azhari mada ke pemujunya hasil hari pengeran siang bala atlet ngau jurulatih ngangkat ke kualiti lomba ngau main tinju di Seri Aman. Yang megak berasai temegati lebuh tiga ikut peninju di BBC. Dipilih ngari ke Sarawak berlomba ngau main Malaysia Sukma 2026 Selangor. Pekitinju bakat junior ngau belia renggat menua Sarawak 2026 udah ngepun ke pekitnya bak panggau besai Suri Kelakar malam tadi. Presiden gerempuan tinju Sarawak Sabah Dato' Rahman Lariwo didiadang dekat berjadi ke pengawak nutup pekitnya. Berbangunnya Ketua Jurulatih Kamarudin Muhammad naga ke bala peninju Aris Sarawak boleh 10 itimas berpikir Sukma Selangor di dekat datai. Ia megak ngarap ke julu artinya boleh dijapai serta ngada ke mayuh agi peninju di berkualiti Aris Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita Ari YFM, berita tu ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sareto, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching menjadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bab menua tu. Menteri Pemahaman dan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngobrengat lalu di Sadang Tembuk bah tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bah penerami ngabang hari raya ke diatur bah Balai Mensia Mayuh RPR Petrajaya. Agi menangka projeknya ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke pokok berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megah madah ke pembujo polisi industri itu dan berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengadil baru dikenal napi pemansang itu luar perintahnya dia ke latihan teknikal no vocational ngagairah bandimbiak di ulih mengenak peluangnya ngisi penguak puang. Bukai seminar pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramah Sarawak tu disetia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Program Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngak, bisi siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: dekat nyelamat ke bangsa saya. Nak mahu tu kita pelajar kita di tu, kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi, lebuh kita medak pengerusak datai, ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke di tapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Esther, bisik pilihan. Nanti ia nak berbunyi, ia selamat. Tan jakut Tuhan mada. Tan ia milih meramun kenyawa diri, laban.

0: Ya, bakal ke ditemu kita mayuh tuai ti pemaduk berkuasa dalam sejarah di dunia ianya sidak ke lelaki. Tajak pihak bisi megak sidak ke induk ti ulih disebut sebaka serta dipedak sama taraf ngau sidak ke lelaki. Sidak ke induk tu ngayan ke pengelandik, pemintal, pengering ngau pemerani bak bidang tok ketangkup pengawak ti dipegai sidak maya jemannya subak. Lalu pihak megak bak orang Kristian mayuh induk ti ngembuan pengelandik, pemintal, engau pemerani bakal rintai nama induk bukai ke bisik bak tipan sejarah di dunia tu. Bak program Pelasa Jurai 6.35 Saritok Bala Peninga, kita dekat berjurai ke personality siko induk ke bisik ditulis dalam Bob Kudus ianya Esther, bak topik Esther, penempat sejarah tau ke history maker. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita. Shalom, shalom semua. Terima kasih kita ulih bergulai dengan kami baru bak program Pelasa Jurai 6.35. Ungkup ke Sarito, hari ke cukup ya berserti, kelebih lagi ngagai raban kita ke inai, kita ke induk. Ya laban Sarito, kita nemu, Sarito seninjik benal, berserimai ngau hari inai. Hanya di ngau awaknya megak, keterubah tu aku merik, selamat hari inai, ngagai semua balai induk. Kelebih lagi kita ke ninga ke program kami, bakal ke Sarito, selamat hari inai, ngagai semua kita. Jadi puji Tuhan. Berserimai dengan hari ini sekali itu bala peningah kita seruran bisa temui bergulai dengan kita bak program ninting minggu kita ke sekali itu ke minggu itu kita bergulai dengan Reverend Pastor Graham Manujang ke udah bisa bertungak mua ngau aku di studio ya ngau lalu ke penatai nuan ngagai studio ke Saritok Pastor Shalom nama berita
1: Shalom Shalom terima kasih te udah ngelalu ke aku sekali lagi ngagai studio Saritok
0: ya berita mana ne Pastor
1: cukup padak-padak selalu bakal mata panas perenciang-perenciang mak kita ini ya
0: amat laban nanti mua kita perenciang nanti mua kita tampak nanti mua kita nak redu-redu tentunya ngayan ke pengelantang bak hati kita ini Pastor
1: betul ya,
0: kelebih lagi ngagai bala sidak ke inai ne Pastor laban munyuk aku sarito hari inai tentu sidak ya dekat manang ke utai ke mana ngagai laki tak ke ngagai anak sidak ya
1: betul nang amat awak ke tiap ikut balai nai ngemuan mua tiba seri-seri sarito ya lalu nyak tik ngelantang ke inai lantang ruang bilik lantang
0: ya lah aku percaya mega tentu bisi sidak ke inai udah tucum-tucum Pastor ya sarito balai inai jadi queen pintu kereta buka ke inai kita
1: wow sedia kenya balana laki ya. Okay, buka pintu
0: ya cukup gagah hati kita halaban kita nemu sidak ke induk sidak ke inai tu nang ngemuan tangguh pengawak ke cukup besai ba ruang bilik jadi sari tu Pastor munyi kaku topik tu bisik special mimin nama kebuah special laban hadi kena tu masa hadi kena tu meri tanda terima kasih ngagai balas sidak induk ti begelai inai berseri mengu hari inai sari tu tua megak dekat bejura ke topik berkawal dengan siku induk ya ke dikelala kita kelebih lagi kita orang Kristian pelabak aku nemu orang ke bernama Esther tu de pastor ne di pelabak aku megak kita kalak ni nga cerita berkawal dengan Esther ke bisi ditulis abah Bob Kudus kita atau ke bersekolah-sekolah minggu untuk bisi mainguh dicerita ke kita ngau tu ngepun ke ranau bak topik tua ke sekali tu Pastor aku minta nuan berkongsi ke dulu metode penerang berkawal dengan Esther siapa Esther lalu nama utai ti dikerjaya
1: terima kasih tu jaku tanya ti balat badas lalu berserimai ngawari inai laban Esther tu megak siku inai siku ino ti amat dikena Allah Ta'ala jadi ke pengagak sejarah nah siapa Esther tu Esther tu ino orang Judah diambil raja nyadi ke bini ya. Lebuh ya agik miet ya dikemesai ke petunggal ya. Nama kebuah hinai ngapa ya nadai. Lebuh tuan raja ngigak bini. Esther siku ino ari pemayuh ino bukai. Bak menuanya dipilih nyadi bini ya. Nama kebuah Esther ngebuan penghidup ti likun ia megak manah gamal lalu daripada amat-amat nariat ati rajanya. Bisik sekali siku pemesai bak mayanya ia ti bernama Haman. Bisik pramu dekat munua semua orang Judah bak menuanya. Dia petunggal ya ti bernama Mordekai madah ngagaya. Lalu Yakub munyi tok ngagaya. Ni nemu Tuhan ti ngengkah kenuan dia tok nyadi queen maya ti bakato. So Esther lalu nyerah ke penghidup darempu. Ya inok ti cukup balat berani. Esther meramun ke nyawa diri bertemu ngau raja madah ke pasal peramu Haman. Ya nang amat-amat Esther tok nang amat-amat pengubah sejarah. Haman diukum bunuh. Lalu Esther dikena Tuhan nyelamat ke orang bangsa Judah.
0: Okey, bala peningah hanya tadi mimit penerang berkau dengan Esther yang segi amat Esther tu tadi siku induk ke likun ulah serta gak ngemuan gamal ke mana ko kita jadi nyak tadi sitik bonus lah deh. Nanti diperhati ke kita kebenar mayuh induk ke hebat ko kita. Nanti udah nampak rikut pemujul kejauh nyulut nyentuk kenyadi orang keterubah nampak nama bak bidang tik dikemerat ke sida. Pemujo keterubah di tempat sida tu udah ngerandang jalai ngagai serak generasi tik nangkan kenya nampung pemujo sida bak mayuh bidang kebukai megak. Lalu pulai ngagai batang ranau tua nama kebuah Esther tu ulih digelar kita penempa sejarah atau ke pengubah sejarah maya jemannya subak pastor.
1: Ya, Esther oleh degelal penempat sejarah laban pengawaknya. Ti nyadi ke pengubah. Ngubah tujuh singkang orang bangsa Judah lebuah mayanya. Ingat uti keris buat kau tadi, ianya orang dekat munuh bangsa sidak ya. Tang Tuhan ngena Esther nyadi ke penyelamat. Laban pengawaknya ti ngubah utai tekak nyadi lalu nak nyadi. So nama lagi teka pasal penghidup Esther tu Tuhan bisik juluak ngengkah kaya bak penuduak ya. Bekenyak megak bak kitai bala kita ke induk. Ya Tuhan bisik juluak dini-dini tu Tuhan ngengkah ke kita. Nama kebuah laban tiap ikut kitai bisik peranan dalam pramu Allah Ta'ala. Esther induk ti berani ngerja pengawak. Lalu aku harap ke semua bala kita megak belak berani ngerjau titik benal, ngerjau titik betul, kena ngubah jalai titik bingkuak, ngelurus ke utai titik ngambil ke ngena lalu terus ngena. Esther ngena pemintal ya, ngena wisdom ya. Okay semina ngena pemberani ya. Ya lebuah ya ngatul ngelurus ke pengawak ti salah ti kerja orang yang tadi bekeni ke yang ngena pemintal ya, kena ngadu ke nya. Yang ngubah sejarah pramu musuh ia tiba nama Haman dekat munuah dia tahu bangsa Judah diselamatkan. So simpul aku ditu siko tik nasi oleh ngubah sejarah menua. Nanti tiap ikut kita tidengkah bak nol penuduk kita ngasi kalah tala nuan jadi oleh jadi ke pengubah. Kena penuduk nuan, kena suara nuan, awak kau boleh didengar. Ana sekali nutup suara dari empu. Lepas kita nutup suara dari empu, artinya kita yang mengenal kau tak salahnya terus dikerja orang. Lalu awak ke kita bakal penghidup Esther, ianya membuat hati tak berani, lalu membuat rundi yang tak dalam. Ia kelebih lagi, ia ngasih ke kangau, Allah Ta'ala nyadi ke penyelamat bangsa ya.
0: Patut diperhati ke kita meh Esther tu tadi bala peningah ya kelebih lagi ngagai bala kita ke Indo okey semina kita ke Indo megak kita ke lelaki megak ya kena penduduk kita anti sari tok nuan udah dipercaya ke megai tok kemanggok pengawaknya kena penduduknya ngau mana ngambil ke pemanah semua bangsa kita serta megak pemanah semua orang menya tadi ne pastor
1: betul nyadi keberkat
0: ya nyadi keberkat anang kita medak kita ngasai ke penduduk kita tadi nyangka nak berkeni korang nyangka nak tu tinggi daripada orang atang percaya lah nuan bisik kebuah dapat kebuah nuan duduk bak nuan ke dia tu nanti kita berhati ke tadi udah megak pasal madah Esther tu tadi siku aku yang tak berani pintal serta ia angkun ke bangsa yang pun eh. Ia megak berani tetapi dengan risiko berambun ke nyawa ngelepas ke bangsa serta nyelamat ke bangsa ya. Lalu pemberani Esther megak ukai pemberani buta ko kita ya. kelebih lagi lebih ya dekat bertemu dengan raja mayanya kemegak laki yang boleh dia pasal
1: betul
0: ya tu tadi nak datai batang tubuh pihak aja ya tu tadi tang ya udah nusun strategi ko kita ya bisik hikmat dia pasal
1: betul
0: bahkan ni ya dekat madah ke raja senentang pengawal sikut pemesai perintah bab menuanya tadi ke berpekat dekat munuh bangsa ya lalu tujah perjalanan penghidup Esther tu merinspirasi ngagai kita semua awak keberani serta nak berlampung hati ngereja nama utai tik patut tajak pentusah di kerja. Lalu entik bak penemu nuan pastor nama kebuah orang Kristian ti Arab patut berani bakal teladan ti di ayan ke Esther kelebih lagi ngetan ke perkara ti betul ngau aman tajak pen kita itu tadi bak tengah-tengah orang ti enak Arab.
1: Aman, terima kasih ya. Ya, cerita pasal Esther tu madah ngagai kita ngau cukup terang pasal pemberani. Pihak megak pasal ya tibisi penemu nak munyi kujak orang nak hantam keromok lebuh yang ngerja pengawal. Ertinya nak ngerja tes ngapa lah. So kita Kristian megak di kangau bakanya nama kebuah. Nah, nombor satu dengan mana-mana tu. Sebedau kita diadal ke Tuhan nang udah bisik tuju, nang udah bisik peramu bak penghidup kita. Kelala mahutai tu. Esther 4 ayat ke-14. Tuhan bisik tuju ngengkah ke nuan bak penuduak nuan dia. Pihak ko leka jakuk Tuhan dia. Ya, erti jakuk ni tu. Tuhan bisik tuju bak dini-dini nuol penuduak kita ke dia tu. Baka Esther tidak kena Tuhan nyelamat ke bangsa ya. Bekanya megak nuan. Dikena Allah Ta'ala. Nanti kita nak berbunyi orang tik ngerja penyalah lalu terus ngerja penyalah ya. Artinya nak nyalah-nyalah kita mengenal ke orang tik ngerja penyalah lalu terus bermahajar rela ngerusak, ngeruntuh lalu nebang-numbang. Tang nuan dikena Tuhan niri negi. Esther bisik pilihan nanti ia nak berbunyi ia selamat tak jakut Tuhan madah tang ia milih meramun ke nyawa diri laban dekat nyelamat ke bangsa ya. Nak mau titik pelajar kita di tu kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi lebuah kita medak pengerusak datai ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak berani ertinya kita berjakuk ke utai tik ngena serta ngelurus ke utai tik bingkuak lalu ngemetul ke utai tik salah kita dikangau dekena Tuhan ngelinuang orang ukai semina ngelinuang diri empu kita dikangau ibuah ke orang ukai semina ibuah ke diri empu bekanya mega Esther Kristian dikangau nyadi pengelurus nyadi pemantau nyadi kepenuluang nyadi kepenyukuang orang kelemi agi ya lalu ngangkat niri negi kesidak ya pemberani Esther ngubah tuju penghidup orang Judah hari kenyadi mangsa dia tu sidak nyadi kepemenang hari ke debunuh dia tu sidak dihidup hari ke deprinsa dia tu sidak yang nyadi senang hari ke kemedias dia tu sidak bisik penglantang bekenyak megak penghidup nuan penghidup kita Arab ke Tuhan Tuhan ngena kita nyadi keperengka baka Tuhan ti ngena Esther Esther nyadi kepengari Tuhan nuan megak nyadi kepengari Tuhan nuan nyadi ke message Tuhan jakuk Tuhan madah tiap ikut kita itu nyadi ke ambassador ya erti jakuknya madah ke message pengerino Allah Ta'ala ngagai dunia itu pemerani nuan nyadi ke pengubah ngubah utai ti ngelingi nuan lalu dini alai nuan dia itu nyadi ke pengubah mah.
0: Ya, hanya tadi Saud Ari Pasa Greman sama-sama meh kita berarti ke bala peninga ya nanti kita medak utai nak entu betul kita anang diau diri kita anang nak berbunyi laban ti kita diau diri retinya tadi ngayan ketua tu tadi setuju mengau utai ke bakanya ni pastor ya agi ingat gemegan agi lama-lama suba nanti orang nanya induk tu nanti induknya nak berbunyi setuju ya pastor
1: ya menyau nangamat nangamat ya
0: jadi kita anang bakenya ukai maya ya kita adiau adire jadi bala peninga kita dekat nyetu belalak nak lama kita ngangkat ke siti lagu udah nyak lagi kita bertemu baru kita nampung baru jurai kita bak topik Esther penempat sejarah terus begu

0: terima kasih, terima kasih. Kita lagi pegolenggoh kami di YFM buat program Plaza Jurai 635. Sarito kita berjurai ke topik Esther penempat sejarah yang berserimai ngau hari inai ke di intu hakitai. Lalu lagi bermua aku, lagi pegolenggoh aku di studio Reverend Pastor Graeman. Tua pulai baru ngagi batar ranau tua pastor. Udah kita ngangkat ke sitik lagu tok de pastor. Dalam penghidup kita mensia tok de. Penyabar atau kepengelihat hati Esther patut jadi kecontoh kita. Esther nganti maya ti engkeman ngau penuh sabar madah ngagai raja pengirau hati ia senentang bangsa ia kedekat adi bunuh. Ia piak mega enti bak ruang bilik kita nyangka bisik penyarut atau kebesengkik jakuk ngau bala diri menyadik kini. Apakah ratu patut amat diputar ke ngau penuh sabar ngamik ke kawa kita enak terberingkas enak retai. Tanya aku pastor, nama kebuah kita diperansang nganti maya Tuhan ngau penuh sabar bak perkara-perkara ti dianti-anti atau ke disampi ke kita.
1: Terima kasih. Nah, penyabal tu utai ti berguna amat bak penghidup. Enti kita nak sabal ngereja utai pengawaknya nak cukup mansau, nak cukup menyana. Artinya setengah-setengah menyak dah. Ya. So Esther jadi kecuntuh kita. Ia mutal ke penanggul ti besai ngau penuh sabal. Ia megak nak mutal ke utainya ke diri. Ia nyedia ke balaya. Ia ngasosida ia bersampi. Ia ngemai Allah Ta'ala mutal ke penanggulnya. Ia sabal. Ia nak mutal ke utainya ke diri. Itu oleh ada pelajar ke kita cukup mana. Nama kebuah sabalnya berguna. Laban, lebuah kita yang kemuan hati ti sabal. Dia run yang kita nyak lurus lagi. Dia hati kita nyak nyau lantang lagi ngerja utai laban ti yang nak sabar artinya nyau ketap-ketap artinya nyau segawat kita ngerja utainya. Nah, dengar tu masa Tuhan nak sebaka ngau masa kita. Ya paling nemu ni maya sampi kita nyak disawat ni maya utainya dipedak kita pihak megak sabal ngasuh tau ke mantuk pengarap kita bertumbuh. Sabal ngasuh hati kita bersedia agi nganti utai ti disadang kita nyak nyadi. Sabal ngasuh utai ti kerja kita nyak teratur lagi. Lalu nanti kita nak sabal tadi lalu indah nanti kita ninggal ke jaku orang berketuk dia kita nyum mangkas jampat mangkas jampat lalu kena buah dikumai aku berpun bak emosi kita. Nah, kita mesti sabal bala peninggal jaku sabal tu cukup balat berguna.
0: Ya, sabar sabar bak semua utai ke diasai ke kita, utai ke diantik kita, utai ke disampi kita, utai ke cukup berguna amat. Amat ke pasal nanti aku berarti ke kelebih lagi bala kita ke inai tu bala orang ke Indo. Nanti anak sida enya kumai kita mancau meh pasal ya agi miat mancau meh aneh.
1: Betul,
0: kita.
1: Betul.
0: Nanti ati sida yang nak lihat, ati sida yang nak sabar. Kak jak nyebut Jakob kena mana de pastor
1: dah. Betul, nang amat, nang amat. No dah tai okey nak nak mana. Nyoba kak Jakob nyumpah. Begitu nuan nyebut anak tadi na ya. Lebuh anaknya mancar ku mai de de tu bakak kerak bakak ukoi. Nyadi ya inai kerak, inai ukoi ngai nyadi pihak na ya. Yeah. So kita itu anak Allah Taala lalu nyadi ke inai te penuh ngau sabal.
0: Ya, ngarap ke nuan ngaku me balo pedinga kita ke Indo kelebih lagi sama-sama me kita belajar. Laba mulut kita tu tadi lancat amat jampat amat kita tu nyebut utai kena untuk mana ya nanti kita ngai di kumai orang inai kera ane ngumai anak kita kera okey. Jadi tu agak megak berkawan dengan Esther laban tua sigi asari tu nang ngenang Esther tok bak perkara kita ke Indo tok bak orang ke Indo tok de pasal
1: amat amat
0: ngias diri empu tok de. Jadi nanti kita maca cerita Esther lebuah ya tok tadi sebedau di di baik ngagai mua raja maya raja ke dekat milih queen de pasal dia Pastor tu tadi nitih ke ajak penemu siko orang ke nang udah dituduh ngereja pengawaknya de pastor Hegai nanti nak salah aku de pastor Hegai tu tadi ngias ya nitih ke patut lah jadi Esther tu tadi nadai amayu bantah mi ada nitih ajak dah nanti kita berarti ke uliah ajak Esther tu tadi ia dekat minta mayuh macam mutaikat ngena lebih agak aksesori orang ino tu tak tadi pasal lapan kat temungur raja tanya sikit bisik tang Esther yang nak bakanya yang niti haja utai ko dah ditusun Hegai tu tadi ngagai ya lalu tua mendak ba penghidup kita ke maya hari tu pastor ke alai kita mensia tu tadi nyukat status ngena duit ringgit ngau reta tengkira bak perkara berketuk bakal ni orang ino kelebih lagi Indo-Indo kebiak serta ngemuan pelajar tinggi ulih naladan sifat sederhana serta nak materialistik Esther ngamik ke package pemajik ngak peminta tik dikembuan sidak ya nak salah guna lalu nak ngusah dirimpu.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Laban utai tok mayuh megak nyadi ya, dah ya. Cukup mayuh lalu dekat nyadi ekstra-ekstra aksesoris dikena lagi dah. Ya, aku lagi ingat sekali subak tok nyadi ke cerita aja tu bala peninga. Medak siko inai tuai nu tuai nal gendoknya. Lalu ngena ai sedo ya ta terlalu mimit nyuk atas mimit utai nya dah. Lalu ngena kasut tunjiang lalu nak mandi yang nal pada aku dah. Nah ya. So pulai ngagai cerita Esther tu. Esther merik contoh ti badas. Ia nak bepegai bak pengaya, bak reta, bak tengkira. Tajak ya kawin ngau raja. Tang sebedau kawinnya tadi sebedau raja nya milih ya. Nang amat ia megak bisik peluang, bisik ruang ngena utai tiba macam. Tang ya ngena pemajia secara semula jadi ya. Ya, tangia ngemai penghidup diri bepun ba penemu dalam. Artinya induk tu penuh ngau wisdom. Ya, orang ti penyadi yang penemunya madah ka utai ti ngena megak ngagaya. So berapa itik jakok lalau aku ditok ngagai bala kita. Ya ti berseruan bepegai ba Esther tu nemu sapa diri empu mah sebedau ngayan ke diri. Pengering Esther dataya ari ngelala sapa yampu. Maya ari kediato maimu utai ti uliah jakok lawat mempengaruhi penghidup orang ya. Bakal social media, trend ti baru, mudah amat dekat ngubah penghidup lalu. Kadang-kadang kita nyau teruna-runa nitiah ke maya utai teman senyak trend baru kena ka. Lalu maimu orang nitiah tang bak kita ti ngelala Tuhan. Bak runi yang aku tu awak ke kita yang lala dari empu penuduk kita dalam Tuhan ya. Ia kemana lagi hati tik likun penghidup tik likun nadai megak salah kita itu menghias dari empu nadai aku banyak salah tadi ya. Mana genyak dikumai orang kita presentable artinya penghidup kita itu mana dipedak likun dipedak dipedak orang tu nang diasuh yang ngainya di kita itu suat peniau lagi laki kita nama bini ku nyak tusut peniau ko ya ke lagi ya so awak ke kita likun mega au so penghidup nuan mesti berini bak penemu tidak tayari leka jakuk Tuhan so penemu ngau sempadan dengar leka jakuk tu kada sebut ko ditok Esther ya bisi modikai ti nyadi ke penyadi yang penemunya. Ia nak nitih ke cara penghidup dunia. Ia nemu sapa diri empu ya. Okey. Nanti nadai penemu tadi. Nadai sempadannya tadi. Ya. Semua utai oleh kerja magang. Bakanya megak bala kebiak. Mesti nemu sapa bakiah. Anang tak berbakiah. Ngau macam-macam orang lagi. Ya. Ngai ke kita dengar tu. Bakiah nuan nentu ke perangai nuan tau. So anang teruna-runa. Nitiah ke tarik dunia tu penemu dalam mantuk nuan ngelala sempadan ti nak ulih dilangal kita iti Arab ke Tuhan bisik sempadan pegai jakut Tuhan ti nuan nak nemu jakut Tuhan semua utai hari baruh langit hari baruh bulan tu ulih dikerja nuan magang ya anang baka orang ti nak nemu utai tang baka orang ti berpenemu tang baka orang ti pintal anang tak hantam kromo au penghidup ukai pasal nama utai ke uliah tang nama utai ti uliah diberi kita impact kita, pangkak penghidup kita. Lepas kita tinggal ke dunia tu, nama utai kak ditinggal ke kita, berita tik mana, utai tik mana. Kita kebiak mesti nemu tuju penghidup derempu, mesti nemu. Lalu tuju penghidup kita ianya nyadi ke garam ngau penampak dunia tu, nyadi ke pengagak sejarah. Sejarah tik bekani tik kak dikerja nuan Esther, sejarah ya, ya nyari ke penyelamat bangsa ya. Sejarah ti kerja nuan dah. Nanti nuan cigu, sejarah ngau bala anak murid nuan, sidaknya mujur dalam semua pelajar nakak mak pemanahnya. Nanti nuan inai, ngagak sejarah ngagai bala anak, erti jakutnya ya berkeni ke kita, ngemesai, ngermai ke bala anak, lalu anak ti nangi ngasi ke apa inai lebih agik ngasi kalah talah nuan pengagak ya. So pemajiat ari dalam, ukai ari luar tu penting lagi. Pemajiat ti di dalam, lebih lama lebih mana lagi. Lama lagi kita, matang lagi kita, baju lagi kita. Debedak laki, penebelak ke senyum laki kita duduk sepiak ni ya. Laban kebuah, laban sidak ya rindu medak. Bini ya, ngemua anak, hati itu cukup likun ngagai ya, pihak megak ngagai anak ya.
0: Ya. Cukup mana, cukup mana. Mayuh utai boleh diperhati ke kita bala pendengar. Ha, cukup kini aku cukup jelas utai kau dah dipadah ke pastornya tadi. Terima kasih ya pastor tu dah beri penemu ngambil ke boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai kami ke Indo Tom eh. Ban nadai mayuh ke awak pastor minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua ari pun nyentuk ke pengunjung Esther penempat sejarah.
1: Simpul aku bala peringat, bakal penghidup Esther tik nyadi keteladan, nyadi kecuan. Nyerah ke penghidup diri, empu dekena Allah Ta'ala, nyadi ke pengubah sejarah. Ia megak ke nak nitiah kecara dunia maik penghidup diri, tang ia nemu, bekeni kengiri yang penghidup diri, bekeni kengintu penghidup diri. Laban pemajia, ukai semina ari luar, pemajia etik badas lagi, ianya ari dalam bekenyak mah penghidup Esther nah ya. So pemaji ari dalam lebih agai berguna ukai ari luar bekenyak megak penghidup kita eh. Penghidup semua bala indo okay, pemaji ti endak nemu lenyau endak nemu abis ianya ati ti penuh ngau pengerindu pemaji ti bakato mere bau rengut aroma Kristus ngagai orang bukai ni kekak kita. Ni kekak kita semua, dan sampai aku awak ke kita ngayan ke pemajiat ti bau rengutnya, bau rengut Kristus, lalu orang dekat mulia ke apai kita ti disriga. Ingat, nuan mah pengagak sejarah.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Aku percaya semua kita ke Indo tu, semua kami ke Indo tu dekat bakal Esther, dekat ngemuan pemajiat bakat Esther, dekat ngemuan penemu dalam bakat Esther, dekat ngemuan semua tu ke mana bakat Esternya tadi ada pastor. Okey, jadi ngatuk pulai baru gagai nuan pastor nutup kita ba sampai ke sekali tu.
1: Terima kasih. Tuhan Jesus, aku nyerah ke semua bala indo sari tu Tuhan hari ini. Lalu sampai aku awak kena merekat tiap ikut sidak ya. Indah bak program tik diadu ke kami sari tu Tuhan awak ke tu nyadi ke lalau tengau leka jakuk tik ngiri yang kami nuju singkang kena ngemanah ke penghidup kami agi kena ngemetul ke penghidup kami agi lalu awak ke nyadi induk lalu terus nyadi induk tik amat-amat ngemai aroma Kristus nyadi inai lalu terus nyadi inai nyadi laki lalu terus nyadi laki tik ngemai aroma Kristus ti madah ke pemanah Tuhan tiba penghidup bala keindo bala keinai Tuhan terima kasih berkat berkat tiap ikut bala peninggal di tok Tuhan ngau berkat ti datai rinuan lalu sekali dak nyebut selamat hari inai ngagai semua bala inai tur pinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami nak sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngatuk bala peningat tok nakak program Pelasa Jurai 635 Sarito. Anana ingat bercuntuk ke Esther kita kelebih lagi ngagai kita ke Indo. Ngau awak tu mega aku pengeluar program Pelasa Jurai 635 mere selamat hari inai ngagai semua Indo. Dari Tuhan berkat ke semua kita. Mupak dulu aku. Bye bye.

0: CSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni meh.
2: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Hai, kami
5: Swave.
4: Kita benung ninga
5: YFM.
4: Segulai sejalai.

Okay, lagu Ari Swift, lagu Omba. Merenang kita buat YFM. Jadi dia tu kita dekat ingat ke lagu-lagu country western ke dekat merenang kita untuk cerita lagu oldies ke Benaya. Lagu oldies ke dekat merenang kita dalam tempoh lebih kurang sejam tu. Nyentuk ngagai pukul 12:30 malam. Okay. Kadang muka lagu oldies kita ke sekali tu, Elvis Presley, It's Now or Never.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tan Smina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Mi bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music iba.

Okey, Aru, lagu Ari Justin, lagu ke diberi nama Your Man. Okey, dan satu lagi kita akan ingat ke lagu Ari Cliff Richard. Jadi, nama dar Cliff Richard tu ianya Sir Harry Roger Webb. Jadi ia tu kebenar ya, British, ianya dari England, kelimpah dari berlagu ya ke mega bisi berlakon. Lalu Cliff Richard tu ya kebenar ya ada ba Lucknow, India tahun 1940 sobat. Ya tu mega kala bisi band The Shadows. Hari tahun 1958 nyentuk ngagai tahun 1968. Okey, ni ame penerang mimin meh berkongsi ngau kita berkawan ngau Cliff Richard ya ke udah 80 lebih umur Cliff Richard ke dia tu. Okey, kita dengar ke lagu ya The Young Ones.

Kitai Rindu. Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai. Bakal kedai ayan, pak dalam gambar. Pak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal dikerekat kitai. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Jadi nanti kali yang tok kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemata aku bau tai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah.

0: aku yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tahu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang. Bapenemu wagi ti tuai agi ari kitai. Laban sidak tu ti uleh ngiring penghidup kitai nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Ternama tika nutu sampah ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik pengidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke pengidup. Reti jaku aku ditu bakiah kita ti ngelala Tuhan nya terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik pengidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Bajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

nyanyi ya ke BC Merindang kita dengan lagu I Understand yang tadi, okey. Okey, jadi sudah tu lagi kita akan dengar ke lagu Ari Ray Charles. Jadi kunci mimet meh info bekal dengan Ray Charles tu. Kalau penyanyi tu BC 12 ikut anak. Bukulai ngau 10 ikut Indo. Jadi mayuah bini ya. 12 ikut anak. Hari 10 ikut Indo kekalak jadi ngoya tadi. Okey, jadi Ray Charles tu kebenarnya ia tu dah mati. Lalu anak ia ke pemandu tuai. Ianya kebenama Ray Charles Robinson Jr. Ianya anak ia bergulai ngau bini yang nombor dua kebenama Della Beatrice Howard Robinson. Jadinya anak yang ke pemandu tuainya tadi. Mayuh meh anak yang ketua yang kebukai nalah dirindai ke itu. Jadi kelimpernya megak Ray Charles tu kalau jadi ngau Eileen Williams dari tahun 1951 nyentuk ngagai tahun 1952 serta jadi ngau Della Beatrice Howard Robinson dari tahun 1955 ngagai 1977. Tu meh ya ke lama yang jadi ngau Della Beatrice Howard Robinson tu tadi. Okey, jadi udah ya ke nadainya tadi dia ya dipadah ke habis ninggal kereta lebih kurang kereta tu ninggal ke duit lebih kurang $500,000 siko ngagai 12 ikut anak ya. Jadi semua penyampau retainya tadi ianya bisi $75 juta. Tu yang kawam kebun serta mega renta estate tu kata kemada tu hartanah mah dalam jakuk kita Melayu tu hartanah ia ke bisi ditinggal kia ngagai anak ya bama kia ne udah yang tadi ninggal ke dunia atau ke udah nadai ninggal ke bagi ya sama aja sama aja ngagai semua anak ya. Okey, ni bekal ngau Ray Charles. Kita tinggalkan lagu ya. I Can't Stop Loving You.

Okay, lagu The Eagles, Hotel California. Lagu tu ketrubah di by band Eagles to Life. Ianya kena 22 hari bulan 2 1977. Dah ke dilancar ke tahun 1976. Kemudian yang reti Hotel California tu, ia ukai nyebut berkawan dengan Hotel California pun. Dan retinya tadi ianya ia nusi ke cerita atau ke gaya penghidup tahun 1970-an sebab ba Los Angeles. Jadi gaya penghidup mainnya mayo ngau gaya penghidup ia ke nak mana meh. Artinya tadi hotelnya nusi ke bakal ngau gaya penghidup orangnya tadi nak mana. Jadi ia namanya ngasuh kita gian teng penghidupnya tadi gaya penghidupnya nak mana. Gaya penghidup ba Los Angeles nya meh ya madah ke Siti Ari Lekaya tadi ianya you can check out anytime you like but you can never leave. Artinya kita boleh pansut barang maya kita kat pansut dan kita nak boleh ninggal ke penghidup kita ya ke gaya penghidup kita ba Los Angeles nya tadi ya kira ke nama ni meh gaya penghidup ba Los Angeles nya tadi ba tahun 70-an sebabnya meh cerita ti ditusi ke ba lagu Hotel California Ari Eagles. Okey, kita akan dengar ke lagu Ari Lynn Anderson, Stand By Your Man. Terus, bergelanggar kami, Ba, All This YFM.

0: sedia.
1: Bersedia ke kat menung Sapa Juara Capa Kenyalan Minggu tu. Sapa dekat nyupi surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
1: Lagu engkau.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Okay, lagu ni Writers Brothers, lagu Unchained Melody, dikena ngujung ke program Oldies kita ke Sekleto by YFM, segmen Pemerintah Malam. Kita bisik lagu Somebody to Love Ari Queen. Selamat malam, tiba-tiba ke tinduk oleh ninggal ke timang kerabat tawas 12:30 malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi atau tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah setiap tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Demu dia tiramnya tuan. Kan ada tempat sedap mata. Ada picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya nyam nanti. Aku dah trauma makainya. Menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya
1: ya.
0: Pasti kena bangku tu ada tai keberkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nulah. Ya lekat bebetar tuang.
1: Nyungkelan. Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkai dia apan. Gagal meni makai laban yang mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tukuk belacannya. Empat ada dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu
4: ya ya halai mancar lembaga itu ya itu
3: nintiang malam hari 3
5: tapi kutai tansi mansak belakang keluar berdua.
3: Sam ngau tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
4: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bat ngenggam semangat dan tuya bat YFM
6: 12 tengah malam.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor
1: Ahmad. Aku nyau nyemeta aku ngau utai tambah satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jekut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jekut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Suba sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tikak nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tikak nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kasih. Aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah ha. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau dengan pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

0: Pagi Rewind.
1: Tu mesti hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara suah ti celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dengar lapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal ke beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal reda tadi dini dengan udah, kalau dini bisa udah. Tanya ke benar mah kedai do ringgit kenyak meh.
2: Nanti bakal di empu mana? Nanti di tambah kedai ke bakanya. Kena nama tak beli di salu ya?
1: Sikinya meh bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka baru meh. Lagi utai nya mudah, kualiti ya pun mana ya mega? Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemusai jaluang. Ya, aku kenal dia nanti aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku bahas milihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pun nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makanya pas kali ngirup pas kali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak sehat ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumbai umi nyampu Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tak sehat ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asus skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YF.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku na sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami belagu pedak kita punya belakang.
2: Aku anda lemah lepas hari itu kita mesti dua kejutan.
3: Perihnya yo.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak ni tu kenyal. Kalau
1: minta udara embau.
4: Bisa balat tu. Itu kenyal.
6: Sama pagi.
7: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
1: Kita ini sikap Nora.
8: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik lalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tok teka mayuah jadi persoalan pasti ikut misia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai ke dekat tu hanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai ke dekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisa kebuah menyakini. Oh. Oh, kita nak nemu. Engkau tuanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi. Nama tekak dibeli tua. Ambil ke banding rumah, kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tuan nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu berpihak arti kuya tu tadi. Jadi nama teka patut di kerja kita. Terus bersampai. Nama kebaik kita terus bersampai, labannya cara tuan nanya, ngetuk pintu. Laban lepas tuan ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lepas tuan ngiga, kujakut Tuhan dia, tuan dekat tertemu. Lepas tuan minta, tuan dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tuan semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bah sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Artinya, kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi
1: aku
0: mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nak mesti minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak ke tu ni. Nama tu ke bisa gitu sih. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah di tu. Nyamai kempuah di tu sih.
0: Nyamai. Kempuah di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kempuah merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap itu Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampai tu berguna bah penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu bekeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Baka contoh apai kita bak dunia tu, nama utai kedekak apai kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisminak bisi utai kada pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah baka kita tikak ngagai supermarket. Kita bisi list utai kada beli kita ya. Ya. Aku dekat meli pusau, aku dekat meli budu, aku dekat meli bici garam utai kebakanya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Artinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita din.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padah mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apai
1: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai artinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padah mah ngagai apai ya. Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi apa si? Ni orang buka dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Eh Sam, nama nantung ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Lelawa, siti pilihan menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serigai. Kita nemuai ngagai belilir menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari semangsa buah kemayu di tanah bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyeka tu nyangka sebakan peniau baka buah rian bercurak kunil serta mansau. Buah pakan cukup nyamai di empat. Nyak buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan. Tau ke buah nyeka, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang, ari upis pelilih menua pakan. Bisik 220 buah rumah panjai, bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenuan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pilih menua pakan tu megak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tuncung Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan, ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur, kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang, serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke-9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai beli menua pakan. Mayu cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Kesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak

menarik tau. YFM make kita rawun naga sebengkapalan. Alain ngelantang kati ke udah cukup tebilang. Adap ke utara menua Sarawak, inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia, perimai ngos sungai Nia, kira 3 km dari pasal Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, taksi, memutuk kadir impu. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar di Klingi, Kampung Tuai, serta bisik rampak menua ke Bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua keterubah oleh mensia ke hidup jeman kelia adab ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison ketuai Museum Sarawak ngauraban ia bisa tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu kelia. Sida mega bisa tetemu ke kerubuan pala mensia ke diau dia 40,000 tahun ke udah. Kita kena muai kia deka berpeluang medak banyak macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung baka kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang jaman kelia. Dulu kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang ke diau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

FM, mai kita rawan ngagas sebengkapalan, aleng lantang ke ati ke pemaduk mana, adap ke utara menua Sarawak, nyanya Taman Negara Mulu. Pemesaikan ando Taman Negara Mulu, 544 km persegi, dikelilingi Kampung Bungas, serta lumuan rampak menua ke cukup mana. Mulu kemuat tiga bengkap bukit tinggi, nyanya Gunung Mulu, 2376 meter, Gunung Api, 1750 meter, Bau Gunung Benaran, 1585 meter. Gua rusak, siti gua ke pemaduk mana? Nyelai, serta pemaduk besar di dunia, oleh nungkah tiga buah bilion Boeing 737, nyadi ke penarik hati, bawa temuai rawan kia. Kita akan temui kia, dekat berkeluar medak, serta bayam, 8 bangsa kayu, beribu-ribu bangsa utai tumbuh, 170 bangsa bungai okit kampung, 75 bangsa jelusiga, 262 bangsa burung, lalu 8 bangsa burung kenyalang ke pemandu besar di Sarawak, 74 bangsa pama, 47 bangsa ikan, 281 bangsa kesulai, lalu 458 bangsa semut. Jalan lawak Taman Negara Mulu, kita tahu ngenak sungai dengan marudi, ngulu batang beram, dialai kita berpeluang bayam pemanah rampak menua, serta mangsa mayu bengkah rumah panjai orang ulu, kelimpah ti ngenak bilun Twin Otter dalam pengelama 45 minit. Mayu palanti pedau di serungkai, mana alai nu nemuai, pesantun libai, YFM, begulai sejalai.

selaka jaku perancang kesar itu, kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemanah kita ingat orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngap mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang tinubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita misio. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang ke kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap mana bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan wan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit bekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah no kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkati.

Simpan mengau badan, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Stanley Bayang Merampau ya, mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Begulai kita awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 11.05.2026. Terima kasih kita ke tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu peninggal ya. Di Seratan Nur, di Seratan Menua, hari kucing nyentuk ke lawas. Lalu pihak Mekah kita hari menua buka ya. Kau boleh mendiang ke YFM kena RTM klik. Terima kasih ke pegulai awak pengerak pagi ke pagi tau ya. Jadi ke pagi tu kita pegulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9.

yang pagi itu lagi. Harap ke kita sama angkat Dani Ngau Lantang serta Likun. Lalu ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ya. Jadi Pak Tusun, awak pengerap pagi ke pagi itu nang bakal selama pukul 7 pagi itu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. 8 pagi kita bergulai bawa program 2 pagi wai. Kak nemu topik 2 pagi wai kita ke pagi itu. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban. Ngatai ke komen kita senentang topik 2 pagi wai kita ke pagi itu ya. Okey, gayari di Kuching ke pagi tu mana nadai hujan. Harap ke nyangkung semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari Sarito. Lebih lagi pengawak ke di gagak atau ke diatur kita di luar rumah ya. Okey, jadi berdahu terus berkongsi ke berita-berita bokai bahawa awak kita ke pagi tu. Tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu pemuka penggerak pagi, tu lagu Aria Data Dara Tampun Puji.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual cabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sar itu, ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai, sejalai.

Okey, lagu Ari Lucy M ngai Tony Day. Mangga lagu dari kena merindang kita ke pagi tu peninggal yang ke tumbuh muka udah nurun kawa ke pagi tu kita ke udah dalam kereta rap ke berjiman lebuh ke mai perengkap pengangkut kita ke pagi tu. Terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta kita ke pagi tu ya. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu sekedar hari berita-berita ke BC Ayan pas surat berita kita. Kalau sekedar hari berita ke BC dikeluar ke pagi tu. Ianya empat peramu undang-undang RUU dekat dibantai ke bas pemancai awam Dun Sarawak yang ke dekat diatur berengkeh hari Sarito nyentuk ke 20 hari bulan 5 atau ilak. Jadi Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Asar madah ke baca ke terubah semua RUU tu dekat di pejalai ke abah hari kedua awam ianya pergila ya. Jadi sehari tu ianya awam dekat dipun kengau pengawak berjadi ke awam tu hari tuai pemakai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar. Jadi empat peramu undang-undang ke dekat dibantai ke bawah awam ke sekali tu ianya RUU Lembaga Padi Ngau Beras 2026, RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Ubah 2026, RUU Belanja 2025-2026, Ngau Mega RUU Belanja 2026. Hanya empat RUU atau ke peramu undang-undang ke dekat dibantai ke awam Dun Sarawak yang ke berengkah diatur Sarito nyentuk ke 20 hari bulan 5 atau ilang. Okey, lalu bak berita bukai ke BC Ayan tu kalai balai bomba gau penyah penusah BBP Sri Aman dekat ngatur program sari begulai gau raban bomba nyeromba hari bomba serata dunia tahun 2026 ke dekat diatur 17 hari bulan 5 tu ialah ya ba balai bomba ngau penyah penusah Sri Aman. Okay, jadi program tu dekat diatur berengkeh hari pukul 8 pagi nyentuk ke 1 ngali hari ke diatur bergempung ngau opis Menteri Pengerai Malaysia KKM kemas gerempung anak bulan merah Malaysia ngau mega sekedar agensi ke bukai ya. Okey, jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke Kaban Parlimen P0202 Sri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody. Mayuh macam pengawal ke dekat diatur maya tu ialah bakal berpersa pengerai ngau nak berbayar program merik darah lica hari Siti Bank ngau muka lica berkawal ngau penusah hangus ya. Okey, hanya sekedar hari pengawal ke diatur nyeromba hari bomba serata dunia 2026 ke dekat diatur ba BBP Sri Aman 17 hari bulan 5 tu ialah ya. Okey, lalu ba berita bukai tu peninggal atlet terjun hari menua Sarawak muncul bergelar champion paket terjun jemputan kumpulan umur Malaysia MIAG ke-61 pusat akuatik Pantalila Rinong Petra Jaya Kuching kalai menua Sarawak mucur tulis ke 18 medal emas, 17 perak ngau 7 engkeraju. Lalu Selangor apa penduduk kedua ketulis ke 5 medal emas, 3 perak ngau 3 engkeraju ditangkan ke Majlis Sukan Negara ya.
Tambah penduduk nombor 3 ke tulis ke 4 Middle Mas, 3 Perak ngau 3 Engkerajo. Okey, hanya apa mucur ke diulih menua atlet terjun menua Sarawak. Aba paket MIAG ke 61 ke diatur ba pusat akuatik Pantalila Rinong Petra Jaya Kuching. Ya? Okey, sekedar hari berita-berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ngau sili lagi tau ke berita Bokai oleh didinga kita. Pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Di YFM. Lagi terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Merindang kita ngau lagu hari Dave Victor, Indo Bansa Dayak.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix,

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi bah jam kedua tu macam dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi ke terubah tu pesan hari Juli anak usat ya. Madah ke Juspin Bangi anak Limin. Juspin Bangi anak Limin udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Balau Mayuh malam pergila. Ba rumah sedampu inya ba rumah tebang belai sekarang lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah hijau Lubu Tabau, Rumah Liman Talau, Rumah Wili Sungai Pinang, Rumah Hunya Lalang, Rumah Stephen Tebat, Rumah Jelani Darai, Rumah Mulu Kujuh, Rumah Tawi Belawan, Rumah Karin Murad, Rumah Peter Iguh Mujan, Rumah Empadiang Buno, Rumah Jack Brawah Pais, Rumah Bandang Pincuh, Rumah Billy Mencuang, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, kena oleh disebut dari Tumagang, Pihak Mega Pak Baloi Sekrang, Ulu Anap, Dilimbang, Ulu Nia, Bala Alumni, UPMS BSBI 2020-2021 akalai pesan tu tadi madah ke Jospin Bangi anak Limin ya Jospin Bangi anak Limin udah nadai lalu ni yang Jospin Bangi anak Limin tu dekat di Sengai Balau Mayuh malam pagila ba rumah sidampu ianya ba rumah tebang belai sekarang lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey lalu pesan kedua atau peninggal ianya Arya Jacqueline anak Nating jadi pesan tu madah ke ngetas sulit ni yang indaya ianya ni yang aca anak antas kalai nguan ulit ianya malam 15 hari bulan 5 2026 lalu ngetah solid nya pagi 16 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 ya jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba bukit 5 Sibu jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Mapai Kabah Skim Gempuro Tada Nangadap Sungai Poi Sepasir Bejait Sengayan ba Pawan Kenawian Kaban Belayan ba Durian Sibu Skuau Paku Lubu Perni Selabi Ulu Ya Kaban Belayan ba Suang Nanga Sebatu Manap Kapit Nanga Duang Sebatu Julau Skimbi Sungai Sian Bintangur Ngau Kaban Belayan ke Bokai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jacqueline ba lumur 012-502-1979 tahu kenuju Julius 013-8484-829 tahu kenuju Patrick Rantai ba lumur 019-889-4131 ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang aca anak antas ke dekat diatur pagi 16 hari 5 2026 ba bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan madah ke Miri Nyai anak jantan ya. Miri Nyai anak jantan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai ba rumah anak ya. Ianya ba Rumah Lumur 56 Simpang 13 Jalai C RPN Luruang Tengah Seria Brunei malam tak lagi ya lalu pesan tu nuju Kaban Belayan Ba Ulu Mukah Selangau Miri Bintulu Di Sibu Kucing Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ayub anak Baging Bak Lumur plus 6 7 3 7 0172-174-807. Nya tadi pesan madah ke Miri Nyai anak jantan udah nada ya, lalu dekat di Sungai Palamayuh ba rumah sidempu ianya ba rumah lumur 56 simpang 13 Jalan C RPN Lorong Tengah Seria Brunei. Okey, lalu pesan ke buka itu peningah ianya pesan Ari ex Cikgu David anak Minggut. Jadi pesan tu madah ke ibu ya, Simba anak Panau, Simba anak Panau tau ke Indai Dara udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba rumah Belayung empayet ulu ruban, lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nucu mau tau ke jelia anak Mamat di Limbang Sulan, tau ke Indai Bedup ba simpang sebawah Bintulu, Joseph tau ke Pai Bibi ba sebetan Seratu, Kaban Belayan ba rumah Dana Kopi Bus ba Kerubung Selalang, rumah Anta nak rumah ba Jelupang atas Roban ngau Kaban Belayan ke Bokai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simba anak Panau, Simba anak Panau tau ke Inai Dara udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba rumah Belayung empayet ulu ruban, lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu tu Siti Agi pesan Aria Luna Rita anak Intan madah ke Inaya, Lansi anak Bekir, Lansi anak Bekir udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah anak ya, ianya ba rumah Linus ba taman perumahan Riveria lumur 119 lorong 2J2 Kota Semarahan. Lalu dekat di kubur kari 3 tu ilak ya, ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalan Serian Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba mapai tada di Miri Kucing Menyan Balih Baterjang Suang Luno ngau Kaban Belayan ke Bokai. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngakai Luna Rita berumur 019-883-5162 atau kenuju Linus Ana Intan 019-884-4632 atau kenuju Alex Sujang 013-787-2810. Jadi pesan tu madah ke Lansi anak Bekir, Lansi anak Bekir atau ke Indai Luna udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Palamayu ba rumah anak ya, inya ba taman perumahan Riveria lumur 119 lorong 2J2 Kota Semarahan, lalu dekat di kubur ke Ari 3 Telak ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalan Serian Sri Aman. Okey, nya tadi muka pesan ke diterima Ari peninggal kita ke pagi tu ya. Udah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bokai ke pagi tu. Berperindah dulu ngau lagu Ari Heli ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, agi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari dagang ana ajuang. Jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang merekat ke regang niang ajuang anak win ngau meka niang tiung anak jubang ya ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah upung sering bangkung baru pantau Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pantau seduku sapa keranggas rapa lacau kubau pelanjau kaban belayan ba sebeban dulu kara jauang tawang mawang selanti di Kuching Miri Bintulu Sibujaya Kapit Digayau ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telefon ngakai dagang anak ajuang pu bak lumur kusung 113-373-1969 tau kenuju Riman anak ajuang ba lumur kosong 17-337-8940. Nya tadi pesan madah ke sembiang berkat kergang niang ajuang anak win ngau meka niang tiung anak jubang ya ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah upuang sering bangkung baru pantau Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Tupninga ianya pesan hari munah anak maka. Jadi pesan tu madah ke anak ya Ibrahim anak Jika ya Ibrahim anak Jika tau ke apai apui udah nadai. Lalu niang tu di sengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Jika nanga labah pakan lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Jika nak kira ba umur kusung 13-934-9665 tau kenuju munah anak maka ya bal umur 0197113794. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian anak Jika, Brian anak Jika tau ke apai apoi udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Jika nanga labah pakan lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah inya pesan ari Roland anak nari ya. Pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit ngau ngupas sentebalu niang nari anak mamut tau ke apai bariang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetas ulit inya pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah labang Nanga Seridan Tinjar Beram. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan Ba Luang Tabing Tinjar di Biri, Binturu, di Sibu. Engau mega Kaban Belayan Kabokai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit ngau ngupas terbalu niang nari anak mamut ya ke dekat diatur. Inya pagi 24/5/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah labang Nanga Sri dan Tinjar Beram. Jadi pesan ke Siti Tu Peningah ianya pesan ari sili ane ngatur tau ke apai semen. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuain terbalu keniang aku nando baru ya. Pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuain terbalu keniang sili ane ngatur ke dekat diatur enyak nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetah solidnya pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sedempu ianya ba pujut kona. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba sebawah di Bintulu Semarakan rumah Edwin Unci Asam Paya Kenawit Muka Suai di Miri ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang sili anak ngatur tau ke apai semen ke dekat di atur pagi hari Minggu ya 24/5/2026 ba rumah sedempu ianya ba pujut kona. Okey, lalu ba pesan ke Bukai tu inya hari Dinis umpul anak Indru. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang ayak sidah inya return anak tabul ke dekat diatur 3/6/2026 tilak ya ba rumah sidampu inya ba rumah ini tau ke rumah X rumah Dinis umpul Batu 14 Jalai KJD Sibu. Jadi pengawalnya di jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Sebina Pak Lumur Kusung 13 82

Selat, Rumah Tajing Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanu, Batu Lapan, Rumah Nyua, Jalai Bintulu Sibu, Sungai Sebawah di Bintulu, Nanga Darau Pakan, Inya Ba Rumah James ke Rumah Willy, Nanga Wak Pakan, Lemayung, Jalai KGD, Batu 14 KGD, Batu 16, Batu 19 ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal gawaian tu kenyang ritu nenek tabul ya ke dekat diatur ba 3/6/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah ini tau ke rumah ex Dennis umpul Batu 14 Jalai KGD Sibu. Okey, yang tadi pesan maka ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninggal nabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu. Hari Gwen sanggup aku.

Terubah tu batang berita. Nembiak patut diberi awak nyadi tuai kena nentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup Raban nembiak jemah ila. Bidajalai pengarap budaya ngau jaku ndak nekul penyerakup di Sarawak. Selamat pagi pendengar bukulai ngaku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 11.05.2026. Udah tu lagi dia kita dekat mendiang ke isi berita.

Nembiak patut diberi awak mangkuk pengawaknya dituai bak mayuh bengkah renggat nyeng kaum berumah panjai kena nerus ke pemansang komuniti Jemaah Hilak. Kaban Konsel Negeri Sitak Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu, pada keraban nembiak ndang gembuan penauk, pengelandiak ngau personaliti ke uliah maik komuniti ngagatikas ke tinggi agik. Yang mansut ke Jakutuk bak pengrami merarau berserimbai ngau ngintu Jubli Perak ke-25 tahun Biro Induk Gensurai bak Rumah Panjai Gensurai Betuang. Berbak ngonya Datuk Gerald muji semangat kerjasama ngau pengliat ati Biro Induk Gensurai kedia tu udah masuk ngagar rebak ketiga kenyau bironya ditumbuh ke-25 tahun tu ke udah. Nyalai pemujur tu ngayan ke bukti semangat berserakup serta bergempung kerja semua pengawak kena nantu ke tiap bengkah organisasi meruan tegap serta relevan ngemansang ke rakyat bak kandang menuanya. Semangat inovation bak Raban Nembiak patut ditegap ke serta diterus ngagai renggat ke tinggi agi. Menteri Pelajar Inovation Ngau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin madah ke Raban Nembiak ti ngau ngambi bagi bak pekit robot antarabangsa Borneo 2026 nyak ngayan ke pengerinduk sidak kena nampak penghidup dudi hari lak nengah kreativiti ngau teknologi. Ya madah pengawak tindak ngetu bak bidang innovation berguna benar dikena ngamat ke juluk ati sidak bak strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 Sarawak. Ya madah munyinya lebuah pejadi pengawak nutup ngau nyuak ke prayes pekit robot antarabangsa Borneo 2026 di Miri kemari. Teks Jakuya dibaca tuai bagi innovation upis Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak Dr. Cheong Yau Liang. Pekitu mega dipasuk nembiak ari menua tu ngau menua luar nyeng kaum Myanmar, Jepun, China Taipei, Meksiko, ngau Vietnam. Sarawak majak negap ke penduduk ia jadi model penyerakup bangsa asil ari pupu Raban bangsa tihidup dalam pemain serta perintah menua ti berjalai ke polisi pemansang ti inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Miat Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke rakyat Sarawak ti uliah hidup berbahasa kepangan diri tajak ndak sama jalan pengarap budaya ngau jakuk nyadi ke pogok pengeriang benua tu. Pemujur tu mega disukung bala tuai menua ti bisik visi serta tujuh pemansang ti terang. Yang maksud ke jakuknya bak pengawak nutup pengerami ngintu minggu penyerakup renggat Sarawak 2026 di Miri. Pengawak negap ke pemansang atlet buat tiap menua ndang patut diangkat ke kena nentu ke pemansang lumak gemayan di Kerembai Kagi. Menteri Nembiak Lumak Nge Pemansang Orang Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawannya berguna benar dikena nentu ke tiap bengkah lumak ngemain meruan dipekit ke kelimpah ari nempak mayu hagi pekit ti kompetitif bak renggat nasional. Tok berindi ari pekit nyemerai berirama dikinsil ari lumak ngemain Malaysia Sukma 2026 di Selangor ketegal kurang penyerta ari menua bukai. Ya madah munyinya udah berjadi pekit terjun beraban umur Malaysia Milo Pram MIAG ke-61 buat palan akuatik pandai lari nong Petrojaya Kuching lemai kemari. Ngelansak pasal pengurang penyampau volunteer ungkup lumbak Malaysia 2026 hari 30,000 ngagai 5,000 ikut ajak. Ya bisik benar pengarap menua tu nyadi palan alangatur bisik langgur penemu sidempu. Tuk dikena nentu ke pemujur pengawak ngatur main bertiap palan alai berpekit. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi Ari YFM.

penanggul air bersih di Sita Lubang tu dekat diputar Kengau Jampat ngambil ke rakyat buat menu pesisir oleh ngasai ke perengka guna pemun ke mana serta likun lagi. Kaban Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi, madah ke Perintah Sarawak seruran berarti ke perkara ke diguna rakyat. Kelebih lagi buat kandang menu pesisir dikenak ngangkat ketika sepenghidup ngau pengelantang sidak kediau buat kandang menuanya. Ia maksud ke jakut tu, lebuh berjadi program segulai sejalai nuju pemansang menua P203 Lubuk Antu buat rumah beruin Tabut Sekrang. Berbak ngonya, ia megak meran ke pengawak ngangkat ke penatai pemisi rakyat kediau buat kandang menuanya serta merik latih dagang pemun ngena cara online. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas kemari ngatur berjalai ke pengawak penemuai kerja ngagai projek berbuling Stall Port. Tujuh penemuainya berarti kebaru berjalai pemansang projek tik dekat ngemanah kagi rentayan perengka pengangkut langit menu pesisir di Sarawak. Nitih ke sebengkah penerang Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak berplasar ke report pemujur projek nakat 30 hari bulan 4 tahun tu perjalai projeknya udah nyapai penyulut 100% nitih ke tagak di Perambu asal. Projek keberga RM248 juta nyengkawam pengawak ngagak padang bilun jalai teksi apron dur bilun sangkai bangunan terminal sistem parit perengka guna ngau kerja mekanikal serta karan ke bekaul. Projek berbuling Stall Port dikarap ke uliah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna kena nambah ke accessibility perengka pengangkut langit nyungka aktiviti sosioekonomi menua tu serta negap ke kawal antara menua pesisir ngau menggeri di Sarawak setipa ngau agenda pemansang peliliah menua ti meruan. Pengawak ngatur Borneo Street Auto Show ke-13 ukai semina mandang ke kereta kendak berjalan ajak tamagak gempuruk kelab otomotif dikenak ngelalu ke kreativiti otomotif seni menua tu. Cara tu megak kena ngangkat ke profil Sarawak jadi ke sebuah menua otomotif. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu pada ke program bakanya uleh ngada ke Mayu Hagi Raban Nembia ti kreatif serta inovatif ber bidang otomotif. Yang madah program kebangsa tu megak boleh negap ke industri dagang temuai, ekonomi menua serta pemansang aktiviti Raban Nembia di menua tu. Dato' Sebastian madah munyinya lebuh berjadi ke pengerami Borneo Street Auto Show ke-13 di Miri. Teks Jakuya dibaca pengaria Kaunselor Tan Lek Jin. Program ke diperjalai ke sepenglama 2 hari tu, bisi 48 bengkah atur pengawak ti dipasuk kaban kelab bermotor Ari Sarawak, Sabah, Engau Brunei. Berita ti ke penuri. Pemain muzik ukai seminak nyadi pemerindang ajak, tamaga nyadi pelasar ngagai Raban Nembia, nampak pengangkun diri, disiplin, serta ngerembai ke penau seni nengah pengawak pemerindang beratas panggau. Kaban Konsen Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Lo Ker Chiang, madah ke muziknya Jaku Ari Universal, tiulih nyerakup ke Mensia Mayuh nak ngira bansa, jalai pengarap ngau penatai. Kelimpah arinya, tu megak uleh nampak Raban bansa dalam pemaya serta progresif nengah penyerakup muzik kelebih lagi Diwan Pupu Raban Bansa di menua tu. Yang madah munyinya lebih berjadi persembahan muzik 96 Music House di Kuching demalam. Yang megak muji pengawak palan pelajar muzik tingawal nyedia kediri latihan profesional ngau persa muzik antarabangsa. Bak program tu megak dipasuk 80 ikut orang ngau ngambil bagi ke bumur antara 4 ngagai 60 tahun. Dekenang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Nembia patut diberi awak jadi tuai kena tentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup Raban Nembia jemah hilak. Bidajalai pengarap budaya ngau jaku nak nekul penyerakup di Sarawak. Yang tadi kita sudah mendiang ke berita pagi hari YFM. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Saat itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak disadangnya di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemakai telefon. Ti digagak ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company hari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanang industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskola Latihan Telekom Jalai Semariang Seraya Timberi Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemsaiguna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak di tau ngada korang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Selaka jako sarito ianya Nengkua. Nengkua. Nengkua. Reti Nengkua ianya boleh, nguliah, tau ke ngambi. Contoh ayat, cemegi Nengkua buah sibau belakang rumah ngena engkuar ti panjai. Bubu ditani aki Nengkua limaiku ikan tuman. Nyanaka selaka jako sarito ianya Nengkua.
2: Seleka Jakob Sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari 1, hari 3, enggau hari 5.
3: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe, kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Gus Kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali permisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh.
4: Ya, kebenar ya. Kita nak boleh nyeliah kari pemansang sih. Subuh laban kena dari gadget, nanti telepon. Tapi bisa telepon berapa aku. Kau sama, meh.
3: Ya, amat. Maka dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
4: Betul. Semina ya kita ke apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau penyakau tanya.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Tidak bakal dah tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau barumek. Lagi utainya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya, standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun mendapat pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihannya, lapan aku tau, Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali kali ngirup pas kali.
1: Nah, patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Orang nyumbai umi campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngaga utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ini lo tasih ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2,